0: Tantri, Tantri. Sahabat Bun FM. Oh ada omongan dia ternyata ya.
1: Vokalis band Kotak ini
0: menjadi single perdana baju. Jadi Tantri dengan ibu pekerja. Aku lupa loh kalau ini ada lagu yang jadi new playlist kita.
1: Jadi ada suara Kak Winda deh.
0: Iya benar banget. Maaf Winda, suaramu aku timpa dengan suaraku. Kok ada suara? Aku pikir tadi kamu yang ngomong loh. Ternyata adalah Mbak Winda ya kan. Ini spesial buat Mbak Romi yang sudah request lagunya Tantri dengan ibu pekerja ya. Yang belum request lagu kesayangan
1: bisa cus aja request ya. Pokoknya kita tungguin masih lama ya Kak, sampai jam 10 nanti di 0811 393 494.
0: Yes betul banget. Dan juga sambil ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini sahabat Bun FM tentang kalau ada waktu senggang sebentar saja, biasanya Anda manfaatkan untuk apa? Halo, tadi Titin sudah, kemudian juga ada Asta tadi komen sih kalau kan dia suka masak-masak tuh, pakai masak-masak sama keluarga, sudah mendarah daging di keluarga katanya.
1: Oh, tapi seru loh masak-masak itu.
0: Bukan cuma pas Lebaran doang katanya. Emang kamu suka gitu sama keluarga besar?
1: Aku kalau misalnya keluarga besarku yang masak sih aku bantu makan aja.
0: Baik, baik.
1: Tapi kalau misalnya nggak ada yang masak, aku masak. Karena kayak kalau di dapur itu ada dua juru masak cil.
0: Iya benar.
1: Berasa kayak aku kecil gitu
0: lagi. Iya benar. Berasa perang dunia ya kan.
1: Iya kan.
0: Kayak kita, aduh kayak.
1: Aduh mending anda aja.
0: Iya benar.
1: Aku makan aja.
0: Daripada nanti disepelein.
1: Iya benar.
0: Tapi kamu masak untuk keluargamu.
1: Untuk suamiku aja.
0: Ini suamimu aja ya? Sama anakmu
1: begel,
0: ya?
1: Begel gitu, iya. Karena kalau misalnya di rumah itu ada yang masak, udiku. Iya.
0: Bagaimana kita telepon suamimu, bagaimana pendapat dia dengan masakanmu? Apakah memang enak sama
1: harus
0: ini?
1: Harus enak pokoknya. Kalau gak enak, awas aja.
0: Gitu ya?
1: Iya benar.
0: Ya, padahal aku mau nelpon nih, bener enak? Atau kamu cuma pura-pura enak bunda gitu?
1: Makanya katanya enak sih kalau ditanya ini benar apa bohong gitu. Iya. Beneran bohong maksudnya.
0: Iya, kan kita sepakat.
1: Iya, makanya
0: apa aja sepakat lah gitu.
1: Iya, makanya kan. Ini ada siapa ya?
0: Yang belum kita baca siapa sih?
1: Ada Kak Erik.
0: Halo Erik.
1: Apa request lagunya Jonas Blue Rae By Your Side.
0: Oke, sudah diputerin.
1: Kalau ada waktu luang biasanya dibawa tidur. Kalau tidur siang itu kayak keharusan gitu
0: keharusan.
1: Sekarang 15 sampai 20 menit cukup. Maklum lah balita ini kan perlu cukup waktu tidurnya. Balita telat.
0: Iya benar, bawah 50 tahun. Maksudnya gitu Sel. Cuma kan memang dia kerjaannya kan memang ini ya. Kerjaannya kan bisa diatur-atur sendiri. Dia kan konsul dia.
1: Dia yang pembaca aura itu.
0: Iya pembaca aura dan juga aurat kayaknya.
1: Beda dong aurat.
0: Baiklah, Agus Ade. Kalau ada waktu senggangnya nongkrong, ajak teman-teman nongkrong ya. Lagunya Monita Tahalia yang Kekasih Sejati, Mbok Nil Nil. Selamat pagi Mbok Nil Nil, Mbok Niluh ya.
1: Kirain siapa Mbok Nil Nil nih?
0: Mbok Niluh yang cantik jelita ya. Kalau dia ini kalau lagi senggang nonton Netflix, itu yang tadi kamu omongin. Nonton Netflix aja sambil tiduran full gitu sih. Terima kasih Mbok Nil Nil ya yang hari
1: terima
0: ini.
1: Terima kasih.
0: Hari ini berangkat kerja bagaimana dengan gaya apa Mbak Nil Nil?
1: Emang biasanya pakai gaya apa?
0: Mungkin dia kayang dari rumah sampai tempat kerja. Dia kan jalan kaki.
1: Gitu. Emang deket?
0: Deket.
1: Wow. Gitu. Ini menarik.
0: Kan menarik banget. Kamu kan juga deket kan?
1: Iya sih, tapi tetap sedekat-dekatnya nggak mungkin aku jalan kaki kakak. Ya kan, bayangin dari Dalung ke Bulu Indah sini jalan kaki, Shay.
0: Lumayan ya, Shay. Lumayan ya, Wak.
1: Gempor langsung turun aku 10 kilo.
0: Wow, asik. Itu yang dicari kan? Ya. Terus
1: ada Mbak Wiwin udah.
0: Halo Mbak Wiwin.
1: Udah tadi ya?
0: Mbak Wiwin udah dibaca kan?
1: Udah. Tadi. Terus ada Kak Putu Oki.
0: Halo Oki.
1: Halo, untuk lagunya Morgan Wallen, Love Somebody. Siapin. Waktu senggang itu kalau di Denpasar itu main game, tapi kalau di kampung waktu senggang itu kalau boleh tidur ya. Tapi apa boleh buat, paling diganggu sama anak-anak untuk jalan atau nemenin mereka naik sepeda.
0: Oh baik.
1: Semangat Mama Rose jualannya hari ini dan buat Buka Di sukses kesempatannya.
0: Baiklah, lagi jualan loh Mama Rose, selamat jualan, semoga laris Mama Rose.
1: Iya laris banget loh Kak, 150 ikat.
0: Oh,
1: kan
0: iya?
1: Satu ikat isinya
0: satu ikat 1 juta kan harganya kan? Berarti 150 juta
1: oh, ya. Oh iya, amin ya. Kemarin dia cerita di live gitu. Laris manis Tanjung Kimpul pokoknya Mbak Rose.
0: Luar biasa ya. Wah, luar biasa 150 juta udah di tangan tuh.
1: Wow.
0: Mantap ya kan. Kak Yoga, selamat pagi Kak Yoga. Lagunya Home sudah, kalau udah, kalau belum Gurun Hujan. Oke. Okay. Gurun Hujan ya, siapin ya. Okay. Kemudian
1: ada Dokter Ardi Pratama.
0: Dokter Tama.
1: Selamat pagi Kak Wibi,
0: Syal, dan Sobat
1: Pengen FM. Kalau ditanya waktu senggang paling sering dipakai buat apa? Jawabannya tidur.
0: Tidur juga.
1: Soalnya semakin bertambah usia, rasanya tidur nyenyak tanpa alarm itu sudah termasuk hobi mewah.
0: Oh iya benar, kemewahan tersendiri bener. Ya.
1: Nih akhirnya katanya Dokter Ardi bisa dengerin Penguin setelah beberapa hari dari Banjarmasin.
0: Oh baik. Oh, kembali kamu ke Banjarmasin dok. Mantap ya, sekarang kerjaannya jauh ya mainnya ya.
1: Jauh banget.
0: Mantap ya loh kan? Lagunya adalah
1: Lomba Sihir.
0: Alright.
1: Melompat lebih tinggi.
0: Baiklah. Kemudian aku terus lanjut ada Mbak Rom. Mbak Rom sih bilang terima kasih ya. Begitu sampai rumah lagunya di play sama-sama. Dokter Coki selamat pagi. Dokter Coki ini juga sama-sama punya balita nih.
1: Oh iya.
0: Kebayangkan dia kerja.
1: Umurnya berapa ya Dokter Coki?
0: Wow.
1: Apa? Umurnya Dokter Coki?
0: Anaknya.
1: Dok. Bukan Dokter Coki ya.
0: Anak ini tidak sopan sekali ya umur. Anaknya Dokter Coki.
1: Anaknya.
0: Dia tadi lagunya Rollerblade udah diputerin, diganti sama adalah Backstreet Boys. Katanya Sally cerita tentang balitanya, "Beh, balitaku tak biarin berceceran di lantai."
1: Aduh, berceceran.
0: Kamu pikir makanan, Dok?
1: Tapi mungkin berceceran di lantai kalau misalnya MPASI juga. Kan anak kecil tuh bikin berantakan banget, Kak.
0: Oh, memang gitu ya?
1: Iya,
0: coba ceritakan juga. Seberantakan apa anakmu?
1: Oh my God, Kak. Kayaknya aku belum pernah. Oh, belum pernah mungkin aku nge-share ya. Itu benar-benar sampai nasi ada di rambut.
0: Oh, baik.
1: Mohon maaf, pasti Dokter Coki pernah merasakan ini.
0: Iya.
1: Anaknya. Nasi ada di rambut. Terus kalau makan buah naga itu bisa semuka maskeran.
0: Wow, luar biasa. Merah semua mukanya ya.
1: Iya, bukan cuma muka aja tapi lantai. Jadi kita
0: baik.
1: Ngepel. Oh, gitu. Jadi,
0: aduh, tapi luar biasa.
1: Mungkin Dokter Coki ini udah saking capeknya kali ya. Dibiarin gitu aja anaknya.
0: Iya, benar-benar ya.
1: Karena aku juga gitu.
0: Apalagi anakmu yang se-extrovert itu ya.
1: Iya loh Kak, ya Allah kok bisa aku melahirkan anak extrovert ya.
0: Ya bisa dong, orang kamu mamanya.
1: Aku introvert BTW.
0: Iya ya, suamimu lah.
1: Iya lagi.
0: Ya sangat extrovert itu.
1: Aduh iya.
0: Tapi emang seru sih, karena kadang-kadang emang kita mencari waktu yang senggang gitu loh. Dimana di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa banget, ketika ada waktu senggang itu sangat kita manfaatkan. Atau bahkan ada liburan, terus kita jalan-jalan. Tapi ada satu sebuah berita nih ya. Apa sih, bukan berita ya, informasi kali ya. Dimana ternyata ya Sel ya, 92% orang Indonesia, warga Indonesia belum pernah keluar negeri.
1: Iya ampun.
0: Kamu Sel, pernah?
1: Belum pernah.
0: Oh, kamu adalah 92%
1: salah satunya
0: satu
1: lagi.
0: Satu ini ya. Oh,
1: iya.
0: Sejauh mana mainmu Sel?
1: Sejauh Jakarta.
0: Jakarta?
1: Jakarta.
0: Sumatera
1: banget.
0: Udah?
1: Belum pernah Kak, walaupun ada banyak saudaraku ya di Sumatera.
0: Oh banyak
1: tapi
0: ya?
1: Banyak lagi. Tapi kita nggak ada waktu ke sana.
0: Oh gitu ya?
1: Apalagi sekarang tiketnya mahal banget kan?
0: Iya, apalagi sekarang tiket lagi mahal.
1: Iya lagi, bayangin kalau misalnya 4 orang ke sana naik pesawat, IPP-nya itu bisa kayaknya
0: puluhan juta.
1: Banyak banget, oh my God.
0: Iya kan? Tapi sejauh mana memang kamu sudah pernah jalan? Jalan dalam artian traveling gitu ya kan?
1: Traveling.
0: Jakarta?
1: Jakarta lagi Kak, Jakarta. Itu pun karena aku kerja. Kalau aku gak nekat kerja di sana, aku gak bakal ke Jakarta sih.
0: Oh pernah kerja di Jakarta?
1: Mau
0: berapa ya tahun, Sam?
1: 2 bulan. Mungkin ya. Ya ampun, aku singkat-singkat sih, Kak.
0: Iya, singkat-singkat ya. Kenapa singkat-singkat, Sel?
1: Aduh, jadi cerita nih.
0: Jadi cerita.
1: Karena bapak ibuku tuh selalu nyuruh aku pulang.
0: Wow.
1: Gitu, kayak ngapain kamu kerja sama orang. Mending kerja di rumah aja, karena di rumah udah ada kerjaan.
0: Karena bapak ibumu seorang pengusaha.
1: Iya, betul sih.
0: Iya kan, pengusaha aksesoris yang bahkan membeli bahan bakunya aja bisa sampai 1 kilo perak ya. Berapa sekarang, 40 juta ya harganya?
1: Kabar terkini 40-an ya.
0: 40-an juta ya. Tetap aja mahal ya sekarang jadinya.
1: Iya makanya. Cuma gak semahal emas ya.
0: Iya.
1: Emas mah gila banget.
0: Itu aksesorisnya diekspor atau bagaimana?
1: Iya, diekspor.
0: Oh, diekspor.
1: Cuman kalau kita tuh kita supply ke tempat-tempat yang biasa ekspor. Jadi bukan kita langsung
0: ekspor. Oh, benar. Jadi kamu adalah menyuplai ke orang-orang yang biasa ekspor aksesoris itu.
1: Iya, betul. Di Celu tuh kan biasanya banyak kan?
0: Iya, iya.
1: Ya kan?
0: Celu, Tegalalang, ya kan?
1: Banyak tuh.
0: Gitu ternyata.
1: Ya, begitulah cerita.
0: No wonder makanya Bapak Ibu, ngapain kamu kerja di luar sama orang? Bener. Kerjalah di rumah aja, orang kita punya usaha.
1: Iya, benar gitu, Sel. No wonder juga kenapa aku yang akhirnya jadi anak rumahan ya. Karena jauh dikit itu aku disuruh pulang. Ya kan? Apalagi kalau aku ke luar negeri misalnya, kayak teman-temanku tuh bahkan ke luar negeri sendiri loh.
0: Banyak sendiri, yang sendirian.
1: Banyak banget lagi kayak aku ngelihat, oh my God, kenapa dulu aku gak kayak gini ya? Sekarang udah nikah, udah punya anak, jadi gak bisa kan?
0: Ada suami.
1: Iya sih, tapi kayak bawa anak harus bawa anak.
0: Oh iya bener, apalagi punya anak balita. Kamu harus menunggu berapa tahun agak gedean dulu.
1: Sebenarnya bisa ya, cuma karena aku gak mau rempong dulu lah.
0: Ini anaknya mageran nih pasti.
1: Iya. Kan.
0: Aduh. Tapi paling jauh sejauh Jakarta aja.
1: Sejauh berarti. Jakarta dan sekitar.
0: Dan sekitarnya Jakarta, Bandung.
1: Jakarta, Bandung, Jogja, Jawa Timur aja aku baru-baru ini ke Bromo, Kak.
0: Padahal kamu adalah orang asli Jawa Timur.
1: Iya, aku tetangganya Bromo loh. Oh my God, gak sih? Ke Malang aja dulu aku gak pernah ke Gunung apa tuh? Arjuna.
0: Gunung Arjuna ya.
1: Gak pernah. Enggak pernah lagi ya ampun.
0: Iya loh.
1: Bener-bener se-anak rumahan itu aku.
0: Sejauh mana kamu sudah keliling Bali? Ini kalau aku
1: untung mulai, Amet udah.
0: Untung Amet udah.
1: Karena ada suamiku yang kan.
0: Paling ujung timur ya kan.
1: Iya, Amet udah.
0: Oh, suamimu dari Amet?
1: Oh, bukan sih, maksudnya dia suka explore.
0: Suka
1: kan?
0: Explore.
1: Dia lebih tahu tempat di sini.
0: Extrovert ya kan?
1: Iya, benar lagi. Jadi aku lebih banyak lah ya tahu. Iya. Kintamani juga cukup sering dulu kayaknya bisa 2-3 tahun sekali ya.
0: Oh, iya. Nginep-nginep staycation gitu-gitu.
1: Gitu. Ya gitu-gitulah, Kak. Iya. Kalau KWB kan pasti jauh banget.
0: Enggak juga.
1: Oh ya.
0: Karena kan dari data survei tadi yang mengatakan bahwa 92% warga negara Indonesia tuh belum pernah keluar negeri. Aku hitung-hitung, hah? Aku juga cetek banget.
1: Tapi udah pernah kemana aja?
0: Ke Thailand, aku udah pernah. Ke Malaysia, udah. Udah.
1: Itu aja?
0: Ternyata, wah pasporku tidak kepake.
1: Tapi sampai kapan itu berakhirnya, Kak?
0: Udah berakhir lama banget paspornya. Wow. Udah gak aku perpanjang.
1: Berarti terakhir ke luar negeri itu tahun?
0: 2014 kayaknya.
1: Oh my God.
0: Yang pertama aku itu aku
1: pikir.
0: Iya, yang pertama itu aku kan sama teman-teman. Yang kedua itu juga sama teman-teman, tapi aku berangkatnya sendirian. Ketemu sama teman-teman di sana gitu sih. Terus Indonesia. Kemana, sejauh mana aku traveling di Indonesia? Sumatera aku belum pernah loh.
1: Belum pernah. NTT belum pernah.
0: NTT belum pernah.
1: Ih, padahal cantik loh,
0: iya,
1: katanya.
0: Tapi kamu pernah?
1: Belum pernah lah, Kak. Ya ampun.
0: Sebatas Labuan Bajo aja baru masih angan-angan loh aku juga.
1: Jangan kan Labuan Bajo, Lombok aja belum pernah.
0: Oh, aku sudah pernah loh.
1: Oh iya, bagus.
0: Berarti kamu belum pernah ke Gili.
1: Belum pernah.
0: Ih, kau harus
1: ke Gili. Ih, ngejek banget. Belum pernah ke Gili. Ngejek banget lagi. Lu pernah ke Gili.
0: Naturally born as a pengejek ya kan. Lu pernah ke Gili berarti. Tapi iya, kamu harus ke Gili deh.
1: Iya, cantik banget.
0: Ya asik aja gitu, seru aja. Buat anakmu yang extrovert dan suamimu yang extrovert, pasti mereka happy. Iya kan?
1: Iya sih.
0: Itu kalau ke Lombok udah pernah sih aku. Ke Lombok udah beberapa kali juga karena kan sebelahan ya. Deket ya. Itu NTT aku belum pernah. Kalimantan?
1: Kalimantan belum pernah.
0: Belum pernah juga. Sulawesi juga
1: apalagi,
0: belum.
1: Ya kan? Ya,
0: sejauh itulah aku bermain traveling di sepanjang hidupku loh.
1: Aduh.
0: Kan ada istilah orang bilang, "Ah, mainnya kurang jauh gitu. Ah, mainnya kurang jauh gitu kan ya kan?"
1: Ya emang bener.
0: Iya, ternyata memang 92% warga negara Indonesia itu memang mainnya kurang jauh.
1: Iya sih, kurang jauh banget. Iya.
0: Kita ngobrol yuk satu nanti pagi hari ini.
1: Iya.
0: Sejauh mana sih Anda pernah traveling dan apa hal yang membuat Anda itu terkesan?
1: Oh iya, benar.
0: Di mana tempat yang membuat Anda itu terkesan banget?
1: Terus kayak nggak pernah menemukan hal itu gitu ya?
0: Iya,
1: di Bali itu nggak pernah gitu.
0: Iya ya, kalau di Bali itu aku juga udah Singaraja,
1: Nusa Penida aku belum sih, Kak.
0: Nusa Penida belum?
1: Oh my God. Jangan banget. Jangan kan Nusa Penida, kan aku udah cerita berkali-kali. GWK aja belum.
0: Waduh.
1: Oh my God.
0: Lagi ada diskon loh.
1: Wow.
0: Ya kan?
1: Jadi keterusan nanti.
0: 125%. 125%
1: otomatis
0: berempat ya kan?
1: Otomatis.
0: Iya benar. Oh iya ya, Nusa Lembongan masih belum?
1: Belum lah kak.
0: Apalagi ya, ya kan? Apalagi.
1: Aku mainnya segitu-gitu aja.
0: Iya sih, tapi ada waktu yang mungkin nanti ketika anak udah gede baru kamu punya kesempatan itu ya kan.
1: Seandainya aku kayak Kabram ya, yang sekarang lagi di Hong Kong.
0: Jalan-jalan ya kan.
1: Iya ampun, seru
0: sambil
1: banget.
0: Cari duit ya, kan just tip.
1: Iya lagi asik.
0: Dia benar-benar memanfaatkan jalan-jalan dia untuk menghasilkan uang juga.
1: Iya ya.
0: Iya kalau aku kok malas ya. Aku pengen jalan-jalan aja, bagaimana kalau aku buang-buang uang aja. Tapi kita ngobrol ya pagi hari ini satu FM. Sejauh mana sih Anda pernah traveling dan dan di mana yang tempat yang membuat Anda terkesan?
1: Iya, bisa kasih tahu kita lah ya lewat WhatsApp 0811 393 494.
0: Yes, kalau tau memang seperti kita yang memang jarang-jarang atau hanya sebatas Jakarta paling jauh.
1: Aduh,
0: ya kan? Atau
1: sedih
0: ya
1: enggak
0: apa-apa karena kan memang masing-masing orang beda-beda.
1: Iya lagi.
0: Ya kan ada yang paling jauhnya itu adalah ke Amed misalnya.
1: Oh iya, iya benar.
0: Atau paling jauhnya ke Singaraja misalnya.
1: Iya lagi.
0: Kan ya enggak masalah.
1: Iya.
0: Namanya
1: iya
0: juga jalan-jalan.
1: Ada yang emang enggak pernah keluar dari tempat tinggalnya tuh ada loh, Kak.
0: Ada ya?
1: Ada lagi.
0: Ada?
1: Kayak temanku orang Bali itu, dia enggak pernah ke Jakarta pun enggak pernah. Kayak dia berkutat di Bali aja gitu.
0: Oh, bahkan keluar dari pulau pun enggak pernah.
1: Enggak pernah. Temanku yang di Jawa pun begitu juga.
0: Gitu ya?
1: Iya, ya beda-beda kali
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus juga enggak ada urgensi apapun buat
0: iya,
1: keluar juga,
0: bener.
1: Ya kan.
0: Dan mungkin juga tipikal bukan tipikal orang yang suka traveling mana-mana,
1: iya,
0: ya kan? Sejauh mana Anda traveling satu FM atau bermain atau jalan-jalan lah ya.
1: Betul.
0: Dan apa sih? Mana sih tempat yang membuat Anda terkesan?
1: Iya, ceritain. Mungkin pengen balik lagi lah ya. Cerita aja.
0: Yuk, cus. Kita ngobrol pagi hari ini ya di topik kita. Sambil juga yang lain boleh request tahu kesayangan. Nanti kita lanjut lagi. Kita belum live loh by the way.
1: Abis ini ya Kak.
0: Ya, abis ini kita live ya sahabat FM ya. Saking ngobrol itu terus dari tadi.

0: FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Gurun hujan spesial buat Kak Yoga yang sudah request lagu ini. Semoga happy Kak Yoga. Halo Titin.
1: Halo Mbak Titin.
0: Dan Nugraha.
1: Ih, anak
0: selamat
1: yang lucu
0: pagi.
1: Banget. Pagi.
0: Sudah main ke Radio Pinguin FM pagi-pagi ya.
1: Iya loh.
0: Bawa balita yang wangi habis mandi.
1: Udah ganteng.
0: Bau-bau khas bayi ya.
1: Iya lagi enak banget. Berasa kayak mau otomatis nyium gitu. Tapi aku tadi inget, oh ini bukan anakku. Jadi aku gak boleh nyium. Gitu kan katanya.
0: Iya,
1: kita
0: bener.
1: Gak boleh sembarangan nyium.
0: Iya betul, itu betul sih. Betul sekali.
1: Iya.
0: Apalagi memang tidak semua orang tua itu kan seringkali memperbolehkan
1: iya,
0: orang asing untuk memegang. Ya kita harus hormati itu. Karena
1: iya,
0: kita kan gak tahu, kita orang dewasa bawa virus apa.
1: Iya makanya kan. Kita lagi pilek atau gimana
0: iya,
1: kan gak
0: bener.
1: Tahu kita.
0: Dokter Coki tadi mau diganti Ray aja ya, where is my husband, boleh.
1: Okay.
0: Nanti aku siapin ada Mbak Harisa. Katanya kalau ada waktu senggang dia sih tidur ya. Waktu kecil tidur siang itu neraka. Tapi setelah
1: lagi
0: dewasa kita tahu tidur siang itu surga yang dinantikan, woi.
1: Ya ampun.
0: Lagunya Benadia dong yang kita buat penyanyi. Dia lagi ulang tahun hari ini. Yeay.
1: Selamat ulang tahun.
0: Mana keceriaannya? Keceriaannya
1: oh, iya,
0: mana?
1: Iya,
0: yuk.
1: Ini.
0: Yuk. Buat Mbak Harisa. Mbak Harisa.
1: Mbak Harisa ya, selamat ulang tahun.
0: Yeay.
1: Usianya gak perlu lah kita sebut ya.
0: Seusia kita ya kan.
1: Kita.
0: Aku. Kamu kan masih 21 kan.
1: Wow, 21 udah 7 tahun yang lalu.
0: Oh betul.
1: Sekarang 28 saya.
0: Selamat pagi dulu aku mau nyapa Bu Desak. Selamat pagi Bu Desak.
1: Pagi.
0: Akhirnya bisa mendengarkan dari Pinguin ya Bu ya.
1: Udah lama emang gak bisa dengerin ya,
0: ya
1: kan?
0: Kita kan kemarin maintenance kan cukup lama ya kan?
1: Iya,
0: oh dia ikutan ngobrol di untuk topik kita pagi nanti.
1: Oh, iya.
0: Nanti kita
1: iya
0: bacain ya.
1: Okay.
0: Kemudian ada ada Mami Ranggani.
1: Oh, oke. Okay.
0: Selamat pagi, good morning.
1: Good morning.
0: Ya buat Iga Pancaneki, buat Arta Nadi, semangat pagi
1: semangat
0: ini.
1: Yang sekarang lagi kerja, semangat mencari cuan.
0: Betul sekali, kita ke hot headline dulu pagi hari ini.
2: Hot headlines.
0: Dari CNN Indonesia, sahabat Tuna FM, Persija Jakarta resmi menunjuk Shin Tae-yong menjadi pelatih kepala menggantikan Mauricio Souza dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS pada hari Senin kemarin. Dalam konferensi pers tersebut, Shin Tae-yong menargetkan membawa Persija meraih prestasi terbaik. Sebelumnya, Persija resmi mengakhiri kerjasama dengan Mauricio Souza setelah gagal memenuhi target manajemen tim Macan Kemayoran untuk juara Super League musim 2025-2026. Dan akhirnya Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Meskipun tidak melatih tim nasional ya, tapi dia melatih Persija Jakarta. Alright.
1: Okay.
0: Kemudian
1: ini aku ada dari Detik Bali. Layanan surat izin mengemudi atau SIM keliling itu udah dibuka ya di Selasa 9 Juni per hari ini nih sahabat Pinguin FM. Hadir di Badung, layanan ini tuh diberlakukan buat memudahkan proses perpanjangan SIM A dan SIM C tanpa harus ke kantor Satpas. Jadi buat sahabat Pinguin FM yang pengen mengurus perpanjangan SIM dengan cepat dan praktis bisa langsung mendatangi layanan SIM keliling di titik lokasi berikut. Kalau di Badung itu ada di Damkar Dalung dan Mall Pelayanan Publik Puspem Badung jam 8:30 sampai selesai. Terus ada di Kelungkung juga depan kantor Bupati Kelungkung dan Polsub Sektor Nusa Penida dari 8:30 juga ya di Gianyar 28 Mei. Udah lewat dong.
0: Kemudian
1: di Buleleng 9 Juni ini parkiran Krisna Kecamatan Banjar. Terus juga udah
0: ya. Kalau begitu mari kita ke Manila Satu FM dari kompas.com di mana gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Filipina bagian selatan pada hari Senin kemarin yang ternyata bisa dirasakan dari sampai ke Sulawesi Utara kan. Nah, bencana alam ini menewaskan sedikitnya satu orang, merobohkan banyak bangunan serta memicu alarm peringatan dini, alarm peringatan dini tsunami di sejumlah negara kawasan Pasifik termasuk di Indonesia. Sersan Mayor Robert Dagen dari jajaran kepolisian Kota General Santos ini mengatakan bahwa laporan awal mencatat ada satu korban meninggal dunia dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka. sebuah rekaman video yang diunggah di platform Facebook dan telah diverifikasi oleh AFP menampilkan sebuah pusat perbelanjaan yang menampung restoran cepat saji populer Jollibee di kota General Santos tampak hancur lebur.
1: Oke. Sementara itu masih dari Detik Bali ya. Ini ada beberapa ruas trotoar di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali itu rusak.
0: Oh, baik.
1: Dan kondisi itu membuat beberapa turis yang jalan kaki harus ekstra hati-hati saat melintas. Dari pantauan Detik Bali sih jam 2 Wita, kerusakan paling parah berada di trotoar sisi selatan arah dari Puri Agung Ubud ke museum, dan itu akan dibangun ulang dengan sebesar 9 miliar tapi untuk kapannya masih belum ditentukan.
0: Wah, semoga segera bisa terlaksana ya. Betul. Sel ya. Kemudian kita ke dunia hiburan untuk pagi hari ini. Ini dari CNN Indonesia, di mana kalau misalnya yang sudah tidak sabar pengen nonton BTS, sudah siap war hari ini.
1: Para ARMY ya.
0: Iya, pre-sale khusus ARMY Satu FM War tiket konser BTS Jakarta mulai hari ini. Tiket konser BTS di Stadion Utama Gelora Bung Karno 26 sampai 27 Desember 2026. Wah, akhir tahun tampak ramai sekali di Indonesia. Iya. Resmi dijual secara daring atau online mulai hari ini.
1: Wow.
0: Hari Kamis 9 Juni 2026. Deg-degan ya hari ini ya. Namun penjualan pada hari ini khusus diperuntukkan bagi para penggemar alias ARMY yang memiliki keanggotaan resmi. Hanya untuk yang punya anggota resmi ARMY ya. Penjualan berlangsung mulai pukul 12 siang hingga 22 malam WIB. Berarti kalau di Bali tuh mulai 13 ya. Gitu.
1: Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul sekali. Untuk mengikuti pre-sale, fans sebelumnya harus mendaftar di Weverse ARMY Membership Pre-sale yang sudah dimulai pada hari Jumat kemarin gitu. Jadi hanya untuk mereka saja dulu.
1: Yang officially ya.
0: Ih, luar biasa ya, Sel ya.
1: Iya lagi, berarti itu bisa membatasi ya sebenarnya.
0: Iya benar. Semoga berhasil ya sahabat Tuna FM ya. Alright.
1: Terus ini balik lagi ada dari Bali News ID. Itu kalau selama ini kita bilang Pertamax itu mahal ya kak ya. Tapi tahu gak sih kalau ternyata harga bakar minyak BBM RON 95 atau setara Pertamax itu yang termurah di kawasan Asia Tenggara.
0: Indonesia.
1: Iya.
0: Jadi karena itu adalah yang termurah ya.
1: Termurah kak. Alright. Karena di sini cuma 12.390 dan itu udah murah banget katanya untuk sekelas Pertamax ya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Gitu, alhamdulillah ya, lah ya.
0: Semoga ya. Nah, kita ke Denpasar satu FM dari Bali Post, di mana pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol resmi mencabut surat tanda lapor organisasi kemasyarakatan atau STLO milik organisasi masyarakat atau ormas Madas Nusantara di Bali. Keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan yang digelar di kantor Kesbangpol Provinsi Bali pada hari Senin kemarin. Menanggapi pencabutan STLO tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Bali Inyoman Budi Utama menyatakan apresiasinya terhadap langkah yang diambil Kesbangpol Bali. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan pemerintah daerah mendengarkan aspirasi masyarakat yang berkembang belakangan ini. Jadi itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Bun FM.

0: di TikTok pagi hari ini, sahabat Win FM, yes. Di @pingwinfm Bali i.
1: I-nya dua.
0: Iya dong, i-nya dua.
1: Iya.
0: Cuman kalau Anda sudah lama enggak mampir-mampir lagi, enggak jalan-jalan ke GWK Culture Park, yuk kita kesana lagi. Karena lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat loh.
1: Murce banget pokoknya.
0: Betul.
1: Di GWK itu tenang aja, bukan cuman patung ya, karena di sana itu tempatnya luas banget, banyak spot-spot buat foto-foto pastinya ya.
0: Betul.
1: Yang pastinya enggak pernah ditemuin di tempat manapun, nggak pernah dibayangin juga. Tempatnya pas banget deh buat quality time bareng sama keluarga. Anak-anak Anda di sana bisa bebas main kemanapun.
0: Yes.
1: Terus orang tua bisa santai sambil nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Nah, apalagi Anda sekarang bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda, dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan enggak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi, sahabat pengen FM? Beli tiketnya sekarang ya. Nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Juni. Bentar lagi banget. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Mari kita ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali, ya kan? Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: asuransi dan provisi.
1: Prosesnya ribet nggak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Just ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit Industri Padat Karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore, atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
9: Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
10: No, ini Soclean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong.
9: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Pinggu FM Hit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Kita tinggal ya tadi ya, live-nya sambil, tadi live-nya sambil lihat kita ya?
1: Hah?
0: Sambil ngelihatin apa tadi pas live?
1: Ngelihatin Mbak Titin aja kalau
0: oh, gitu
1: aku.
0: Ya? Kamu hilang loh live-mu.
1: Oh iya kah?
0: Karena kamu taruh.
1: Oh iya benar. Baiklah.
0: Sambil kita ngomongin tentang ternyata 92% warga negara Indonesia itu tidak pernah keluar negeri sahabat
1: Betul. FM
0: ya. Yuk kita ngomong sejauh mana sih Anda pernah traveling sahabat FM dan apa yang membuat Anda terkesan ya kan, atau di mana yang membuat Anda terkesan banget, dan cerita pengalaman Anda. Yuk kita pagi hari ini.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Baiklah, yang sudah masuk ada Bu Desak. Selamat pagi Bu Desak. Kalau dia paling suka kalau ke Jepang.
1: Oh iya.
0: Ya, karena bersih, makanannya enak-enak, makanan sehat. Kalau shopping barang juga sering ada diskon. Wah, asik ya ternyata ya.
1: Iya.
0: Kalau di Bali beberapa tempat yang saya kunjungi, semua tempat bagus, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
1: Iya, yang di Bali sih bagus-bagus ya.
0: Iya, sebenernya. Tapi favoritnya Bu Desak ini adalah yang di Jepang.
1: Karena bersih sih.
0: Iya, bersih.
1: Udah gitu sekarang
0: sebersih itu ya, Bu ya.
1: Sekarang juga udah banyak makanan halal di sana loh, Kak.
0: Iya ya. Jadi kamu aman lah ke sana ya,
1: tapi,
0: kan.
1: Tapi belum ada aja kesempatan untuk ke sana ya.
0: Belum ada aja dana ya.
1: Betul.
0: Besok ya kan?
1: Amin. Terus ada siapa lagi ya? Ini
0: apa ini? Ada siapa?
1: Kak Bagus Bayu ini udah ya kak ya?
0: Iya, udah dia enggak.
1: Oh iya,
0: cuma menyapa aja. Kak Bagus selamat pagi.
1: Terus juga Bali termasuk tiga besar.
0: Tiga besar apa ini? Tiga besar. Oh, dia ngasih artikel kita nih yang harus kita buka kayaknya. Mbak Wiwin itu ngasih 54,21% ini lansia lebih dari masih bekerja. Masih aktif bekerja gitu sih dia bilang gitu, dan Bali termasuk 3 besarnya
1: yang gitu. Yang masih banyak yang kerja
0: lansianya. Iya benar. Tapi kalau misalnya kamu udah lansia, kamu masih mau kerja nggak sih?
1: Aku masih lagi kak.
0: Iya kan, aku juga nggak bisa diem no menjelang usia lansia ini.
1: Karena kalau misalnya diem itu suka kepikiran kemana-mana nggak sih?
0: Iya loh.
1: Paling enggak kalau nggak kerja ya berkebun.
0: Iya benar banget.
1: Itu the dream banget.
0: Olahraga ya kan.
1: Ada cucu.
0: Wow. Ada Erik. Selamat pagi Erik. Kalau traveling paling jauh, kalau ke luar negeri cuma ke Kuala Lumpur aja.
1: Okay.
0: Kalau ke Indonesia, aku pernah ke Palembang, Medan, Aceh, Padang, Bukit Tinggi, Padang Sidempuan, Pekanbaru, Siantar, Danau Toba, Jogja, Bandung, Tulungagung, Bali dan Lombok.
1: Banyak ya.
0: Iya benar. Yang paling berkesan banget tuh Lombok. Enggak pernah bosan-bosan ke Lombok, apalagi Gili Trawangan. Kan aku bilang apa kan?
1: Iya.
0: Selalu pengen balik ke sana. Terus dari berbagai provinsi dan kota yang pernah aku kunjungi, kalau untuk kuliner selain kota kelahiran sendiri yang emang udah terkenal sama wisata kulinernya, aku lebih cocok lidahnya sama masakan Lombok.
1: Mungkin karena mirip-mirip sama masakan Bali.
0: Iya,
1: ya.
0: Dia orang Kalimantan by the way.
1: Oh.
0: Iya. Dan Padang Sidempuan katanya enak-enak makanannya.
1: Kalau soal gitu makanan sih mantep.
0: Iya sih luar biasa kan. Makanya yang lain juga boleh ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini. Mbak Meta, tadi ada Mbak Meta juga nih. Ada Mang Ayu, Mbak Meta, Mbak Dian Kesuma, Kak Ninda Harum. Kemudian ada juga tadi itu ada yang sudah menyapa kita Gus Oki juga ada ya. Ada Mbak Romi.
1: Oh iya Mbak Rom.
0: Yang sudah join sama kita di live TikTok pagi hari ini. Boleh ikutan ngobrol ya pagi hari ini. Kita lagi ngomongin tentang sejauh mana Anda pernah traveling satu FM.
1: Luar negeri bisa disebutin aja.
0: Iya, atau di dalam negeri juga bisa.
1: Kemana
0: atau
1: aja.
0: Di dalam Bali pun juga boleh. Kalau memang paling jauh Anda misalnya di Amat ya gak apa-apa.
1: Iya gak apa-apa. Itu juga kan? Jauh loh.
0: Iya dong.
1: 2 jam dari Denpasar.
0: Itu dan tempat mana yang menurut Anda tuh paling berkesan ya.
1: Terus juga yang mau ikutan bergabung di live juga bisa ya kak.
0: Yes,
1: di Pinguin FM Bali I-nya double.
0: Betul.
1: Di belakang.
0: Ditunggu satu FM kita ngobrol ya. Tadi kita agak tinggal sebentar. Sekarang sudah okay lah kita bisa menyapa Anda terus. Ada Mbak Tian. Selamat pagi Mbak Tian.
1: Pagi.
0: Lagunya Andra and the Backbone dong yang Hitamku ya. Terima kasih. Sambil yang lain juga kita tunggu nih pengalaman Anda sejauh mana Anda pernah traveling.
1: Betul. Sambil request lagu juga bisa di 0811 393 494.
2: Back to the past. Back to the past.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovi & Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Grup idola aespa resmi membuka era baru lewat single dan music video Lemonade yang menjadi lagu utama di album studio kedua mereka. Kali ini aespa tampil beda dengan nuansa retro penuh warna yang terinspirasi dari gaya fashion era 50-an. Melalui Lemonade, aespa membawa sebuah pesan kuat untuk tetap percaya diri dan tidak terpengaruh oleh komentar negatif orang lain. Lagu yang menjadi kolaborasi pertama mereka dengan penyanyi Amerika Serikat Becky G dirilis pada 29 Mei 2026.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wings Care.

0: Bingung FM dan Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Nuka, sahabat Bingung FM dengan masa ini, nanti dan masa indah lainnya.
1: Ini cukup deep ya.
0: Iya betul. Liriknya. Spesial buat Kak Suma yang dari tadi belum kita puterin lagunya.
1: Iya loh.
0: Ternyata ya. Kalau penyiar nanti aja lah ya kan. Kita duluin aja yang sahabat Bingung FM yang udah request lagu kesayangan.
1: Betul.
0: Ya halo yang tadi udah nonton kita live juga di TikTok ada Esteh Anget, selamat pagi.
1: Esteh tapi anget.
0: Iya, Mbak Iga Intan juga selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Moresmar juga selamat ya, pagi.
0: Iya, Titin juga sudah sampai rumah dengan selamat.
1: Alhamdulillah.
0: Pagi hari ini ya.
1: Terus ada siapa lagi ya? Udah
0: sudah
1: ya.
0: Sudah sih kayak yang
1: Mbak
0: yang,
1: Meta juga udah menghilang dari
0: line. Iya, kayaknya
1: line-nya.
0: Udah menghilang dari line dia ya kan, dari line dia. Tapi sambil kita ngobrol pagi hari ini kita lagi ngomongin tentang 92% warga Indonesia ternyata belum pernah ke luar negeri, sahabat Bun FM. Makanya kita pengen tanya ke Anda, kita pengen ngobrol sejauh mana sih Anda pernah traveling dan tempat mana yang menurut Anda paling berkesan buat Anda?
2: Topik pagi.
0: Yes, ada Kak Bagus Bayu, selamat pagi Kak Bagus. Dia paling jauh lah ke Paris dia.
1: Wow.
0: Ya kan, di mana-mana bau pesing BTW katanya.
1: Ih, banyak yang bilang lagi Kak.
0: Dan banyak copet katanya.
1: Oh my God. Jadi, kok bisa sih, padahal kan itu negara maju ya kan.
0: Itu memang pickpocket. Ada yang nyopet di sana. Jadi besoknya aku jalan ke kampung-kampung sana lebih oke banget. Orang-orangnya lebih ramah ketimbang yang di kota.
1: Bagus deh.
0: Ya
1: itu.
0: Ke party yang ada menara Eiffel.
1: Fotonya yang kayak di danau itu.
0: Iya ya, aku pikir di Bedugul ini.
1: Aku mau bilang gitu, ini kayak di Buyan deh. Di Buyan.
0: Ledek banget padahal dia di Perancis.
1: Tapi ya. Bagus loh.
0: Keren ya.
1: Berarti Bedugul itu party vibes.
0: Iya benar. Tidak kalah ya kan.
1: Tidak kalah karena cantik party. Juga.
0: Terus
1: ada Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Wow, panjang sekali nih.
0: Iya benar.
1: Ikutan topik, aku ke luar negeri kebanyakan karena tugas kantor. Asia mantap. Tenggara, Korea Utara dan beberapa negara di Eropa.
0: Korea Utara. Menarik sekali ini untuk kamu ceritakan ya kan.
1: Wow. Apa kamu bilang?
0: Iya benar.
1: Korea Utara. Kok bisa ke Korea Utara ya?
0: Emang bisa.
1: Oh iya, terbuka iya. Emang sama turis.
0: Terbuka, ada banyak yang bahkan vlogger-vlogger yang bikin ini kok di sana.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Perasaan kayak yang aku tahu ya Kak ya, di sosmed itu katanya Korea Utara tuh tertutup. Ternyata terbuka ya?
0: Terbuka.
1: Wow, karena banyak hal positif yang aku pelajari terutama kebersihan. Sampah pada tempatnya, gak ada sampah sembarangan.
0: Okay.
1: Terus dua, tertib dalam mengantri, tidak ada yang nyerobot antrean. Terus disiplin tepat waktu, makanannya jarang banget aku lihat makanan even street food. Yang deep fried.
0: Oh baik.
1: Terus jalan di eskalator untuk negara-negara di Asia kalau kita diam otomatis harus stay di kiri karena untuk memberikan orang yang buru-buru berjalan sebelah kanan.
0: Oh bagus nih, benar juga sih daripada kita menemuni eskalator kan. Kalau kamu mau naik berarti kita di sebelah kiri biar yang turun sebelah kanan.
1: Coba di Indonesia kayak gitu ya kan.
0: Kayak gitu ya.
1: Harus di
0: buat yang mau
1: misi
0: bukan
1: gitu
0: buat
1: dulu.
0: Yang turun ya, buat yang mau menduluhi gitu kan.
1: Kalau di sini harus bilang misi dulu.
0: Iya benar.
1: Terus transportasi publiknya memadai dan memudahkan masyarakat pengguna.
0: Nah ini yang kayak agak kurang relate dengan kita di sini ya kan.
1: Benar. Tapi dari semua negara yang udah pernah dikunjungi nih sama Mbak Tian itu yang paling disukai adalah Singapore.
0: Alright.
1: Karena bagi aku pribadi negara ini juara dalam berbagai bidang.
0: Oh,
1: benar sih.
0: Ya kan.
1: Maju, bersih. Terus juga makanannya kayaknya hampir mirip-mirip sama Indonesia lah ya.
0: Iya dan mahal.
1: Nasi lemak itu di
0: Malaysia. Singapura ada juga pasti. Iya dong.
1: Tapi emang iya sih.
0: Gimana sih Korea Utara Mbak Tian nanti boleh cerita lah ya.
1: Iya loh seru banget.
0: Penasaran loh aku. Mbak Desmar apa?
1: Ya. Tapi seru loh karena tugas kantor ya.
0: Iya kan?
1: Seru banget sih. Di mana spill info locker Mbak?
0: Kamu kayak bisa aja kerja.
1: Oh iya ya.
0: Bisa kayak kamu gak
1: siaran
0: sibuk.
1: Aja ini.
0: Siaran aja bingung mau siaran pagi apa sore bisa apa enggak. Ini nih bikin ruwet ya. Ada Mbak Desmar.
1: Iya.
0: Jalan-jalan paling jauh itu ke Bandung, Jogja, Surabaya, Banyuwangi.
1: Sama.
0: Bandung dan Banyuwangi itu karena kakak tinggal di sana. Surabaya juga karena ada saudara ada di sana. Paling berkesan itu Jogja. Jogja. Okay. Pengen kesana lagi loh. Selain Pulau Jawa belum pernah dikunjungi. Mm-hmm. Di Bali Nusa Penida juga belum pernah. Oh, kamu sama. Tidak sendirian.
1: Mbak Desmar, apakah kita harus ke Nusa Penida bareng, Mbak Desmar? Yuk.
0: Aku harus bikin ke Nusa Penida klub ya.
1: Iya lagi. Yang belum pernah, tapi ada gak sih selain ke Nusa Penida yang belum pernah, ke GWK juga belum pernah. Jadi aku mau join gitu.
0: Dengan anak empat agak ribet ya kalau jalan-jalan agak jauh ya. Anaknya empat loh Mbak Desmar.
1: Iya lagi.
0: Makanya wajar kalau dia susah jalan jauh-jauh.
1: Iya benar. Jalan-jalan pun kayaknya harus bisa sambil bawa mobil sendiri ya.
0: Iya mungkin jalan-jalan dengan sepatu roda aku. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Kak Evo.
0: Halo Kak Evo.
1: Paling jauh ke Vietnam katanya.
0: Oke.
1: Banyak bangunan vintage yang kece, terus bertebaran warkop dan kafe untuk ngopi yang terkenal dengan kursi pendeknya.
0: Oh iya benar.
1: Tapi jangan harap ada keramahan di sana ya. Kita udah senyum pun bisa dihitung jari yang balas senyum kita.
0: Iya dong. Aku juga ini ada satu hal yang aku pelajari selama ini. Aku kan orangnya tipikal orang yang agak cukup ramah tersenyum sama semua orang ya. Yang belum aku kenal, yang aku ketemui gitu kan.
1: Yes.
0: Ternyata memang tidak semuanya akan membalas senyuman kita. Jadi aku sih irit-irit aja lah ya.
1: Iya makanya Kak.
0: Halo Kak Ucehan, selamat pagi. Sudah menyapa. Mbak Meta. Semua destinasi wisata yang aku kunjungi itu semuanya jauh ya. Karena untuk kesana aku selalu motoran. Wow. Pulau Jawa sudah hampir semua aku telusuri. Dan semua tempat yang aku datangi itu indah-indah semuanya.
1: Okay.
0: Punya daya tarik masing-masing. Cuma berhubung aku suka gunung, jadi di Pulau Jawa itu aku suka di Dieng, Temanggung, dan Boyolali. Itu view-nya gunung semua. Cantik-cantik banget. Pakai D nih. Next Pulau Lombok ya. Next Pulau Lombok karena pulaunya kecil. Jadi aku sudah belusukan ke hampir semua destinasi yang ada di sana. Tempat yang unforgettable di sana menurutku Sembalun. Makanan terenak sate rembiga, enak banget lagi.
1: Apa itu?
0: Sate rembiga khas Lombok. Aku pada waktu
1: daging sapi.
0: Ya, aku pas ke Lombok itu ada yang bawain
1: sate rembiga.
0: Ya, temennya teman kita itu ada yang bawain sate rembiga dan enak banget lagi.
1: Oh iya?
0: Iya, asik banget sampai habis. Dan beberuk ya. Kalau Sulawesi cuma sampai di Sulawesi Tengah aja.
1: Oke, sate pelecing ya.
0: Iya, secara kan Sulawesi itu luas banget dan butuh waktu berminggu-minggu untuk eksplor kalau naik motor.
1: Yeah.
0: Dulu masih bocil pernah beberapa kali diajak pulkam ke kampung oma di Kefamenanu. Terus ke timur-timur juga dulu waktu masih jadi bagian Indonesia. Kalau sekarang cita-citaku pengen motoran ke Flores, Sumba, pengen ke Kupang lagi dan pengen ke titik nol Sumatera dan dan harus ke Banda Neira. Tapi ini ada yang satu-satu, emang ada ya konten-konten yang mengatakan bahwa salah satu tempat yang harus kamu kunjungi sebelum kamu mati adalah Banda Neira.
1: Iya, secantik itu kah?
0: Iya, mestinya. Juga pengen, setelah itu baru ada niatan ke luar negeri. Dia keliling Indonesia dulu, baru luar negeri.
1: Ini bener nih konsepnya nih.
0: Tapi Indonesia mahal loh.
1: Iya lagi, lebih mahal dari keluar negeri loh Mbak Meta.
0: Emberan.
1: Iya kan. Tapi ini banyak banget pengalamannya Mbak Meta.
0: Iya, karena dia kan motoran.
1: Kayak
0: touring.
1: Seru banget, hidupnya berwarna sekali.
0: Sama suaminya loh dia.
1: Oh iya?
0: Touring.
1: Oh my God.
0: Padahal anaknya
1: motoran dari Bali.
0: Iya dong dari Bali. Anaknya empat juga kan dia. Tapi udah gede-gede. Mungkin nanti Sel, kamu sama suamimu ketika anakmu udah gede-gede bisa kayak Mbak Meta.
1: Iya lagi, aku punya cita-cita kayak
0: Misalnya
1: gitu.
0: Suamimu kan seneng ini kan.
1: Tapi dia udah merasa encok kalau
0: ini. Mungkin harus fisioterapi.
1: Bener. Harus belajar dari Mbak Meta and suami nih.
0: Iya
1: yang
0: dong.
1: Motoran kemanapun. Tapi kayaknya seru banget loh Mbak Meta. Ada gak sih Mbak Meta bikin konten buat traveling itu gak sih?
0: Ada kok, kamu follow aja Mbak Meta.
1: Di mana tuh Instagram?
0: Dia selalu posting kok di Instagram.
1: Apa TikTok?
0: Di Instagram kayaknya. Dia selalu posting kok semua tempat yang dia kunjungi. Kalau dia lagi kemana gitu motoran sama suaminya gitu.
1: Ih, seru
0: sih.
1: Seru banget kayaknya.
0: Mungkin gitu nanti kamu selesai anakmu gede-gede.
1: Tunggu berapa tahun lagi tuh Kak?
0: Berapa puluh tahun lagi.
1: Makanya.
0: Iya, ada siapa lagi?
1: Terus ada Kak Fapang Bilkis.
0: Halo, Pang.
1: Requestnya BTS featuring Zara Larsson yang A Brand New Day. Salam buat Aldo, Sanjaya, dan Rian. Makasih.
0: Baiklah. Terima kasih juga Titin fotonya. Oh, iya. Kenapa fotoku jadi imut banget?
1: Iya lagi. Oh my God.
0: Kamu pakai filter apa nih, Tin? Kita dikirim foto sama Titin. Tadi kita foto bareng sama Tuna FM ya kan. Titin main ke Penguin. Kita foto bareng, dikirim fotonya. Tiba-tiba fotoku kayak anak belasan tahun loh.
1: Iya loh.
0: Pakai filter apa ini? Filter penipuan kayaknya ya kan.
1: Berasa cakep kita kayak.
0: Iya berasa. Ayo, kayak. Berasa 50 tahun yang lalu. 50 tahun lalu. Ya udah, kita terima kasih buat sahabat Pina FM yang sudah pada ikutan ngobrol pagi hari ini dan ikut join kita di live TikTok kita di @pingunfmbaliI. Terima kasih banget. Lagu-lagu sampai dengan jam 10 pagi nanti.
1: Ya, oke.
0: Jangan ke

inspiring words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Minggu depan Mirs Fit Music Station terus berkarya, terus berkembang.
1: Aduh, agak ngantuk nih.
0: Iya, Paloma V dan juga Teddy Swim, satu FM dengan Only Love Can Hurt Like This ya. Halo, ada Putu Oki.
1: Halo, pagi hari Oki. Ini.
0: Dia membawakan ini ya, pesanan-pesanan.
1: Iya. Yang 150 juta itu.
0: Iya benar. Yang satu renteng 1 juta kan.
1: Iya benar.
0: Oh wow.
1: Ini pokoknya laris manis Tanjung Kimpul.
0: Luar biasa ya. Tapi yang pasti terima kasih dulu buat sahabat Bunda FM yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita.
1: Iya, terima kasih sudah ikutan mini food dan topik yang udah request lagu.
0: Betul. Dia juga join di live TikTok kita ya.
1: Iya benar. Walaupun udah berakhir.
0: Iya benar banget. Kita besok aku balik lagi sama Ade.
1: Iya.
0: Ade Yulia Bembe ya. Akan siaran lagi. Kamu akhirnya balik ke mana? Oha ya.
1: Balik ke Oha tapi Kamis aku.
0: Oha di hari Kamis.
1: Ya.
0: Oh, baiklah tunggu dia di hari Kamis sahabat Bun FM dengan berbagai racikan-racikan masakan yang luar biasa pemirsa.
1: Mantap pokoknya.
0: Mantap pu ya kan. Ya sudah kalau gitu kita pamit, terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Shelly Marcelina.
1: Terima kasih juga Kakak Wibin Nugrahung.
0: Sudah menemani saya ya sampai dengan jam 10 pagi ini.
1: Iya, terima kasih.
0: Kita ketemu lagi kapan-kapan ketika ada penyiar yang tidak bisa siaran.
1: Aku ada kalau itu tidak ada.
0: Ya udah kita pamit, bye.

Bingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang, sahabat Bingin FM, dari jam 10 sampai jam 1 siang. Lumayan loh 3 jam. Bantu saya yuk untuk memutarkan lagu yang Anda suka, biar bisa nyanyi kita pagi-pagi ya. Bersama Dewi Ragata, Dewi Sawar, sahabat Bingin FM, requestnya saya buka dari sekarang. Silahkan.

Terus with Music Station terus berkarya, terus berkembang sahabat Pingin FM. Kolaborasinya Benny Blanco dan Selena Gomez hitsnya di tahun 2019 mereka berkolaborasi sebagai penyanyi dan juga produser musik. Ternyata di 2025 September tepatnya ya, mereka melangsungkan pernikahan jodoh. Gak pernah ada yang tahu ya sahabat Pingin FM. Makanya jalani aja deh hari-hari kita. Dan yang pasti tetap semangat untuk Selasa ini di 9 Juni 2026 Dewi Ragata yang menyemangati dengan lagu favorit yang bisa Anda request. Boleh langsung ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sampai nanti di Instagram dan Facebook belum saya update di @PinginFMBali. Format requestnya nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Kalau dua lagu tadi adalah pilihan saya, lagu berikutnya pilihan Anda aja deh. Saya ingetin dulu ya, X-nya di @RadioPinginFM, TikTok-nya di @PinginFMBali, streaming di live.radio pinginfm.com. Tentunya ada banyak informasi seperti Blush On, kemudian ada juga Home Sweet Home, ada Penguin News. Ini maklum skripnya belum kebuka. Yang kebuka malah request. Yang request adalah Dr. Chucky. Good morning pagi-pagi, rollerblade banget nih dok. Oke, silahkan didengarkan lagunya. Semangat ya sahabat Pingin FM juga. Requestnya saya tunggu, disegerakan yuk.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku, kiri kanan.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Getsu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk! Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, from Jewel, lagu lamanya Intuition di tahun 2003. Iya benar, 2003. Kok agak kecil tulisannya atau mata ini yang sudah mulai memang kabur gitu ya, Sahabat Pingin FM. Di 20 menit lewat dari jam 10 pagi, saya play untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya, sama Office Hours juga baru dimulai. Sudah disapa sama Dr. Coki. Bagaimana aktivitasnya, Dok? Apakah di tempat praktek atau masih on the way? Rollerblade-nya tadi sudah langsung ke play ya. Ada Fapang juga, semangat pagi. Mbak Dian Kusuma, satu persatu saya play lagu favoritnya Sahabat Pingin FM. Yang lain silahkan ramaikan ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, WhatsApp atau Telegram. Instagram baru saya update ya, di @PinginFMBali. Facebooknya menyusul nanti, oke? Dan jangan lupa untuk formatnya nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Ditunggu sampai nanti di jam 1 siang, Sahabat Pingin FM. Stay tune.
1: Blast on.
0: Biasanya yang kita rawat untuk menghilangkan keriput ya, pastinya adalah di bagian wajah. Lupa sama leher. Nah lo, wajahnya mulus kok, lehernya sudah mulai nampak garis-garis halus. Jangan sampai ya. Jadi gak cuma wajah, Sahabat Pingin FM, area leher ini juga mengalami munculnya garis halus. Dan kondisi ini salah satu bagian dari tanda-tanda penuaan yang terjadi pada kulit kita. Usia bertambah, kerutan jangan nambah dong kalau boleh ya. Nah, penyebabnya tentu saja adalah paparan sinar matahari secara terus-menerus, asap dari polusi udara ya, sampai dengan kebiasaan melakukan gerakan berulang yang melibatkan leher, terutama ini turut berkontribusi terhadap munculnya garis-garis halus tersebut. Dan tentu saja ada faktor genetik juga yang menjadi penyebab kondisi garis halus muncul pada leher kita. Jadi untuk membantu memperbaiki tampilannya dari sekarang nih, Sahabat Pingin FM, jangan lupa, jangan hanya di wajah saja mengoleskan sunblock, tabir surya, tapi sampai ke leher juga ya. Ini untuk menjaga kelembapannya supaya tetap terhidrasi, seperti yang saya baca dari popbella.com. Jadi ketika garis halus sudah mulai nampak jelas nih di bagian leher, nah kita bisa juga dengan perawatan micro needling. Jadi silahkan ke klinik kecantikan terdekat ya, yang sudah menjadi langganan Anda. Jangan cuma di wajah aja di micro needling, tapi juga di bagian leher. Ini menjadi salah satu pilihan yang efektif untuk dicoba, supaya gak cuma wajahnya, tapi lehernya juga halus mulus, bebas kerutan.

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Paddle, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

dari Rizwan Fadilah dan Mahalini, sahabat Wingin FM seketika. Bagaimana lagunya menurut Anda? Oke aja ya, karena lagunya ini juga masih bersaing di Penguin Hot Music Chart di posisi ke-36, turun dari posisi 10 minggu lalu. Ini kurang dukungan ya. Kalau suka boleh di request, kalau mau request lagu yang lain juga silahkan. Saya tunggu jam 11 saya bacakan ya salam-salamnya, requestnya langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4944. Sudah diupdate juga Instagram dan Facebook at Penguin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Yuk, kita kerja yuk. Walaupun rupiah melemah, sahabat Wingin FM, tapi jangan sampai patah semangat untuk bekerja ya. Nah, kalau misalnya dulu nih berganti pekerjaan selalu sering dianggap sebagai tanda kita kurang loyal sama perusahaan, atau kitanya gak mampu bertahan menghadapi tantangan di perusahaan tersebut. Jadi banyak generasi sebelumnya, generasi milenial gitu ya, yang mungkin tumbuh dengan keyakinan kalau pekerjaan yang stabil adalah tujuan utama, bahkan kalau harus mengorbankan kenyamanan dan kebahagiaan pribadi. Tapi ternyata pola pikir ini mulai berubah seiring masuknya Gen Z ke dunia kerja. Mereka dikenal lebih berani mengambil keputusan besar terkait karir mereka. Nah, kenapa sih Gen Z ini begitu berani pindah karir demi hidup yang lebih waras? Apakah demi hidup yang lebih waras seperti itu ya? Dari idntimes.com saya baca tipsnya, sahabat Wingin FM. Jadi salah satu alasan terbesar kenapa Gen Z ini berani berpindah karir ya, menurut artikel ini, adalah meningkatnya kesadaran mengenai kesehatan mental. Jadi generasi atau Gen Z ini tumbuh di era ketika isu-isu burnout, kemudian kecemasan dan stres kerja itu dibahas secara terbuka melalui media sosial, melalui podcast atau kampanye kesehatan publik ya. Ada sebuah studi yang dilakukan oleh American Psychological Association APA menunjukkan bahwa tempat kerja yang mendukung kesehatan mental tidak hanya baik bagi para pekerjanya, tapi juga meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Berbeda dengan generasi sebelum Gen Z, sahabat Wingin FM ya. Jadi Gen Z ini hidup di masa ketika yaitu dia peluang kerja tersedia dalam berbagai bentuk. Mereka bisa bekerja secara remote, menjadi freelancer ya, kemudian membangun bisnis digital, menjadi konten kreator, atau mempelajari keterampilan baru melalui kursus online. Kan udah banyak banget sekarang tersedia ya. Jadi perjalanan karir saat ini tidak lagi terbentuk seperti tangga lurus yang harus dinaiki satu persatu, meniti jenjang karir dari nol sampai mungkin tahap manajer atau apapun itu, melainkan memang punya banyak jalur dan kemungkinan ya. Di zaman sekarang ini adanya banyak pilihan membuat resiko berpindah karir terasa lebih besar dibandingkan masa lalu. Bagaimana ada yang sudah berpuluh-puluh tahun mungkin menetap di satu perusahaan, nyaman banget ya. In this economy, in this situation, dibuat nyaman aja dulu guys. Ya kan, silahkan bekerja. Oke, sambil dengerin lagu favorit jangan lupa yang sudah di request. Siapa yang request lagu ini ya, kita nyanyi bareng yuk. Britney Spears, ini dia Criminal.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Kenapa sih, nak? Pulang kok muka cemberut aja?
12: Bete, Pak. Abis dimarahin, Pak.

0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

FM, Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, satu lagu yang gak tahu kenapa sering muncul di TikTok saya selain Backstreet Boys Shape of My Heart adalah lagunya Kelani, Sahabat Pingin FM. Folded di jam 11 siang sekarang. Panas ya, karena memang BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini datangnya lebih awal di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan puncaknya terjadi di Agustus nanti. Kemarau diperkirakan berlangsung lebih lama dengan curah hujan yang lebih rendah daripada biasanya, Sahabat Pingin FM. Di mana BMKG menghimbau kita sebagai masyarakat harus bersiap menghadapi kemarau.

Rau dengan ya menghemat air, menampung air hujan, huh? Tapi ada yang menampung air hujan gak sih? Kemudian jangan membakar sampah, membakar lahan gitu ya. Dan tentu saja menjaga kesehatan. Baiklah, semoga sih masih kondusif ya situasi kesehatannya sahabat Wingin FM. Tapi belakangan ini banyak dari beberapa teman yang mengalami gak tahu kenapa tiba-tiba bindeng, nggak tahu kenapa tiba-tiba batuk, ya seperti itulah sakit-sakit pancaroba ya. Di bawah aktivitas biasa aja, tapi jangan lupa minum vitaminnya juga untuk menambah daya tahan tubuh kita, oke? Okay? Sambil dengerin lagu favorit yuk ke WhatsApp atau Telegram aja untuk request di 0811 393 494, karena sekarang akan saya bacakan. Sapa juga di Instagram dan Facebook app Pingun FM Bali untuk format requestnya, nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. Saya sapa dulu adalah Mbah Dian Kusuma, lagunya Sila on 7 yang sederhana. Salamnya buat Mbak Romi dan juga sahabat Pingun FM aja. Untuk Dewi semangat siaran dan terima kasih. Sama-sama Mbak Dian, lagunya disiapkan ya. Ada Fapang, tadi lagunya sudah di play, Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Salamnya buat Aldo, Agus, kemudian Dimas, Sanjaya, Eka, Dewi, terima kasih. Oke, Dokter Coki juga mungkin sudah sampai tempat praktek ya dok. Semangat aktivitasnya aja ya Mbak Tian. Ditunggu sebentar lagi, oh, Town All or Nothing. Selamat siaran aja untuk Dewi, have a nice day. Oke, thank you Mbak Tian. Mbak Liz, lagunya tadi Britney Spears yang Criminal sudah ke play untuk Dewi aja deh. Semangat siaran ya. Sehat selalu, cuannya ngalir terus untuk Dewi dan juga kita semua. Minus tungkara yang kenceng ya Mbak Liz. Kemudian Mbak Panca yang sudah nyaman sekali di tempat kerja dan tidak terasa sudah 17 tahun bersama. Wah, sweet 17 banget kamu di tempat kerja Mbak. Tapi kalau bisa bertahan dan juga betah seperti ini, resepnya apa Mbak Panca? Ayo, saya pengen tahu nih dari seorang Panca Neki ya, yang sudah 17 tahun bergabung bersama satu perusahaan sahabat Pingin FM. Nyaman aja kerjanya sudah selama 17 tahun ya, sejak masih imut-imut sampai amit-amit ya Mbak. Lagunya Gigi Nakal ada gak ya? Coba aku cek dulu ya. Semangat beraktivitas aja untuk kita. Oke, semangat kerja juga Mbak Panca. Lagunya nanti dicek dulu ya. Ada Mbak Titin, salam buat Nugraha, si ganteng yang gemoy. Sempat ketemu tadi kita di parkiran ya Mbak Titin. Baru bangun nih aku Dewi, indahnya dunia. Karena tadi datang dari studio, pasti sekecil bobok kan? Terus kamu ikutan bobok kan? Tapi gak apa-apa emang seperti itu kalau sudah sambil ngempuh gitu ya sahabat Pingin FM. Aktivitas kita tergantung sama si kecil, jadinya dia tidur kita ikutlah tidur. Dia bangun kita ikut ngeronda juga ya. Lagunya adalah Abba Max yang Sweet But Psycho. Baiklah Mbak Tin, ditunggu lagunya ya. Adalah Wirawan, ini sih gak mungkin baru bangun tidur, sudah OTW muter-muter kodia ya Wir. Oke, lagunya adalah Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. Untuk sahabat Pingin FM, Dewi metugas aja ya. Baik, ada Gus Ade, semangat pagi Cindy Bernadette, aku sahabatmu yang mencintaimu. Oke, nanti di play. Ada Mbak Desmar, Dewi tabadan agak mendung nih. Oke, baiklah, terima kasih infonya Mbak Desmar. Mendung-mendung tipis gak apa-apa, daripada panasnya menyengat ya. Tuh kan benar, si kecil bobo kitanya juga ikut istirahat ya. Dinikmati aja Botin, karena waktu cepat berlalu, bentar lagi udah bisa lari dia. Ada Abdul, hai Abdul. Ariana Grande tadi sudah keplay ya. Semangat tugas untuk Dewi deh, semoga bahagia dan sehat selalu. Sama-sama Abdul juga, semangat kerja, semangat tugas ya. Sekarang saya sapa di Facebook sahabat Pingin FM yang sudah meramaikan di kolom komentar, komen dan juga like-nya, terima kasih. Adalah semangat siang saya untuk yang sudah menyapa. Oke, baru kebuka nih ceritanya. Baru kebuka Facebooknya ya. Ada Karma Yoga, oke, terima kasih. Ada Pande, Yan Sutama juga, semangat pagi jelang siang, Gede Sutama. Ada Leo Caksono, Ketut Ari Sugina Dinastra. Ada Di Apong, Made Hendra Saputra, Aba Weizel. Ada Wayan Siaja, Zedine. Kemudian Oka Mulyarta di Padang Sambian. Ada Esther Gunawan juga, Briti K. Ada Leo Caksono. Adalah Amir Udin juga yang sudah menyapa dengan stikernya kopi dan juga jempol. Mungkin sambil ngopi dengerin Pingin FM Bali. Terima kasih yang sudah meramaikan ya.
di Facebook, kemudian Telegram ataupun WhatsApp. Request masih saya buka sampai di jam 12:30 siang. Silahkan, lagunya sesuai mood Anda aja, akan di play di sini. Oke, okay, lagu berikutnya, lagu lama From Old Town, This Is All or Nothing.

0: Sahabat Pioneer FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
9: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: sahabat Bingin FM, sederhana bahagia, begitu liriknya ya. Yang sudah request, sudah saya play lagunya. Saya sapa dulu ada Mbak Desmar, ada Kadia Fika, Adelnya ditunggu. Kemudian ada juga Bumita, semangat pagi jelang siang, Rizky Febian, oke. Hingga tua bersama, baiklah. Duluan aja gak apa-apa sih. Kita mah tetap muda ya. Motin sudah di play lagu favoritnya. Yang lain juga saya tunggu yuk. Lagu yang mau didengarkan sahabat Bingin FM, silakan ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994, Instagram dan Facebook. Boleh di like, komen juga di sana @BinginFM Bali. Format request, nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Home Sweet Home.
0: Di Home Sweet Home kita bahas beberapa yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran di rumah. Aduh, jangan sampai ya, selain kompor yang menyala, kemudian kita tinggalkan. Aduh, semoga sih enggak sahabat Bingin FM. Makanya dicek-cek lagi deh, hati-hati dengan stop kontak. Nah, ini dia dari adntimes.com yang saya baca. Stop kontak kan penting ya, ada di rumah kita, tapi seringkali bagian ini justru bisa menjadi sumber masalah kalau tidak digunakan atau dirawat dengan benar. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah munculnya percikan api. Pernah nggak mau cas handphone, mungkin mau colokan itu langsung ada percikan api saat mencolokkan atau mencabut perangkat listrik dari bagian stop kontak. Nah, biasanya Anda apa yang dilakukan? Dicabut semua dong harusnya ya. Siapa tahu mungkin ada yang bermasalah gitu sahabat Bingin FM. Memang sih kelihatannya sepele, tapi percikan api ini bisa menjadi tanda bahaya yang serius kalau diabaikan begitu saja. Percikan api memang bisa diakibatkan karena berbagai macam faktor ya. Salah satu penyebab utama dari adanya percikan api pada stop kontak bisa terjadi karena bagian koneksi listriknya yang mengalami kelonggaran. Nah, ini terjadi karena kabel listrik tidak terpasang dengan baik atau karena faktor usia juga sahabat Bingin FM, bisa jadi karena udah lama terpasang gitu ya, atau karena aliran listrik yang tidak stabil sehingga secara otomatis bisa menimbulkan loncatan arus yang bisa memicu adanya percikan api. Koneksi yang longgar biasanya bisa terjadi karena stop kontaknya, yaitu dia sudah lama juga, sudah tua ya, atau pemasangannya tidak rapi. Kalau hal ini dibiarkan, maka bisa memicu panas berlebihan dan juga overheating yang bisa ataupun berpotensi menyebabkan kebakaran. Jadi mencegah semuanya itu, pastikan bahwa pemasangan stop kontak di rumah kita dilakukan oleh teknisi profesional ya bun. Ya emang sih, mungkin Anda bisa, tapi kasih ke ahlinya aja deh. Atau suami bagaimana? Nah, itu dia, dicek-cek lagi ya. Stop kontak di rumah sahabat Bingin FM, dilakukan pemeriksaan secara berkala dari instalasi listrik Anda di rumah supaya kondisinya tetap aman dan juga bisa terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan ya. Saya play lagu berikutnya yang sudah di request, Send My Love to Your New Lover from Adele. Lagu-lagu lain menyusul ya, jadi stay tune.

0: Music Station terus berkarya, terus berkembang. Fedora Lias Chan Wu, sahabat Dingin FM. Nonton gak drakor terbarunya, Wonderfuls ya? Yang dia jadi superhero, sahabat Dingin FM. Aduh, selain memang wajahnya yang betah untuk kita pandang berlama-lama, suaranya juga sudah menghibur kita siang hari ini ya. Nonton deh, Wonderfuls, sahabat Dingin FM ya. Itu keren banget sih aktingnya di sana. Cuman 12 episode sudah selesai saya nontonnya. Sekarang lagi mencari mau ke Korea lagi atau masih mendarat di Cina aja. Oke. Tapi kalau misalnya di rumah sudah malam ya kita mendaratnya di kasur aja, bukan ya. Yuk tidurnya lebih berkualitas, lebih lama, lebih nyaman juga dengan Elite Spring Bed, sahabat Dingin FM, yang akan jadi teman tidur Anda. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed higienis dan antibakteri pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed ini sudah mendapatkan rekor MURI, sudah terbukti ya, bisa menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Elite Spring Bed pilihan yang tepat untuk istirahat yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Ada berbagai pilihan teknologinya, pocket spring, latex, ada memory foam, ultrasel, busa anti api, dan masih banyak lagi yang bisa memenuhi kebutuhan tidur Anda. Langsung aja cek promonya di online dan juga offline store Elite Spring Bed. Instagramnya silahkan di follow di @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable word.
1: Back to the past. Back to the past.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovie and Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Dari Rizky Febian, Sahabat Dingin FM, Hingga Tua Bersama. Lagu yang sudah Anda request di 40 menit lewat dari jam 11 siang. Office Hours masih temani aktivitas Anda sampai jam 1 siang. Tapi request masih saya buka sampai di jam setengah 1 saja. Segera kan yang mau dengerin lagu favorit ya ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, atau menyapa dan juga meramaikan Instagram dan Facebook di @pingunfmbali. Format requestnya nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Lagu yang masih antri adalah Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ada Cindy Bernadette, kemudian ada juga For The Veins ya. Tadi ada yang request Menunggu Giliran, ada Gigi Nakal, kemudian Sienna Spyro yang Material Lover. Lagu-lagu lainnya saya tunggu sampai di jam setengah satu siang nanti.
1: Penguin News.
0: Ex-Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya ini resmi mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC Sahabat Tungin FM dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Dalam pemeriksaan penyidik Kejaksaan Agung Kejagung, Sony disebut setidaknya sudah mengungkap 20 nama tokoh besar terkait kasusnya. Sementara itu pengacara Sony yaitu Krisnamurti mengatakan nama-nama yang telah diungkap kliennya ini baru separuhnya saja dan belum semuanya. Kemudian terkait dengan pengajuan JC yang dilakukan kliennya ya, Krisna menegaskan hal tersebut bukan untuk menghindari proses hukum yang sedang berjalan, di mana pihaknya mengklaim lewat Justice Collaborator ini kliennya akan bersikap kooperatif dan juga mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Dewi Ragata untuk Penguin News di Office Hour.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya bagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk penunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Grup musik New Pusat Dunia atau NPD merilis single kedua I Love You But You Lebih Love Me. Single ini dirilis pada Jumat 29 Mei 2026. Grup yang beranggotakan Niki Putra, Mario Caesar dan juga Kak Kev sebelumnya sukses dengan single pertama berjudul Sempurnanya Aku, di mana lagu ini viral banget di media sosial. Beda dari Sempurnanya Aku, NPD membawa warna pop jazz dan juga big band pop yang dibalut nuansa brass section ala Broadway. Mereka menggarapnya bareng produser Ray Tobing dan juga Peter Lodang. Plus, deretan musisi tamu mulai dari Iqbal Ramadan di gitar akustik, ada juga Rio Alif dari Noah di drum, sampai Sonia Dara dan juga Kimberly Angwen di vokal latar.

denger Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Dingin FM, kolaborasinya Lois Fonsi, Daddy Yankee, dan juga Justin Bieber, Despacito. Rame-rame emang bikin happy ya Sahabat Dingin FM. Yuk nanti rame-rame juga refreshing ke Ubud bersama dengan Toya Ubud yang punya paket spesial untuk Anda. Jelajahi Ubud dengan cara beda, trekking ke air terjun plus makan siang. Cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Masih terjangkau in this economy ya. Kalau mau staycation boleh, ada The Keong Unique Lounge yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang. Sudah termasuk sarapan, ada juga pilihannya camping di Green Camping aja di tengah alam Ubud yang adem. Sudah termasuk sarapan juga minimal 2 orang. Harga dan juga detail selengkapnya silakan hubungi 0811 3831 2503. Cari tempat gathering ataupun outing yang beda dan juga berkesan Sahabat Dingin FM, boleh datang ke Toya Ubud. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Sudah termasuk menginap 1 malam di Green Camping plus makan malam, sarapan, aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget untuk outing kantor dan juga family gathering. Minimal 20 orang aja ya. Silakan chip ciptakan momen spesial bareng teman Anda, bareng keluarga Anda di Toya Ubud. Serunya pasti. Informasi selengkapnya boleh langsung ke kontak WhatsApp 0811 3831 2503, 0811 3831 2503. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: rest in peace.
1: Bones and Bones, sahabat dengan FM in the Star. Sudah di 30 menit lewat dari jam 12 siang. Dewi Rakata masih ada di office hour sampai jam 1. Bagaimana? Makan siangnya menunya apa? Wajar dong jam segini nanya makan siang menunya apa sahabat pengen FM, karena ya memang sudah saatnya untuk makan siang. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang masakan kuliner gitu ya, dari Good News from Indonesia, Taste Atlas ini merilis daftar 100 best cuisine in the world berdasarkan rating valid terhadap 18.000 lebih makanan tradisional dari berbagai negara, dan Indonesia masuk daftar 15 negara dengan kuliner terbaik di dunia versi Taste Atlas di 2026 ini, sahabat Ingin FM. Gitu ya, Indonesia berhasil masuk jajaran 10 besar, bahkan ini di peringkat ke 10 besar 15 negara gitu ya, dengan kuliner terbaik di dunia. Skornya adalah 4,48, menunjukkan kalau kekayaan cita rasa, tradisi, keragaman kuliner Nusantara terus mendapatkan pengakuan di tingkat global melalui penilaian berbasis data. Ini sudah sesuai dengan datanya. Jadi makan siang menunya apa? Apakah soto ayam? Atau nasi goreng? Atau sate? Boleh, silakan saja nikmati makan siang Anda sambil dengerin lagu favorit. Tapi untuk requestnya mohon maaf, sudah saya tutup ya. Ada beberapa lagu yang masih antri sahabat Pingin FM yang harus di play. Seperti yang menyapa saya adalah Mbak Romi. Siang banget tumben menyapa Mbak Romi. Ternyata hari ini anak-anak SD perpisahan ya, pelepasan peserta didik kelas ya, benar kan? SD nomor 1 Jimbaran. Di up nih fotonya. Wah, kebanggaannya Romi nih ya, adalah Dilan. Congratulations Dilan ya, sudah ganteng, pinter. Tuh anaknya siapa yo? Ini berhasil mempertahankan peringkat satunya. Wah, luar biasa Mbak Romi. Oke deh, congratulations ya untuk Dilan. Udah liburannya sekarang terserah aja mau apa. Kan gitu biasanya ya, anak-anak sudah selesai dengan ulangannya. Tapi sudah bagi rapot dong anak SD ya Mbak Romi. Anakku yang SMP sama SMA belum sih. Nunggu aja bagaimana ya sahabat Pingin FM. Oke, congratulations ya Dilan, sudah mempertahankan peringkat pertamanya. Wah, mempertahankan itu biasanya sulit loh sahabat Pingin FM, daripada kita meraihnya, mempertahankan yang lebih sulit. Oke, oh rapotan Jumat Dewi, sekarang perpisahannya. Anakmu kelas berapa sih Mbak? Oh sekarang perpisahannya ya. Baiklah, rapotannya Jumat. Oh iya iya, baik-baik. Terima kasih Mbak Romi sudah menyapa. Ada Putu Oki. Bagaimana tuh Oki? Keliling-kelilingnya sudah sampai panas ya. Sudah sampai berakar sepertinya. Tadi sempat mampir ke Pingin FM pagi-pagi ya. Bernadia, kita buat menyenangkan. Siap, nanti di play. Baru selesai keliling-keliling nih aku. Bawa jualan Dewi, gak apa-apa. Sekarang lanjutkan kerjaan utamaku sebagai marketing. Iya, sebagai suami cager juga kan tadi ya. Oke, ditunggu lagunya Putu Oki, sudah disiapkan di list. Yang belum saya sapa siapa ya? Semua sudah sini. Ah, sebentar ada Okta di Mengui. Kelupaan nih menyapa Okta. Tapi lagunya sudah tadi ya, For Events yang menunggu giliran sudah ke play. Salam buat semua anak-anak bungsu dimanapun berada deh ya. Salamnya juga untuk sahabat Pingin FM. Selamat beraktivitas aja Dewi, selamat tugas aja. Tugasnya sampai di jam 1 sebentar lagi. Terima kasih untuk Okta sudah menyapa saya. Di Telegram Rian Putra Abdul sudah disapa juga. Ke Facebook apakah ada yang menyapa? Saya cek dulu sahabat Pingin FM untuk komentar terbarunya. Semangat siangnya untuk Gusti Ayu Parwati di Ceko Maria hadir. Ada Nyoman Landung juga di Klungkung. Ada Mbok Rai hadir Dewi. Terima kasih Mbok Rai sudah menyapa ya. Ada Melani Azah juga hadir. Kemudian Dede Mahes, Wayan Sukerti. Ada dua putri, Mbok Titin, Ricky juga. Ya The Massive jangan menyerah, gak ada di list kita. Salamnya buat Devi Rosmalasari aja Dewi. Terima kasih sama-sama. Tumiyong Virgo juga, Ian Suwar hadir, Esther. Yang lainnya tadi semua sudah saya sapa. Baiklah, terima kasih yang sudah meramaikan Office Hour sahabat Pingin FM sampai jam 1 ya. Masih ada beberapa lagu pilihan yang sudah di request sahabat Pingin FM yang akan saya play. So stay tune di sini.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, From The Weeknd, Ananita, that was Apollo di jam 1 siang sekarang ya. Bagaimana? Sudah makan siang sekarang? Tinggal ngantuknya aja nih Dewi. Biasanya kan saya muncul di office hours jam 1 sampai jam 4. Nah, sekarang sudah ada Dinda.

0: Anda kayaknya kangen siaran sendiri, sahabat Wingin FM. Dia akan temani Anda melanjutkan Office Hours. Silakan stay tune, silakan request ya. Kondisi jalanan bagaimana? Apakah ada jalan yang ditutup? Sepertinya ada ya. Lihat di map dulu, sahabat Wingin FM, kalau mau keluar mungkin. Karena ini di Jalan Werkudara, Nakula, Arjuna. Itu sepertinya ada penutupan jalan ya. Kalau saya lihat di maps ini di ada tanda dilarang masuk, ini tanda larangan ya. Coba dicek kalau misalnya Anda mau keluar, mungkin mau ke tempat, melewati tempat ataupun jalan tersebut, boleh cari alternatif jalan lainnya. Ada Pelebon kalau nggak salah, berarti benar ya. Dicek-cek juga, oke okay? Kalau mau mungkin mengabarkan situasi terupdate di jalanan, boleh sama Dinda langsung ya. Dewi Ragata pamit. Besok kita ketemu lagi, sahabat Wingin FM. Semangat kerja di Selasa ini. Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

Terus with Music Station, terus berkarya, terus berkembang ya sobat Pingin FM. Sekali ini bareng Dinda Amela ya, sampai jam 4 sore di office hour tentunya. Dan senang sekali menemani sobat Pingin FM di siang hari ini. Lagi pada ngapain nih sobat Pingin FM? Bisa dong cerita-cerita yuk bareng Dinda. Ngomong-ngomong, tadi Dinda di jalan itu agak panas banget ya sahabat Pingin FM. Jadi topik kita ini akan ngebahas kalau misalnya lagi panas terus juga kepalanya sakit, apa sih kira-kira yang menjadi obat ampuh gitu ya untuk penghilang sakit kepala. Karena kalau biasanya Dinda panasan itu ya sahabat Pingin FM, pasti kepalanya itu langsung sakit banget, nyut-nyutan gitu ya sahabat Pingin FM. Boleh dong kasih tahu ke Dinda atau cerita-cerita ke sahabat Pingin FM, biasanya apa nih yang paling ampuh untuk menghilangkan sakit kepala. Tadi pilihannya bisa kayak berjemur, mungkin habis berjemur itu tidur. Setelah tidur bisa aja minum kopi mungkin ya, tapi Dinda gak suka kopi. Mungkin sahabat Pingin FM yang suka bisa kasih tahu ceritanya, lalu bisa tidur ataupun hal-hal lainnya yang bisa membantu sahabat Pingin FM untuk menghilangkan sakit kepalanya. Langsung cerita-cerita aja bareng Dinda ya. Kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Instagram, Facebook boleh sahabat Pingin FM di @PinginFMBali. Twitter X juga boleh di @RadioPinginFM. Kalau misalnya nanti Dinda lagi live di TikTok, tonton aja di @PinginFM Bali I. Dinda tunggu pokoknya sampai jam 4 sore nanti ya sahabat Pingin FM. Jadi yang mau bergabung bareng Dinda, mau dengerin lagu-lagu untuk menemani di siang hari ini, langsung aja cus kirim langsung ke Dinda supaya nanti Dinda bisa langsung putarkan ya. Ini kayaknya efek kepalanya agak sakit ya karena kepanasan tadi di jalan itu benar-benar panas banget sahabat Pingin FM. Jadi kalau misalnya ada cerita gitu ya atau hal-hal yang bisa dikasih tipsnya ke Dinda, langsung aja kirim-kirim ya di WhatsApp Telegram boleh, di Instagram Facebook boleh, Twitter X juga boleh ya sahabat Pingin FM. Thank you so much buat yang udah bergabung nih, banyak banget udah yang bergabung. Ada Mbak Dian, Bligus Bawa, Gustu juga, nanti Dinda bacain ya. Pokoknya temani Dinda sampai jam 4 sore. Stay tune.

0: traffic light, traffic light.
1: Ya Sobat Pingin FM, kita jalan-jalan dulu ya, jalan-jalan daring gitu ya Sobat Pingin FM, melihat kemacetan di jalan, karena biasanya macet itu kan bikin kepalanya agak pusing ya saya. Jadi bisa langsung lihat aja kemacetan yang ada di area Denpasar saat ini Sobat Pingin FM. Dinda akan lihat dulu di area Simpang Ubung ya, ini biasa ya Sobat Pingin FM di siang hari ini macet dari 4 arah, dari Cokroaminoto, Gatot Subroto Barat, terus jalan Gatot Subroto Tengah juga. Kita akan jalan-jalan dulu ke barat ya Sobat Pingin FM. Kalau ke jalan Gatot Subroto Barat ini juga padat ya sepanjang jalannya, kuning gitu Sobat Pingin FM. Lalu di jalan Pidada itu padat sekali, jalan Butomo juga padat Sobat Pingin FM. Dan dilanjutkan kepadatannya sampai jalan Kargo Permai juga padat itu Sobat Pingin FM ya. Dinda ke barat dulu untuk melihat sejauh mana ada merah-merah di sini. Di jalan Bulu Indah itu padat Sobat Pingin FM, jalan Gunung Agung juga padat sekali ya. Namun akan ada sedikit lenggang itu di arah jalan Bumi Ayu, itu lenggang Sobat Pingin FM. Tapi akan menemukan kemacetan lagi di arah ke jalan Mahendra Data Utara. Dan akan menemukan titik kepadatan lagi di jalan Buana Permata Hijau, jalan Gunung Gede 2 juga padat Sobat Pingin FM. Lalu di area barat lagi yang padat itu di jalan Buana Raya, itu padat sekali Sobat Pingin FM. Terus yang menemukan titik kepadatan lagi di jalan Pura Banyu Kuning itu cukup aja ya Sobat Pingin FM. Di Tukumar Barat ini padat sekali Sobat Pingin FM, apalagi yang ke arah jalan Mahendra Data Selatan, Mahendra Data itu juga padat. Terus juga ke arah jalan Tukumar Barat itu juga padat sekali Sobat Pingin FM, di persimpangannya ya, karena kan traffic light juga. Jalan Gunung Soputan ini padat Sobat Pingin FM, dari dua arahnya padat, namun ada beberapa bagian yang lenggang. Terus juga di jalan Kebak Sari itu padat ya Sobat Pingin FM. Lanjut ke jalan Imam Bonjol, ini ada beberapa bagian yang lenggang, namun sepanjang jalannya itu padat sekali, apalagi yang ke arah jalan Tukumar Barat. Terus juga di area jalan Tukumar ini yang menuju ke jalan Pulau Misol itu juga padat Sobat Pingin FM. Jalan Pulau Batanta juga padat ya Sobat Pingin FM, di sini Dinda lihat. Lalu kita akan melihat lagi kemacetan di area timur kali ya. Oh, kita ke persimpangan 6 dulu Sobat Pingin FM. Kalau di simpang 6 ini biasa ya padat Sobat Pingin FM dari segala arah, terutama dari arah ke jalan Pulau Kawi itu padat Sobat Pingin FM. Lalu kita ke arah jalan Tukumar yang masih mengarah ke area ke jalan Pulau Batam, ini juga padat Sobat Pingin FM. Dewi Sartika itu sebagian padat yang dari Tukumar, terus sepanjang jalannya lengang aja. Yang padat lagi di Sudirman Sobat Pingin FM, terus jalan Raya Puputan juga ada beberapa bagian yang padat, sisanya lengang aja Sobat Pingin FM. Terus ini akan melihat ke arah jalan Cok Agung Tresna, jalan Tantular itu padat sekali ya Sobat Pingin FM, di sana padat sekali. Namun akan menemukan kelengangan lagi di jalan Raya Puputan, itu ada beberapa bagian yang lengang. Di titik 0 juga dari jalan Hang Tuah aja yang padat Sobat Pingin FM ya. Terus ke jalan Simpang Sanur serta Simpang Tohpati juga padat Sobat Pingin FM seperti biasa. Lalu ke jalan Danau Buyan ini cukup aja, tapi akan menemukan kepadatan ke arah jalan Bypass Ngurah Rai. Terus di Bypass Ngurah Rai beberapa titik aja yang padat di area-area traffic light-nya, sisanya lengang aja Sobat Pingin FM. Terus tadi Dinda belum melihat di area jalan Gatot Subroto Timur, itu di jalan WR Supratman yang padat. Lalu yang padat lagi di jalan Terengguli seperti biasa Sobat Pingin FM ya, karena di situ kan traffic light juga. Dan di jalan Seroja, jalan Kenyeri itu juga padat Sobat Pingin FM. Sepertinya sudah semua ya Dinda sebutkan tadi buat Sobat Pingin FM yang lagi di jalan gitu ya, masih mengendarai mobil ataupun motornya. Nanti kalau misalnya ada titik kepadatan yang Sobat Pingin FM lihat, bisa langsung aja kirim-kirim ke Dinda ya Sobat Pingin FM, untuk kasih tahu juga ke Sobat Pingin FM di mana area-area yang padat di area Denpasar juga. Dan buat Sobat Pingin FM yang lagi di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Sabrina FM, rasanya kalau lagi sakit kepala, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah tidur ya Sabrina FM, karena kan biar dapat istirahat, mengistirahatkan otak sekaligus tubuh gitu ya. Dan kalau misalnya Sabrina FM ingin rebahan dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau, pilih deh Royal Foam aja Sabrina FM, karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Nah, ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Nah, kasur busa Royal Foam juga bergaransi nih sahabat Pina FM, sampai dengan seumur hidup. Jadi nggak usah bingung lagi, karena segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Nah, Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut loh sahabat Pina FM. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award tahun 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Nah, kalau sobat Pina FM tertarik, follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Sobat Pinevem, kalau panas bikin kita pusing, jangan sampai internet juga bikin kita pusing ya Sobat Pinevem ya. Jadi kalau Anda membutuhkan koneksi internet yang cepat dan juga stabil dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi, langganan Vigonet saja ya. Karena Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedikit dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan areanya juga luas ya Sobat Pinevem, di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Degare, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Untuk biaya berlangganan mulai dari 277.000-an saja. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811 3941 6306. Sekali lagi di 0811 3941 6306. Follow Instagramnya juga di @vigonetofficial atau klik di www.vigonetworld.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.

I Love My Body dari Wasa sudah Dinda putarkan. Ini request lagu dari Mbak Titin. Mbak Titin sudah diputarkan ya lagunya ya. Ini Mbak Titin ngirim ini vote panjang banget, nanti Dinda baca tapi pelan-pelan ya Mbak Titin ya. Terima kasih juga untuk sahabat Pin FM yang sudah bergabung bersama Dinda. Tadi ada Beli Ghost Bawo, Mbak Dian, Beli Ghost Tool. Nanti Dinda bacain ya mini vote-nya. Ayo yang mau ikutan mini vote segera. Apa sih biasanya yang paling ampuh gitu ya, cara yang paling ampuh yang bisa Anda lakukan saat kepala lagi pusing, terutama kalau misalnya penyebabnya itu lagi panas ya, cuaca kan lagi panas tuh pusing kepalanya. Apa nih cara yang paling ampuh yang biasa sahabat Pengen FM melakukan? Apakah itu tidur atau mungkin minum air yang banyak atau minum kopi atau hal lainnya? Bisa dong cerita ke Dinda ya, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebook boleh ya di @pengen FM Bali, Twitter X juga boleh di @radiopinginfm. Nanti kalau misalnya Dinda live di TikTok gabung ya, kita ngobrol-ngobrol bareng di @pinginfm Bali. Dan kebetulan sekarang Dinda akan bacain dulu ya yang lagi heboh-hebohnya sekarang ini. Katanya Ariana Grande diisukan sempat selingkuh gitu ya katanya, karena sekarang kan dia udah putus sama pacarnya. Ini ada isu-isu seperti ini, mari kita cari tahu lebih dalam ya sahabat Pinginfm. Rumor. Nah ini dia, gimana, coba kita lihat dulu. Ini kalau Dinda baca sih dari wallipop.detik.com ya sahabat Pin FM. Ini hubungan asmara Ariana Grande dan Ethan Slater dikabarkan telah berakhir setelah 3 bulan bersama. 3 tahun, kok 3 bulan bentar banget, 3 tahun loh sahabat Pin FM, coba bayangkan tahun. Nah meski berpisah, keduanya itu disebut tetap menjalin hubungan baik dan saling menghormati satu sama lain. Namun nih seorang sumber mengungkapkan bahwa Ariana dan Ethan tuh sebenarnya sudah mengakhiri hubungan mereka itu udah kayak udah lama gitu loh, beberapa bulan yang lalu. Dan menurut sumber yang sama juga, keputusan untuk berpisah bukanlah sesuatu yang terburu-buru. Jadi ini emang udah dipikirin aja secara matang-matang. Kalau kita lihat lagi flashback ke belakang, kalau Ariana dan Ethan ini kan pertama kali ketemu tuh saat proses syuting film musical Week itu loh ya. Kala itu keduanya itu masih berstatus menikah. Ariana masih sama suaminya yang dulu, terus kekasihnya sekarang juga dengan Lily J gitu namanya, istrinya dulu. Dan Ethan dan Lily memiliki seorang putra bernama Ezra yang kini berusia 3 tahun. Hubungan antara Ariana dan Ethan ini sempat menjadi sorotan tuh pada tahun 2023. Karena setelah kabar kedekatan mereka terungkap ke publik, Lily itu secara terbuka melontarkan kritik terhadap Ariana. Katanya gini, Ariana adalah inti dari cerita ini. Dia bukan tipe perempuan yang mendukung sesama perempuan katanya. Keluarga saya hanya menjadi korban sampingan, gitu kata Lily. Nah namun beberapa sumber lain itu malah membela Ariana dan Ethan dengan menegaskan bahwa keduanya itu tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi menurut sumber itu, Lily memang wajar merasa kecewa karena pernikahannya berakhir, tetapi Ariana dan Ethan tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi emang gak ada statement resmi gitu ya kalau mereka itu ada sesuatu hal yang bermasalah, entah selingkuh atau lain sebagainya. Sumber itu juga mengklaim bahwa Ethan sudah berpisah dari Lily selama 2 bulan sebelum menjalin hubungannya dengan Ariana. Nah, biasa ya netizen pasti ada aja dilebih-lebihin, kayak diasumsi aja pasti ini selingkuh atau apa. Tapi ini berdasarkan sumber yang sudah Dinda baca dari wallipop.detik.com, gak ada ya kalau misalnya mereka selingkuh. Memang hubungannya sudah diceritakan baik-baik, sudah dikabarkan juga baik-baik bahwa mereka masih ada hubungan yang baik, sehingga isu-isu selingkuh itu tidak benar adanya karena tidak keluar dari statement mereka. Gitu sih sahabat Pengen FM, nanti kalau misalnya kita lihat-lihat berita-berita Ariana Grande kayak gitu, bisa dicek-cek lagi karena banyak banget sumber-sumber yang juga menunjukkan kalau Ariana ini kata dan juga Grande itu diisukan sempat selingkuh. Ini satu lagu Dinda putarkan, request dari Mbak Dian ya, Sheila on Seven, Sederhana. Selamat mendengarkan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Tastes good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semua.

Ini request lagu dari Bligos Bawa. Bligos, ini lagunya sudah Dinda putarkan ya Bligos ya. Terima kasih sudah bergabung Bligos, sudah ikutan mini vote juga. Ini mini vote dari Bligos Bawa. Kalau misalnya sahabat pengen FM lagi sakit kepala karena panas gitu ya, karena cuaca belakangan ini panas, terus kalau misalnya udah kena panas sekalipun kepalanya tuh pasti sakit banget banget, karena Dinda juga merasakan hal itu. Sekarang juga lagi sakit nih kepalanya karena habis panasan sahabat Queen FM. Yuk cerita sahabat Queen FM, apa yang biasanya yang Anda lakukan yang paling ampuh untuk menghilangkan rasa sakit kepala, apalagi yang kena panas gitu ya. Apakah tidur, minum kopi, minum obat, atau milih untuk mijet kepalanya, atau tips lainnya? Boleh dong kasih tahu ke Dinda ya. Ini kalau dari Bligos Bawa, salam-salamnya buat Budian, terus juga Mbak Iga, Bu Juni, terus Bu Titin, Gerati, Tiara, dan Ayu Putriani. Thank you Kuni Anak Gen Z ya, terima kasih loh. Untuk topiknya cara ampuh paling menghilangkan sakit kepala adalah tidur dong, astungkara hilang. Oke, kalau Bligos Bawa tidur ya, karena kalau Dinda juga sama kayaknya kayak Bligos Bawa nih. Aduh kok kayak agak gini ya, agak sakit ya kepalanya. Jadi agak panik nih sedikit ya. Kalau Bligos Bawa katanya tidur, kalau Dinda juga sama kayak Bligos Bawa, kayaknya putus tidur juga nih sekarang nih. Lagunya juga sudah Dinda putarkan untuk Bligos Bawa, thank you ya. Ada Mbak Desmar, halo Mbak Desmar. Lagunya ngantri ya Mbak Desmar ya, katanya dengerin Penguin sambil metanding Banten Sugihan katanya, asik. Oh iya, ingat Sugihan nanti Dinda harus pulang kampung juga ya sahabat Penguin FM ya, untuk maturan ya, modelan juga. Kalau mini vote-nya dari Mbak Desmar, sakit kepala melanda solusinya adalah minum ice coffee aja. Oke, siap. Ini coffee-nya Mbak Desmar yang pahit banget atau yang gimana, yang latte gitu atau yang kopi hitam pahit? Coba kasih tahu nih Mbak Desmar.

Terus juga ada Mbak Titin. Nih, Mbak, kalau Dinda ya baca. Baca punya Mbak Titin agak takut dikit. Tadi Dinda udah berlatih berkali-kali sih ya biar gak salah nanti ngomongnya. Katanya yang bikin mini vote anak kemarin sore kok nih. Iya, iya, iya, boleh deh, boleh nanti Dinda coba bacain pelan-pelan biar aman ya. Kalau dari ini agak deg-degan ya baca punya Mbak Titin ya. Kalau dari Mbak Titin ini tergantung katanya penyebab sakit kepalanya itu apa. Kalau sakit kepalanya kurang tidur, pasti Mbak Titin tidur dulu. Nanti bangun keramas lagi sambil dipijat-pijat. Kalau misalnya sakit kepalanya karena puruk kurang kopi, pastinya harus ngopi dulu katanya ya. Terus kalau kepalanya lagi karena apapun hormon mungkin ya, bikin dibuang aja uring-uringannya, pasti itu akan bisa sembuh, terutama kalau misalnya lagi hidupin musik katanya kayak gitu. Ini Dinda udah mengatur sedemikian rupa ya biar nanti bener cara bacanya. Ini Dinda udah berlatih loh berkali-kali. Tadi di belakang Dinda udah 2 menit kayaknya latih ngobrolin ini berkali-kali biar gak salah nanti ngomongin ke sahabat Queen FM. Makasih loh Mbak Titin ya, lagunya kan tadi udah Dinda putarkan. Thank you. Terus ada Papa Oki. Halo Papa Oki. Lagunya ngantri juga. Kalau Papa Oki, kalau sakit kepala itu obatnya ya tidur. Tapi kalau pas kerja sakit kepala itu biasanya minum kopi biar sugesti aja hilang sakit kepalanya. Tapi emang ngaruh ya sahabat Queen FM ya, kalau lagi sakit kepala minum kopi itu apakah ngaruh selain bisa lebih hilang ngantuknya dan juga sakit kepalanya bisa hilang kah? Atau gimana? Karena kalau Dinda nggak ngaruh sih, kalau di Dinda ya. Kata Mbak Desma tanya as coffee latte no sugar. Oke siap, coba nanti Dinda coba. Tapi apakah nggak mah tuh Mbak Desmar? Mbak Titin. Udah ya Mbak Titin ya. Mbak Rom, halo Mbak Rom. Lagunya ngantri ya Mbak Rom ya. Untuk kalau Mbak Rom itu katanya tadi anaknya Dilan dapet juara 1. Selamat loh Mbak Rom loh, pintar banget loh. Pasti ini nurun dari mamanya nih. Mini vote-nya kalau Mbak Rom biar sakit kepalanya hilang, makan rujak kuah pindang pedas dong, pasti langsung hilang sakitnya. Aduh ngiler. Dinda udah lama banget gak makan rujak kuah pindang, jadi agak ngiler nih. Nanti mau beli deh, makasih loh inspirasinya loh Mbak Rom loh. Terus ada Mbak Komang Ayu. Halo Mbak Komang Ayu. Dehidrasi paling ampuh minum air kepala muda murni. Terus minum obat juga dengan cairan tubuh, kita jadi mudah diserap badan langsung segar kembali. Oke, jadi emang harus terhidrasi gitu ya badannya ya biar gak sakit kepala. Lagunya masih ngantri, mau ngomong Ayu nanti ditunggu ya. Nanti Dinda pasti butarkan. Terus ada Mbak Dian juga. Halo Mbak Dian, ini kenapa katanya pisah sama Suma? Ya, masa terus bareng-bareng aja sih Mbak Dian? Kan gak apa-apa, pisah sekali-sekali biar Dinda happy gitu ya. Kalau masih nanti ketemu sama Suma pasti berantem terus. Udah sakit kepala, berantem apa enggak, uring-uringan tuh Mbak Dian. Biarinlah Dinda sendiri dulu. Harus perlu kan perlu tuh saat-saatnya kita sendiri gitu ya Mbak Dian ya. Enggak dong, nanti ditunggu tanggal lagi 2 hari, tanggal 11 itu pasti sama semua lagi. Dan siap-siap itu emosinya naik lagi tuh Dinda kalau udah sama semua. Kalau sendiri kan udah stabil emosinya ya, ditemenin sama sahabat Queen FM, kalau sama semua tuh agak bergejolak gitu. Oke, lagunya sudah Dinda putarkan juga ya tadi Mbak Dian ya. Salamnya buat Mbak Rom katanya, semua sahabat Queen FM aja, buat Dinda semangat, thank you. Kalau untuk ngilangin panas, kok panas, sakit kepala karena panas biasanya tidur aja kok nih. Oke siap Mbak Dian, thank you loh. Terus ada Bligos Bawa tadi udah ya. Siapa lagi nih? Oh Bligos tuh. Bligos ini ada pantun. Jalan-jalan ke GWK Cultural Park, cakep. Pulang mampir beli es kelapa, cakep. Hai Dinda Amela yang baik, senyummu bikin dunia lupa. Asik. Bisa aja ini, bisa aja flirty-flirtinya kayak Suma ya. Sama kayak Suma flirty-flirtinya itu. Kata Mbak Dian baru aja dikasih buket. Aduh ya iya sih, tapi kan itu gak ngaruh yang terus sepanjang masa. Jadinya Dinda baik terus. Soalnya kalau dia tuh suka mancing-mancing Mbak Dian, makanya harus jaga jarak dulu deh sekarang. Oke okay. Oh, oh air kelapa Dinda, bukan air kepala. Oh tadi Dinda bilang air kepala ya. Maaf ya, tadi harusnya air kelapa dari Mbak Komang Ayu. Tuh kok air kepala ini, karena mungkin kepalanya lagi pusing nih. Beli Putu Adi, Ampura ya Ampura. Terus ada siapa lagi nih, ada Bligosade. Bligosade lagunya nanti Dinda coba putarkan ya. Untuk mini vote-nya mana nih Bligosade? Mini vote-nya ikutan dulu dong. Ini ada 2 lagunya, nanti Dinda pilihin satu-satunya ya Bligosade ya. Thank you sudah gabung untuk sahabat Queen FM.
semuanya juga. Terima kasih yang udah gabung. Ayo yang belum gabung bisa langsung masuk aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebook juga boleh di @pinavembeli, Twitter X juga boleh di @radiopinavem. Kayaknya bentar lagi Dinda bakal live di TikTok, tonton aja di @pinavembeli. Sekarang Dinda putarkan dulu satu lagu Dai Dai Shakira. Tadi kayaknya ini dari Mbak Desmar ya. Mbak Desmar lagunya akan Dinda putarkan. Selamat mendengarkan.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: V that help.
1: Nah, Sobat Pinevem, kenapa sih biasanya kalau cuaca lagi panas itu bisa memengaruhi sakit kepala ya? Karena kalau soal cuaca panas, biasanya itu menimbulkan solusi, Sobat Pinevem, yaitu suhu yang menyengat sampai mengakibatkan kelelahan dan dehidrasi. Dan migrain ini sebagai bagian dari sakit kepala bisa terjadi karena tekanan lingkungan dan salah satunya adalah cuaca panas. Jadi buat Sobat Pinevem yang ngerasa waktu lagi panas itu sakit kepala, jadi itu adalah hal yang normal ya, hal yang wajar karena tekanan lingkungan dan juga salah satu penyebabnya adalah cuaca yang panas. Nah, sakit kepala saat cuaca lagi panas itu disebabkan oleh bukan sebuah faktor utama ya, diakibatkan karena suhu panas itu sendiri, melainkan juga sebagai bentuk respon tubuh kita, karena tidak hanya dari suhu, pemicu sakit kepala dan migrain itu termasuk juga matahari yang menyilaukan, kelembaban tinggi, dan juga cahaya yang sangat-sangat terang. Lalu tubuh yang terkena suhu tinggi dapat menyebabkan dehidrasi, Sahabat Pinevem. Ini dikarenakan tubuh membutuhkan lebih banyak air untuk menggantikan apa yang hilang saat tubuh berkeringat. Dehidrasi inilah yang dapat memicu sakit kepala dan juga migrain. Nah, migrain karena suhu panas biasanya juga dikarenakan pembuluh darah yang menyempit akibat suhu panas, sehingga ketika pembuluh darah menyempit maka sirkulasi darah menjadi tidak baik, Sahabat Pinevem. Sehingga inilah yang mengakibatkan sakit kepala ataupun migrain ya. Dan salah satu cara mengatasi atau mencegah migrain saat cuaca lagi panas itu adalah dengan tetap terhidrasi alias mengonsumsi air secara rutin atau secara intens ya, Sahabat Pinevem ya. Jangan lupa kalau lagi berkegiatan di luar panas-panasan, bawa tumbler, bawa air biar tetap terhidrasi. Ini dilakukan untuk menggantikan air yang terkuras akibat cuaca yang menyengat, Sahabat Pinevem. Nah, selain itu, hal lain yang bisa Anda lakukan adalah menggunakan topi, payung, atau hal-hal lainnya yang bisa menghalangi sinar matahari untuk menyengat tubuh atau menyerang tubuh, terutama area kepala secara langsung. Lalu mengonsumsi jenis makanan tertentu sebenarnya juga dapat ya mencegah serangan migrain saat cuaca panas, Sahabat Pinevem. Nah, beberapa cara mengobatinya termasuk mengonsumsi buah-buahan seperti lemon dengan infused water, terus juga apel, baik itu dimakan langsung maupun cuka sari apel. Lalu ada peppermint yang biasanya memiliki efek menenangkan dan menyejukkan sehingga dapat membantu meredakan sakit kepala. Serta jahe juga bisa ya, Sobat Pinevem, sebagai sumber antiinflamasi yang dapat membantu meringankan sakit kepala. Ya, jadi buat Sobat Pinevem yang punya sakit kepala, yang biasa sakit kepala kalau misalnya lagi panas itu bisa banget dipakai tips-tipsnya ini ya. Jangan lupa kemana-mana untuk bawa tumbler biar tetap terhidrasi, atau mungkin buah-buahan untuk membantu tubuh kita tetap terhidrasi, karena itu yang dibutuhkan ya. Kalau misalnya lagi panas kan banyak tuh berkurang air keringat kita ya, karena kita berkeringat, berkegiatan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah menutup kepala kita dari menyengatnya matahari secara langsung, pakai topi, pakai jaket bisa, terus bawa tumbler jangan lupa ya. Ini dia satu lagu Lost Leaf dari Sarah Larson. Selamat mendengarkan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
10: Matur suksema.
9: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
12: Fresh single on Penguin FM.

Melindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovi & Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
2: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
3: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
4: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
1: Ya, kok aku dikit dari grup?
5: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Yeay, Dina lagi live nih sahabat Pingin FM di TikTok. Langsung aja yuk ke Pingin FM Bali E. Tadi udah ramai ya bergabung ya. Tapi sekarang ada Mbak Titi, terus ada Mbak Rom. Halo Mbak Rom, terus ada Bunda juga. Yuk sahabat Pingin FM yang mau bergabung ya, untuk request lagu, untuk cerita-cerita juga bareng Dinda, langsung aja ke live TikTok Dinda di Pingin FM Bali E. Dinda juga mau menyapa yang sudah bergabung bersama Dinda di WhatsApp. Tadi juga sudah ramai yang bergabung ya. Tadi Mbak Titin udah, Mbak Desmar udah, Mbak Dian juga udah. Bligo Sade lagunya tadi juga sudah Dinda putarkan ya, Bligo Sade ya. Terus ada siapa lagi nih yang bergabung? Ada Kak Juni Natih ya, untuk lagunya The Script Man in the Arena udah Dinda putarkan juga tadi. Salamnya untuk semua sahabat Pingin FM juga katanya. Oke, okay, thank you Mbak Juni Natih. Terus juga ada Kak Ketut Pondok katanya sudah bergabung dari Bangli. Terima kasih ya Mbak Ketut Pondok ya. Terus juga siapa nih yang sudah bergabung? Ada Kak Kak Ninda Harum Tiara tadi sudah bergabung di TikTok, bergabung

di WhatsApp juga, lagunya tidak ada nih kebetulan. Kalau misalnya mau ganti lagu boleh ya, kirim-kirim aja langsung untuk judul lagunya, terus nanti Dinda akan putarkan. Yuk buat sobat Queen FM semuanya yang mau bergabung di sore hari ini untuk menemani ya, untuk request lagu bisa langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebook juga boleh di @queenfmbali, Twitter S juga boleh di @radioqueenfm. Apalagi kalau misalnya mau dengerin Dinda, langsung ngelihat muka Dinda gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol sama Queen FM lainnya, langsung kirim aja di TikTok ya, di @queenfmbali. Lagi bahas apa sih di sini, rame banget. Mau Titin boleh dong kirim nasi jinggonya satu, biar Dinda sempet nyoba gimana sih rasanya nasi jinggonya Mbok Titin. Katanya semua penyiar lainnya bilang enak loh, Dinda lo belum pernah nyoba kan, belum tahu rasanya. Mbok Titin boleh ya, nanti kirim ya. Oke, buat sahabat Queen FM, yuk yang mau bergabung langsung segera aja sekarang, karena dari tadi sudah ramai juga ya request lagu. Lagu-lagunya juga masih ada beberapa yang ngantri, tapi nanti Dinda pasti putarkan ya. Terima kasih yang sudah ngantri, Beli Ghosto juga lagunya juga masih di ngantri ya, Beli Ghosto, nanti Dinda langsung putarkan aja. Buat yang mau bergabung langsung kirim-kirim aja untuk request lagunya. Sekali lagi Dinda kasih tahu di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebook boleh di @queenfmbali, Twitter X juga boleh di @radioqueenfm, di TikTok juga boleh di @queenfmbali. Mana ada jinggo siang-siang? Eh, masakin dong, kan ada jadinya. Dinda lapar loh ini. Atau nanti sore. Atau biasanya kalau Mbak Titin itu jualnya pagi, sore atau gimana Mbak Titin? Kasih tahu dong, Dinda pengen nyoba. Katanya enak banget katanya. Nanti Dinda pengen nyoba deh. Oke, Senin Dinda mau kasih siaran Mbak Titin. Ayo yang mau lihat-lihat cerita langsung aja yuk, kirim-kirimnya di @queenfmbali. Lagi live di TikTok nih, nanti Dinda live-nya paling sampai 30 menitan lagi. Yuk sobat Queen FM yang mau bergabung langsung aja cus ya. Ini Dinda putarkan satu lagu dari Nabila Taqiyah, Cegil. Tadi yang request tuh tadi ada yang di TikTok ya, teman-teman sahabat Queen FM. Langsung aja Dinda putarkan dan selamat mendengarkan.

0: Penguin.
1: Hi.
2: Hi. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: family time. Family time.
1: Ya sobat Pina FM, tadi waktu Dinda live di TikTok ya, bergabung dengan Mbak Titin, katanya ini adalah suatu hal yang menjadi masalah gitu sekarang ya. Banyak banget anak-anak kecanduan game nih sobat Pina FM, dan orang tua, baik itu kakak juga, adik-adik atau sahabat lainnya, harus memerhatikan ini juga ya sobat Pina FM, karena ada beberapa cara nih yang bisa dilakukan untuk mengatasi agar anaknya atau adiknya tidak kecanduan game. Nah, kalau membiarkan anak terlalu sering bermain game ya sahabat Pina FM, ini biasanya membuat menjadi kecanduan game loh, dan hal ini dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang dan kehidupan sosialnya. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk orang tua, kakak-kakaknya atau saudaranya untuk mengenali apa saja gejala kecanduan game pada anak dan gimana cara mengatasinya. Nah, ini dia gejala-gejala kecanduan game pada anak sahabat Pina FM. Yang pertama, ia biasanya menghabiskan banyak waktu untuk bermain game, entah itu di handphone, di iPad, ataupun di mana ya. Merasa gelisah ya jika tidak bermain game, lalu menolak bermain bersama teman di luar rumahnya. Menolak untuk melakukan hal yang sebelumnya disukai untuk bermain game, terus bermain game menjadi prioritas utamanya ya dibandingkan dengan aktivitas lainnya, kayak 24/7 gitu terus main game aja di depan iPad aja atau handphone. Lalu marah atau mengamuk ketika diminta berhenti bermain game. Coba dilihat siapa yang sering memberontak gitu ya. Siklus tidurnya tidak teratur, kehilangan nafsu makan, prestasi di sekolahnya menurun, atau sering mengeluh sakit pada kepala, leher, dan punggung atas, mudah tersinggung mungkin ya, dan marah saat bersosialisasi atau bahkan kepada orang tuanya. Lalu ada gejala kecanduan lainnya, yaitu berbohong pada orang tua perihal berapa lama waktu yang dilakukan untuk bermain game. Moodnya menjadi lebih baik hanya dengan bermain game. Jadi kalau misalnya disuruh stop gitu ya, langsung memberontak, langsung moodnya langsung jelek, itu artinya ada gejala kecanduan game pada anak. Nah, ini cara mengatasi anak yang kecanduan game. Yang pertama itu adalah tetapkan batasan waktu anak untuk bermain game. Jika si anak kecil berusia 2 hingga 5 tahun, izinkan ia untuk bermain game itu hanya 1 jam per hari saja, sahabat Pina FM. Setelah si kecil sudah berusia 6 tahun atau lebih, durasi bermain game bisa ditentukan ya, namun sesuai dengan kesepakatan bersama-sama dengannya. Misalnya nih, si kecil boleh bermain game hanya maksimal 2 jam aja sehari atau saat akhir pekan aja. Ini bisa dibuat kesepakatan antara kakak dan adik, antara orang tua dengan anak gitu ya. Lalu dampingi anak saat bermain game, jangan sampai ditinggal, karena untuk mengatasi kecanduan game pada anak, orang tua, kakak disarankan untuk mendampingi si kecil saat bermain game. Ingatkan juga untuk berhenti bermain dan juga melakukan aktivitas lainnya kayak makan, belajar, atau waktu bermain lainnya untuk bersama teman-temannya. Nah, ajak juga untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, entah bisa berkebun gitu ya, mungkin masak-masak bareng, atau mungkin cuci motor gitu ya. Yang penting ajak dia beraktivitas yang lainnya yang tentunya menyenangkan juga. Dan yang terakhir, tetapkan konsekuensi jika aturan ini gak ditaati. Jadi anggapannya biar kapok gitu ya, menetapkan konsekuensi ini saat anak tidak mentaati aturan ini bisa menjadi cara untuk mengatasi kecanduan game. Namun konsekuensinya ini bukan berarti kita harus memberikan hukuman secara fisik gitu ya. Bisa aja hukuman yang baik yang mengurangi waktu bermain gamenya, terus menonton televisinya atau sarana hiburan lainnya. Anggapannya seperti ancaman secara halus ya, bukan bermain fisik. Karena dengan begitu ia akan berusaha untuk menaati aturan yang telah dibuat agar enggak mendapatkan pengurangan waktu bermainnya. Jadi ini bisa membantu membangun disiplin juga bagi anak. Nah, selain konsekuensi, berikan juga si kecil penghargaan jika ia berhasil menaati peraturan yang telah dibuat, misalnya dengan kasih dia makanan kesukaannya atau ajak dia pergi ke pantai, jalan-jalan ke mall gitu ya. Ini untuk melatih sikap disiplinnya. Jadi itu beberapa cara gejala dulu dari anak kecanduan game itu seperti apa, terus cara-caranya juga sudah disampaikan. Ini Dinda kutip dari alodokter.com. Jadi semoga ini bisa menjadi pegangan gitu ya bagi orang tua, bagi Dinda sebagai kakak untuk melihat adiknya nanti ya, agar tidak kecanduan game dan bisa bersosialisasi sih ya. Karena kan sekarang anak-anak tuh lebih senang di depan gawainya, handphonenya, iPadnya gitu ya berlama-lama. jadi susah gitu untuk diajak bersosialisasi, biar gampang lah dia beraktivitas di luar. Jadi terapkan hal-hal ini biar bisa diterapkan kepada anak untuk menjaganya agar tidak kecanduan pada gadget ataupun gawai.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.
2: Fresh single on Penguin FM.

Kesha Lefronka kembali merilis karya terbarunya yang berjudul Pelarian pada 24 April 2026 dan menjadi bagian dari album keduanya Rombak. Lagu ini hadir dengan nuansa pop yang emosional dan tetap mempertahankan karakter vokal khas dari Kesha Lefronka. Pelarian ditulis oleh Reza Husin dan juga diproduseri oleh Lava Pratomo bersama tim produksi dari Universal Music Indonesia. Dalam liriknya, Kesha mengangkat cerita tentang seseorang yang merasa hanya dijadikan tempat singgah ketika orang lain sedang terluka. Tema tersebut terasa dekat dengan pengalaman banyak pendengar, terutama soal hubungan yang tidak berjalan seimbang.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Yeay, sudah hampir jam 4 sore, artinya kebersamaan kita bentar lagi akan berakhir ya sahabat Pingin FM. Tapi tenang aja, karena sebentar lagi akan ada Adi dan juga Suma yang akan menemani Anda di intermezzo ya sahabat Pingin FM. Dan terima kasih untuk Dr. Tama, lagunya tadi sudah Dinda putarkan. Dr. Tama baru bergabung ya. Juicy Louisy sudah Dinda putarkan tadi. Terima kasih sudah bergabung Dr. Tama serta sahabat Pingin FM lainnya sudah bergabung di WhatsApp, terus tadi waktu live TikTok juga ramai ya sudah bergabung, di Facebook juga sudah. Terima kasih untuk semua sahabat Pingin FM yang sudah mau cerita-cerita juga sama Dinda. Nanti kita ketemu lagi ya besok sama Cibeti, Dinda bakal siaran. Jadi thank you udah nemenin Dinda.

0: Pingun FM, your sweet music station. Terus berkaya, terus berkembang. Aye. Baru aja ya udah gempar ini ya.
1: Tidak akan kubiarkan sore ini menjadi biasa-biasa saja.
0: Iya dong, hari ini saya berasa jadi Ken loh, ditemani Barbie-nya Penguin.
1: Ya Allah, terima kasih banget loh, Ken kabarin.
0: Oh, Ken kabarin, ya gimana kabar Anda di sore hari ini? Yuk, bagi-bagi dong bareng kita.
1: Ayolah, ada Mas Umaya, jangan kaget dengan kehebohan di sore hari ini, temenin sampai jam 8. Yuh.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Pinguna FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang.
1: Asoy. Wow. Suaraku gede banget sih.
0: Masa ya?
1: Suaraku gede banget.
0: Semangat banget ya, udah ya kan. Sekarang waktunya Suma Wujud dan juga Barbie-nya Pinguna ada Ade Yul.
1: Gila, Ade Yul banget
0: gak
1: tuh.
0: Oh, iya. Wow.
1: Siapa yang cinta?
0: Asik, asik.
1: Takut salah, nanti aku jadi rasis, gak jadi. Gak jadi guys.
0: Tapi yang jadi itu, apa? Kita hari ini jadi dong. Iya
1: kaget, kaget dong please. Sahabat Pinguna FM, coba dong pick kita.
0: Iya, PP dulu ya kan.
1: Edo Marvel udah nongol loh tadi. Apa kenapa tuh? Ada Barbie muncul di sore hari?
0: Ya yeah. Barbie-nya kesiangan bangun gak sih?
1: Barbie-nya kesiangan, Wak. kayak aduh, tiba-tiba udah, oh sore aja deh gitu. Aku bangunnya kesiangan, jadi ya udahlah.
0: Iya. Ngomongin bangun kesiangan gitu ya. Ada Adina juga ada Suma. Kita bakal ngobrol hari ini sahabat Pinguna FM.
1: Iya.
0: Kalau Anda itu tim yang bobo siang atau enggak?
1: Tapi kamu Suma, kamu tuh orangnya harus tidur siang enggak sih?
0: Harus
1: ada jeda untuk tidur gitu enggak sih setiap hari?
0: Enggak sih. Kayak kalau dapat ya tidur, kalau enggak ya enggak apa-apa.
1: Tapi sering tidur siang?
0: Iya, sering.
1: Oh, sering ya.
0: Palingan 10 atau enggak 20 menit lah gitu. Jadi biar dapat. Iya, yes, benar.
1: Aku tidur siang tuh 2 jam, guys.
0: Oh, walah. Enggak pusing tuh baru bangun. Ya kan?
1: Ya, secara kan saya kadang siaran, bukan kadang ya. Jadwal saya kan emang siaran pagi ya, Wak.
0: Benar.
1: Pulang-pulang gitu kan habis nge-gym, istirahat bentar deh. Niatnya bentar. Alarm 30 menit.
0: Wow.
1: 30 menit cukup lah. Jam 1 itu udah jam 3.
0: Ya Tuhan. Itu alarm 30 menit tuh enggak meraung-raung gitu.
1: Meraung-raung ya kok. Oh nyala alarmnya, udah matiin aja.
0: Oh gitu, iya.
1: Berhubung tidak ada ini ya, tidak ada job ya. Kalau ada job langsung kayak bangun gitu loh.
0: Langsung bening gitu matanya gitu ya. Kayak.
1: Sekarang tidur bentar deh. Aku harus intermeso bersama Suma Wijaya Wijuyu ini.
0: Iya, langsung kayak teng-teng-teng bangun gitu ya.
1: Ini first time aku bersama pangerannya dari Pinguna FM Bali.
0: Wow, iya. Jadi ramein yuk Barbie dan juga Ken hari ini. Siapa berubah jadi Ken hari ini ya. Jadi boleh ramein request lagu favorit Anda sambil cerita. Anda itu tim yang suka tidur siang atau enggak? Kebetulan kita lagi ngobrolin tidur siang juga.
1: Ya, berarti Suma sih tim tidak tidur siang. Kalau ada tim tidur siang. Jadi saatnya untuk sahabat Pinguna FM joinan sama kita, ngobrol sama kita ya. Coba kasih tahu Ade, apa sih keseruan di intermezzo ini?
0: Iya. Iya kan ada member baru gitu.
1: Anak baru ya, baru.
0: Siapa tahu nanti ya enggak sih. Kayak kita yang baru nih berdua ya.
1: Iya
0: kan first time perdana ya kan gimana? Dua Barbie. Kok dua Barbie?
1: Kamu Barbie dua, aku Barbie satu.
0: Iya. Barbie dua, Barbie satu. Jadi kayaknya mana dong?
1: Kasih tahu kita yuk di 0811-393-4994. Lagunya mau apa? Salam-salamnya buat siapa? Sekalian, Anda itu tim tidur siang atau tidak?
0: Iya, kasih tahu kita. Iya kan? Sampai nanti di jam 8 malam.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa membeberkan sejumlah jurus strategi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2027. Purabaya menyebut upaya pemerintah ini menjadi loncatan menuju target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Menurutnya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diperlukan untuk menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2: Sementara itu, sahabat PM Otoritas Filipina melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat gempa bumi dengan magnitudo 7,8 bertambah menjadi sedikitnya 41 orang. Sekitar 4 orang lainnya dilaporkan masih hilang. Gempa dahsyat yang mengguncang area lepas pantai Provinsi Sarangani, Pulau Mindanao pada Senin 8 Juni pagi sekitar pukul 7.37 waktu setempat itu, menurut laporan media lokal Philstar, menyebabkan kerusakan luas di beberapa area Mindanao.
1: Dilansir dari CNN Indonesia dan Detik News, saya Adi Yulia dan Suma Wijaya untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: bahwa kita belajar ABC sekarang ya.
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Terus aja sampai Z ya.
0: Iya, iya, iya. Kayaknya panjang banget ya kalau sampai Z ya.
1: Banyak ya, Wak. Janganlah, Wak. Lelah saya nanti ya. Iya, iya.
0: Mumpung siang-siang gitu kan.
1: Ini udah pada pulang kantor belum sih? Jam segini. Ada tuh kayak jarang banget deh keluar jam segini tuh.
0: Oh iya kah?
1: Males cuma.
0: Walah. Terus ngapa?
1: Macet.
0: Oh iya benar-benar iya, sih. Kan? Tadi aja tuh benar-benar macet. Apalagi itu paparan sinar matahari tuh menambah kemalasan.
1: Luar biasa, bener banget ya lagi. Kan?
0: Menyengat sekali loh deh.
1: Menyengat banget, ya sumpah. Kan? Kayak, kenapa sih harus panas ini? Tapi kalau gak panas, cucianku gak kering.
0: Iya, ada positifnya juga kan.
1: Iya. Terus ya tadi kan? Juga aku kebangun tuh karena kepanasan di kamarku sendiri.
0: Oh gitu?
1: Tidak menyalakan AC aku kan, tidur gitu kan. Ongkep no, bangun. Udah yang segini aku harus siap-siap. Aku harus menemani Suma.
0: Iya, tapi cetar banget loh hari ini. Ih,
1: gila
0: Tuhan.
1: Banget sih, aku tuh kayak... Harus menjadi Barbie setiap hari itu capek okay. banget loh guys.
0: Capek ya. Cantik tiap hari itu capek ya.
1: Capek.
0: Oh gitu, waduh.
1: Tapi kalau kita jadi cantik tuh ada privilege-nya soalnya.
0: Oh benar-benar sih.
1: Kalau salah dimaafkan. Kalau telat kan dimaafin
0: juga. Gitu ya. Oke.
1: Okay. Effort soalnya dandan gitu ya Wak.
0: Benar-benar.
1: Ya,
0: gitu. Jadi kayak udah dimaafkan karena ya, udah cetar bahana. Kayak gitu, mau marah. Kan? Ah deh, ah, gimana deh.
1: Iya kan jadi kayak... Eh tapi gak boleh ya, telat tuh gak boleh sahabat dengan FM ya. Telat tuh tidak boleh, tapi kalau ada waktu mau tidur siang istirahat itu boleh banget.
0: Boleh banget, ya kan. Ya kan?
1: Kadang tidur siang tuh juga gak harus di tempat tidur loh, Sum.
0: Oh iya, di mana? Benar-benar.
1: Kalau dulu aku zaman masih kantor ya, aku tidur siang tuh di kursi.
0: Wow.
1: Jadi kayak duduk di kursinya terus tidur.
0: Kayak nyender gitu?
1: Nyender aja.
0: Bisa? Nyender.
1: Bisa.
0: Itu lelap?
1: Lelap, karena lelah ya.
0: Oh iya benar.
1: Karena
0: sih.
1: Lelah jadi kayak 15 menit udah bangun lagi. Kayak,
0: wow.
1: Yang penting dapat relax sebentar. Kamu nggak pernah ya? Kamu harus merasakan loh bekerja bagai kuda terus tidur tuh kayak yang wow ini benar-benar mahal.
0: Pernah saat masa di sebelah. Iya kan?
1: Masa-masa Anda magang ya?
0: Iya, benar banget. Jadi itu di pantry, ya kan? Pokoknya jam istirahat makan dulu, set, langsung jutek. Udah nggak ada pergerakan lagi.
1: Hilang dari dunia.
0: Iya.
1: Hilang dari dunia sekejap, terus bangun-bangun seger kan?
0: Iya seger, tapi pernah sekali itu benar-benar kayak hilang keseimbangan, kayak ini mati rasa sebelah. Itu kayak gak tahu kenapa.
1: Kamu salah tidur
0: gak? Gak tahu, karena itu kan keramik kan, itu meja pantry. Itu kayak ketiduran, terus bangun-bangun tuh ini merah setengah, terus ini kayak mati rasa.
1: Kamu perlu... terlalu nyender ke arah kiri gak?
0: Kurang tahu juga sih, tapi untungnya itu...
1: Kamu harus cek tuh ketempelan gak?
0: Tuhan, pas baru di sana juga kan?
1: Iya kan, kamu nggak minta izin soalnya lo?
0: Belum kenalan.
1: Tuh kan, harus minta izin. Mulai ke arah mistis.
0: Takut. Tapi kalau Unca gimana hari ini? Apakah dia sudah berkenalan?
1: Ya? Unca, kamu jangan kaget. Unca, aku sore hari. Unca, iya kan? Kita cek dulu deh.
0: Boleh.
1: Seperti apa cuaca kita di sore hari
0: bener,
1: ini?
0: Benar. Unca.
2: Weather forecast. Weather forecast.
1: Underground, apa yang terjadi? Kita lihat di sini.
0: Gimana tuh? Kaget banget nih, Dek.
1: Takut banget, sumpah. Ini suhu antara 22 derajat sampai tidak diketahui.
0: Ya Tuhan.
1: Garis-garis dia, sumpah nih garis-garis dia.
0: Sampai tidak bisa didefinisikan.
1: Tidak bisa. Kalau saat ini sih suhunya 29 derajat, itu udah agak panas. Tapi rasanya tuh kayak 34 derajat Celsius.
0: Itu panas banget sih 34 ya kan.
1: Memang panas banget. Ini kita untung ada AC loh di dalam. Coba di luar, kebakar.
0: Iya, gak matang kita ya.
1: Matang banget sih. Ya kan? Terus juga tidak ada kemungkinan hujan. Sampai nanti agak malam gak ada ya.
0: Aman nih baju-baju di luar ya.
1: Aman. Iya, Bu Agung angkat ke baju tolong.
0: Bu Agung tolong. Bangun kayak baru bangun nih. Apa nih?
1: Kedut-kedut dia kayak matanya. Kemudian anginnya 15-30 km per jam. UV index masih 10. Tetap pakai sunscreen ya. Walaupun Anda sekarang sudah mau pulang kerja. Pakailah sunscreen Anda.
0: Iya kan.

0: Pas banget nih siang-siang kita lagi bahas tentang tidur ya kan. Tadi Ade udah tidur siang. Gimana tidurnya, aman?
1: Aman banget tidur siang aku.
0: Nyaman.
1: Nyaman.
0: Iya, pasti karena kasurnya juga aman gak sih?
1: Kamu mau aku kasih tahu pakai kasur apa? Kayaknya kamu udah tahu deh.
0: Iya dong. Karena aku juga pengen tidur yang nyaman, walaupun tidurnya jarang tidur siang. Tapi kan tidur malam juga harus berkualitas, ya kan?
1: Bener.
0: Jadi buat Anda nih, sahabat Minavem ya, yang pengen tidurnya nyaman juga, tenteram gitu kan, comfort.
1: Iya, benar.
0: Ya, pengalaman tidur yang nyaman setiap hari cuma bisa Anda dapatkan dari Spring Bed Lady Americana. Lady Americana ini merek spring bed dari USA, adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar dari keseluruhan industri spring bed. Cocok banget nih buat Anda yang crazy atau selera berkelas internasional.
1: Iya, dan yang paling seru nih Sumi, ternyata Lady Americana ini hadirnya sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi, didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring yang menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan juga dengan teknologi Viroclean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme.
0: Ini sih keren banget sih. Lady Americana ini terbuat dari kain sat bambu juga loh, yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana.
1: Makanya yang mau tahu lebih lanjut, follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @ladyamericanabali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Let's go, let's go, let's go.
1: Hey.
0: Ya kan tadi kita ngobrolin tentang tidur. Udah tidur pas banget, let's go langsung sekarang.
1: Let's go jalan-jalan ke tempat yang oke banget.
0: Betul. Jadi buat Anda nih sahabat Nevem, atau mungkin kita juga ya. Adik kapan sih jalan-jalan terakhir?
1: Jalan-jalan terakhir... Lama ya, Wak.
0: Oke, kita harus ikut juga nih. Let's go, ya kan?
1: Kemana sih kamu ngajain kita kemana, Suma?
0: Nah, ke tempat yang mungkin selama ini kita lihat dari jauh aja. Terus, kalau diingat-ingat, kapan ini kita melihatnya ya terakhir beneran masuk dan nikmatin GWK dari dekat? Ayo, kapan, deh?
1: Lama banget lagi. Boleh lah ajak ke GWK. Emang ada apa nih sekarang nih di GWK Kultura Park? Ada apa?
0: Ada yang baru.
1: Kayaknya ada promo deh.
0: Yes, bener. Jadi pas banget nih yang mau kapelan, double date gitu kan.
1: Kita sama-sama sendiri, boleh kapelan kali, Sum, ya? Kok dia ragu
0: kita,
1: ya, Wak?
0: Kita cari couple yang lagi dua, soalnya ini ya? Berempat. Ya kan,
1: tolak
0: ada apa?
1: Aku, Wak, tapi kalau ini gak boleh ditolak. Gak boleh nih ke GWK. Kultura
0: Park, gak
1: boleh ditolak.
0: Nah, sahabat, kalau Anda nih belum pernah sekalipun ke GWK gitu kan, seperti kita, Kak Dea udah?
1: Udah.
0: Oh, udah, berarti Suma aja. Ya kan?
1: Capek banget deh.
0: Iya kan? Jadi sekarang perlu mencari partner. Ada juga boleh kok join.
1: Iya.
0: Kan berempat.
1: Tadi aku ditolak, sekarang aku diajakin.
0: Berempat.
1: Capek banget.
0: Berempat biar ada gini pas jumlahnya.
1: Oh, karena ada promo ya? Promo apa tuh?
0: Jadi promonya ini mungkin terlalu udah terlalu lama gitu kan. Tapi kita lupa dasarnya dibuat takjub. Jadi sekarang kita akan ditakjubkan kembali dengan promo. Karena saat ini GWK Cultural Park ini ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Benar banget. Karena kalau ngomongin GWK ya, Suma, ya itu gak cuma patung aja loh yang bisa dilihat dari luar. Masuk dalamnya luas, nyaman, terus banyak spot menarik. Pas banget quality time bareng sama keluarga, anak-anaknya mau main lari-larian, boleh banget. Orang tua santai, nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Iya, enak banget ya. Dan sekarang nih, Anda juga bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Jadi bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda. Yang tentunya belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan nggak perlu ribet. Semua ada di tempat gitu ya kan.
1: Tentunya. Makanya nggak usah nunggu lama-lama, beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Juni. Itu masih panjang tuh. Sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Iya, jadi langsung aja yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali. Selagi dihubungi ya di Instagram di @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

Shalindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Baragita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovi & Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Yuhu, yuhu, yuhu. Nana. Aye. Kayak kita cocok banget bikin duo gitu ya. Iya. Duo apa sih?
1: Duo kalem sih, kita duo kan kalem banget.
0: Eh bener banget, soft spoken.
1: Soft spoken banget.
0: Iya kan, baik hati, tidak sombong, rajin menabung.
1: Iya. Kita juga udah live ya di TikTok. Boleh yang mau joinan di Pingin FM Bali I, ngobrol sama kita. Kak Sanjit ya, ada yang sibuk ke Hongkong. Siapa tuh?
0: Ups.
1: Siapa tuh yang sibuk di Hong Kong itu? Aduh, aku pengen diajak juga no.
0: Iya loh.
1: Bisa loh, aku masuk koper loh Kak Sanjit.
0: Di koper banget tuh.
1: Aku menghemat biaya.
0: Oh iya, iya boleh.
1: Menghemat biaya, saya di koper ya, apa dah.
0: Nanti biaya bagasi naik loh.
1: Iya sih ya.
0: Sama aja.
1: Enggak, aku ringan kok, 20 kilo kayak aku deh.
0: Oh alah, serius?
1: Oh, iya.
0: Ringan-ringanin gak sih?
1: Aku 55 guys.
0: Itu ringan juga.
1: Ringan ya?
0: Serius 55 kilo?
1: Iya 55 kilo adik.
0: Wah inilah yang sehat sekali ya Tuhan.
1: Otot, wah. Gila. Wah,
0: lihat bisepnya itu loh mengembang guys.
1: Selamat sore Mbak Romi, udah nyapa kita juga Mbak Meta.
0: Halo.
1: Kak Sanjit badan ideal, ada kurang gizi sih saya. Kemudian Ninda Harum Tiara Sekarwani, nama kamu bagus banget sayang.
0: Iya loh, harum wangi ya.
1: Iya. Eh Saput, Saputra ini lo belum perpisahan sama kita.
0: Iya, farewell party dong.
1: Iya yang mau nyapa-nyapa kita di TikTok boleh, sapa kita ada Bli Bagus Yodi juga.
0: Betul.
1: Tadi ada Kak Fia Bunova, Mbak Meta, kamu gak nyapa aku apa Mbak
0: Met? Meta, Met, Mbak Met.
1: Ya tadi singkat Mbak Met, Met, kayak agak kurang gitu loh. Mbak Meta.
0: Iya Mbak Meta, hai Mbak Meta.
1: Eh Met, apa kabar Met?
0: Kayak udah bestie banget ya. Met, gimana nih? Nongki yuk, nongki yuk Met. Nongkinya di mana tuh yang di bigul-bigul itu?
1: Apa namanya?
0: Mbak lupa Meta. Banget.
1: Lupa lagi yang begul dibilang sama Mbak.
0: yang hits
1: dadong, itu. Dadong tuh juga apa?
0: Dadong-dadong apa ya? Dadong apa ya Mbak Meta? Ada jegek tumben jadi makhluk senja.
1: Iya loh.
0: Ya ikut bersenja jadi kan.
1: Oh dadong lokete.
0: Oh lokete iya benar. Ya nongki-nongki Met. Kira kayak udah bestian ya nanti diajak touring sama
1: Mbak Meta. Blacklist dia dari pertemuan. Mbak
0: Meta. Jangan dong takut. Ya kan belum aja diajak touring.
1: Iya,
0: ya kan belum kajak ke Karangasem. Baru kemarin dikirim-kirim fotonya aja.
1: Gaya agen mau touring anak ini satu no. Ya ampun luar biasa.
0: Siapa tahu kan diajak. Nanti di roda belakang.
1: Enggak kamu nanti pakai ini loh.
0: Apa tuh, yang
1: papan di belakang. Di. Terus Mbak Meta sama suaminya di depan.
0: Oh gitu extension gitu tinggal, kan.
1: Iya kamu di belakang kayak.
0: Pengendali gitu. Pengendali laju gitu kan.
1: Iya kayak.
0: Oh iya Tuhan. Serem ya terbang saya. Udah ringan gitu. Saya juga sepantaran Ade loh guys.
1: Wih sok-sok sepantaran. Kamu berbik dua.
0: Enggak Ken aja ya.
1: Deket rumah Suma ada tempat nongkrong asik katanya Nemak Meta lebih tahu daripada Suma.
0: Oh iya?
1: Suma tuh gak pernah melali aja dia melali Mbak Meta.
0: Iya loh jarang melali saya.
1: Koma Kopi Shop tau kamu?
0: Koma tahu di Mambal.
1: Nah.
0: Desa saya itu guys.
1: Udah katanya deket itu bagus loh tempatnya. Eh kapan ini jadi Mbak Meta? Ininya Mbak Meta. Mbak Meta juga punya coffee shop.
0: Oh iya?
1: Iya, kalau jadi undang kita ya.
0: Nanti pas grand opening kali ya.
1: Iya boleh.
0: Boleh, boleh.
1: Super-super grand opening.
0: Kok kita yang nentuin ya?
1: Gak apa-apa. Kita aja nentuin on process. Oke okay, ditunggu. Yang okay. Lain yang udah nyapa-nyapa kita saatnya kita untuk sapa Anda ya.
0: Iya bener.
1: Yang belum joinan boleh ke 0811-393-494. Tadi udah ada yang nyapa. Mana nih dari bawah ada Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Siapa nih Bram Betty ya? Iya, ini Bram dan Betty tapi junior.
0: Junior, bener ya baru ngebles.
1: Mirip-mirip aja, Bram tampan, Suma tampan.
0: Yes, bener. Tapi

0: Kadrat ya.
1: Iya. Sombong banget ya. Iya kan. Pede banget ya guys.
0: Harus. Guys. Harus. Tampan satu lagi di gini kan, lagi liburan. Tampan kuadrat di sini.
1: Oke, terus Betty-nya lagi ada ini juga. Tapi ada jadi Betty sekarang. Kan yeah. Cantik sama kayak Cebetty sama kan.
0: Betul, awet betul. Muda. Ih, pantes.
1: Cebetty kan awet muda. Masa aku dengerin dari SMP Cebetty sampai sekarang masih gitu-gitu doang?
0: Iya sih, bener.
1: Awet muda sekali ya. Terus Mbak Tian ini mau request lagunya BSB, Backstreet Boys, Show Me The Meaning. Udah ya.
0: Betul.
1: Selamat berduet maut kalian.
0: Iya, maut banget.
1: Duet maut banget gitu ya. Gitu. Terus apalagi Ade double ya? Enggak, tadi Ade digantian sama Shelly ya. Sekarang Ade menggantikan Shelly ya.
0: Yeah.
1: Terus ada siapa lagi Suma?
0: Ada Mbok Jun.
1: Apa tuh Mbok Jun?
0: Halo Mbok Jun. Mbok Jun ini nanti kayak udah ngasih sarangnya aja awal-awal nih ya.
1: Serangnya,
0: iya. Ini kalau Mbok Jun tadi request lagunya dari The Script, udah diputarin ya. Man in the Area. Salam untuk semua sahabat pengen FM aja. Terus saya tim bubuk siang, dapat tidur siang tuh enak banget. Ya, berarti sama kayak Ade.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Hidup tidur siang.
0: Mana tim yang tidak? Tolong dong kasih saya tim satu.
1: Oh gitu ya. Ada tim yang tidak ya. Tapi lagunya udah buat Mbak Juni ya.
0: Oh, udah, oh, udah.
1: Thank you. Sukses katanya siarannya siap. Kita sukseskan.
0: Yes.
1: Coblos gas. Nomor 2.
0: Langsung.
1: Mbak Romi.
0: Mbak Romi ya nomor 2 ya.
1: Katanya selamat sore. Adi sama Suma. Suma kesayangannya Mbak Romi Jindara.
0: Waduh, terima kasih loh Mbak Rom sarangnya.
1: Takut banget loh. Dar-dar-dar dari tadi. Siapa
0: cedor yang bakalan, ya nanti ya.
1: Iya, katanya siapa nih yang bakalan duet sama Suma. Ternyata ada Barbie.
0: Iya, bersama Ken dengar. Hari ini saya jadi Ken ya. Tolong nanti.
1: Ken kabari dia ya. Requestnya Tantri, ibu pekerja. Udah. Salamnya spesial buat Dilan. Bagusnya Mbak Romi. Selamat ya sudah bertahan di peringkat 1.
0: Wih. Apa lama tuh hadiahnya? Udah diajak jalan-jalan belum Dilan?
1: Villa di Canggu.
0: Wow.
1: Mama bangga sama Dilan kone. Dilan selamat ya.
0: Iya,
1: semangat terus belajar. Dia lagi di rumah sekarang dengerin radio.
0: Wih, mantap. Udah rapotan ya?
1: Udah rapotan berarti ya?
0: Tapi kalau ya? SMP belum sih kata Mojun di tanggal 12. Iya. SD udah berarti ya. Dilan SD kah?
1: Gak tahu lagi.
0: Dilan coba kelas berapa Dilan? Kita belum nanya lagi.
1: Tahu banget kita. Nah ini Mbok Romi ini tim yang tidak pernah tidur siang.
0: Oh sama.
1: Tapi dia karena gak ada waktu.
0: Sibuk ya.
1: Semangat siarannya.
0: Iya, cuannya ngalir terus nih Mbok Rom ya.
1: Iya, laundrynya rame.
0: Mantap. Pantesan nih nanti Dilan tolong colek-colek gini mamanya ya.
1: Iya, ya ada Gustu.
0: Halo,
1: Sumpah
0: Kutu.
1: Mati dong, Rio Lascard.
0: Oh iya, siap-siap. Nanti
1: pergi
0: disiapin.
1: Pergi ke pantai, bawa kelapa muda.
0: Cakep.
1: Duduk santai sambil lihat ombak.
0: Cakep.
1: Ade Yulia Dewi cantik jelita.
0: Woi.
1: Suma Wijaya gandeng Dinda Amela dong, biar makin kompak.
0: Iya. Yeah. Saya ditinggal sendiri hari ini guys. Untung ada Ade yang nemenin ya.
1: Jadi kamu tuh dukung siapa sebenarnya Tutu? Kamu dukung aku sama Suma, Pak? Suma sama Dinda.
0: Masih tim kapal romantik.
1: Ih, takut banget aku nong.
0: Iya. Aku hanya sendiri saja untuk sementara ya. Udah bilang sama Dinda, aku hanya pergi untuk sementara. Tahu kan lagunya sih?
1: Tahu. Aku hanya pergi
0: untuk sementara. Oh iya. Kita cocok banget tuh buat gak sih? Kita harus banget sih duo.
1: Sumpah Sumani dia labil banget. Tadi dia bilang kan kapel romantik sama Dinda. Terus tiba-tiba kita cocok banget berdua.
0: Iya kan. Tapi benar untuk bis ini kan untuk menaikkan gini.
1: Engagement
0: deh kita
1: manggung. Ceritanya dia ini.
0: Kita manggung nanti deh konser. Ini udah dibuatin fanbase. Ya kan hari ini.
1: Apa duo kicau?
0: Duo kicau. Kicau mania. Ya.
1: Ini ada yang nyapa kita di TikTok loh. Ada Dayu Susi. Hai Mbok Ade dan Suma. Halo juga ada Justin Friok. Kemudian ada Mbak Dian Kusuma.
0: Hai Mbak Dian.
1: Terus Mbak Meta. Suma gak cocok sama Ade, ntar dibejak.
0: Iya takut.
1: Yo kata Kak Sanjut tuh. Suma maruk kali mau dua wanita. Wow. Iya loh. Dia tuh kayak, iya ampun, senengnya dalam hati, dia pengen gitu.
0: Kalau
1: beristri dua.
0: Aye. Seneng sih ya. Ya kan sama gak seneng.
1: Suma sama Dinda aja langsung prewet di lahangan.
0: Oh yang di Karangasem itu. Oh, iya. Udah dikasih loh rekomendasi tempat sama Meta. Mantap. Ya nanti Met kita go ya.
1: Ya elah, Mahmet diajak gue malah tuh kan dia pengennya tiga istri lagi sekarang. Takut gak? Ayo Pak Made tolong kasih tahu Suma.
0: Iya Tuhan, takut jangan Pak Made.
1: Jangan ya, Gus Bawa nih mau request apa nih? Ntar ya kita cek, cek. Gus Bawa selamat sore katanya.
0: Hola.
1: Nih, iya nih request lagunya Tiara Siva Liodra menyesal. Kalau saya pilih tim yang harus tidur siang.
0: Wow.
1: Pas libur kerja. Oke, buat kalian selamat sore. Oh, bye.
0: Siap.
1: Juga. Terus ada Putu Aki.
0: Halo Papa Oci.
1: Ini duet baru nih.
0: Oh, iya.
1: Kasih kita nama duet dong.
0: Putu iya, Oki. Bener kita belum ada nama ya. Duo apa gitu. Duo kicau kayaknya belum deh.
1: Belum ya, duo kicau ya.
0: Belum. Ada lagi gak?
1: Tapi gak bisa couple romantik. Katanya couple romantik tuh hanya milik Suma dan Dinda.
0: Yeah. Iya.
1: Iya. Lihatnya senyumnya dia. Iya. Happy banget dia lagi.
0: Ya kita kan udah gini kemarin. Lihat gak sih? Aku udah berhasil meluluhkan si dia loh. Ada udah lihat gak sih video terbaru? Wow. Aku disuruh action kemarin. Nah, jadi sahabat Pink memang udah jadi saksi ya. Semua udah action. Lihat dua bunga yang berwarna biru dan pink itu.
1: Oh gitu. Iya. Ntar aku tengok ya. Aku belum nengok.
0: Oh, belum nengok. Iya, ketinggalan.
1: Kisah cinta remaja ini ya. Maklum saya sudah tuir ya.
0: Oh, aduh.
1: Ini Butuh Oki minta lagunya Alan Walker sama Nick yang Dancing in Love.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Apa nih kalau di Denpasar sih tidak bisa tidur siang ya. Maklum kerjaan di jalan ya, Wak. Tapi Sabtu Minggu diwajibkan untuk tidur siang. Oh, berarti kadang-kadang bubuk siang. Oke. Okay. Basti.
0: Hai, Basti.
1: Selamat sore juga Mbak Panca Neki.
0: Halo Mbak Panca.
1: Gala Bunga Matahari Saltriati.
0: Siap.
1: Oh iya Mbak.
0: Ini Bastian
1: ya.
0: Padahal kayak seneng banget ngikutin Bastian jalan-jalan. Ya udahlah.
1: Semangat Mbak Panca. Luf, tidur siang pas hari libur aja. Kebetulan hari liburku cuma hari Minggu. Pokoknya libur yang hanya sekali seminggu ini usahakan harus dapat tidur siang setidaknya 1 jam.
0: Ah, menikmati banget ya hari Minggu tuh kayak harus gas gitu. Jadi harus dapat.
1: Gas ya. Eh, aku mau nyapa di TikTok lagi.
0: Boleh. Halo Bigus.
1: Selamat sore Sinti E. Ade sama Suma. Juga Sinti E.
0: Kan? Ini singkat aja bagus banget ya.
1: Iya, duet anak muda yang penting menyala. Nah, Ragat Sube. Densu, Ade Suma.
0: Oh, Densu.
1: Nanti Denny Sumargo iya, marah.
0: Kenal Lalti kita nanti.
1: Iya.
0: Bahaya.
1: Kata Gus Bawo namanya Asma.
0: Asma. Sakit dong.
1: Ade Suma.
0: Sesak napas nanti kita.
1: Tolong Gus Bawo.
0: Kita kan grup duo mau nyanyi ya. Nanti kan kalau asma banget.
1: Nanti kalau dipanggil ya, ini dia duet kita. Duet kekinian.
0: Asma. Gitu, kayak abis nyanyi, kita kan tren banget sekarang kan, kayak NPD loh habis nyanyi kan trennya.
1: Oh lihat gitu ya?
0: Iya kan.
1: Kayak smash berarti.
0: Iya, pas akhirnya itu.
1: Oh gitu, cocok banget dia masuk ke NPD guys.
0: Iya, ya, udah daftar member keempat, belum di ACC.
1: Kak Sanjit gak boleh, tuh gak boleh tak baca Kak Sanjit.
0: Iya kan.
1: Ade Suma, ambil depannya ya sahabat dengan FMA.
0: Tebak apa itu?
1: A
0: itu.
1: Dan masa gitu kata Kak Sanjit no ada-ada
0: aja.
1: Sinti M minta a whole new world ya.
0: Whole new world oke. Okay. Takutnya setiap kita tampil di sensor. Ini dia guest star kita. Tit. Gak lucu kan.
1: A-tit.
0: Gak lucu. Gak jadi tampil dong kita.
1: Iya.
0: Gimana kita mau branding diri. Setiap kita perform kita gak disebut nama.
1: Kalau gak Atit Asma paling cocok dah tuh katanya. Oloh. Atit. Tolong, kita saksikan, berikan tepuk tangan kepada Asma, Ade Suma.
0: Gak jadi nyanyi kita
1: iya nanti. Kan, Ade sama Suma gak mau soft spoken gitu. Suma belum ngerti dia soft spoken, cuma Ade mau wibi aja.
0: Oh, itu gimana tuh ajarin.
1: Tapi kalau Suma dia emang udah soft spoken. Jadi soft spoken kita tuh gak boleh teriak-teriak.
0: Oh, gitu.
1: Kita tuh kayak harus yang manner banget gitu kan. As a beauty pageant ya, we are a board of a beauty pageant lovers.
0: Wow.
1: So we have to like a pageant.
0: Yes.
1: Ngomong tuh harus yang behave gitu kan. Tidak boleh yang namanya teriak-teriak. Oh. Coba deh kamu berkata-kata, kamu jawab apa yang aku bilang dengan kata-kata yang benar-benar bermanner gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Jadi, nah kayak gitu, itu tuh soft spoken. Jadi kita tuh nggak boleh ketawanya nggak boleh, nggak boleh ketawa tuh harus yang hahaha. Gitu iya.
0: Gitu.
1: Gak gitu ketawanya Wak. Kan emosi gue ya.
0: Itu belum lulus ya, belum lulus ya.
1: Ya ketawa tuh harus yang hahaha, lucu sekali Suma. Oh, jadi kita tuh harus yang namanya manner.
0: Ah, ya Tuhan. Ya. Ketawa tuh ada aturannya juga ya, ada mannersnya.
1: Ada, nanti kita baca lagi yang request ya, karena sudah waktu ini durasi ya.
0: Betul.
1: Nah, kita puterin dulu beberapa lagu,
0: special.
1: Nanti kita balikan lagi
0: ya.
1: Bukan mendesah ya sayang ya, bukan mendesah. Tapi manner behave ya, soft spoken ya.
0: Berbi itu harus gitu ya.
1: Soft spoken ya.
0: Soft spoken.
1: Tidak boleh emosi.
0: Harus rendah hati. tidak sombong ya.
1: Cynthia, kalau kamu gak bilang stop untuk soft spoken ini, aku kan tetap soft spoken buat kamu Cynthia. Ya.
0: Langsung aja deh buat Kak Ninda tadi yang gak sumpah mati, kita kasih ya. Ini ya Kak Ninda, sumpah mati. Single on Penguin FM.

Selena Grace, juara Indonesian Idol Season 14, baru saja merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati. Dirilis pada Senin 25 Mei 2026, lagu ini langsung mencuri perhatian publik hingga trending di YouTube. Tidak sendiri, ia juga berkolaborasi dengan komposer ternama Andi Rianto yang membuat aransemen musiknya terdengar megah dan menyentuh. Lagu ini menjadi debut resmi Selena di industri musik tanah air setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 14. Sementara itu, lagu Sumpah Mati mengisahkan perjuangan seseorang dalam hubungan yang menyakitkan.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Sing in love buat Papa Oki yang udah request ya. Udah soft spoken gak saya ya?
1: Bedain ya, soft spoken sama mendesah tuh bedain. Tolong Cynthia sampai ngomong itu mendesah.
0: Iya kan, ini kayaknya belum masuk ya trainingan-trainingan untuk soft spoken-nya.
1: Itu memang kelasnya udah beda.
0: Oh, kelas beda. Oh.
1: Kalau kelas yang pemula gak sampai emang.
0: Oh, belum nyampe ya.
1: Sobak pau.
0: Kata buku siapa? Gusto tadi ya.
1: Apa tuh
0: bunyi? Apa ini ya Tuhan? Tolong, saya lagi sibuk hari ini guys.
1: Sampai ada telepon dia.
0: Iya. Mungkin karena saking-saking.
1: Ada yang nelpon.
0: Iya.
1: Enggak,
0: itu kayaknya provider deh. Oh, gitu
1: ya. Sayang, telepon aku sayang.
0: Ayo udah dikodein tuh. Tapi kalau tadi kita gini kan, kode-kode gitu kan. Kode-kode buat Anna jangan kita kode-kodean lagi.
1: Jangan, kasih ada Kak Yugri ya. Kak Yugri ya.
0: Hai.
1: Ngobrol sama kita Kak
0: Yugri. Yuk, gas. Gas, jalan-jalan keluar.
1: Kemana sekarang?
0: Kita cek dulu kemacetan.
1: Oke lah.
0: Iya kan? Lah. Jadi lihat dulu area dan pasar gimana hari ini kan.
1: Buat ayo.
0: Buat Anda yang di jalan, boleh kabarin kita juga ya.
1: Yuk laporin kita karena kita akan masuk ke traffic light.
2: Traffic light. Traffic light.
0: Gimana? Boleh yuk gimana? Kita saling menginformasikan. Cuma mau duluan aja deh ngajak jalan-jalannya. Cuma mau jalan
1: di mana-mana ini. Macet coy.
0: Iya loh, merah banget nih. Mm-hmm. Ini juga merah seperti biasa dari Jalan Padang Luwih dari Dalung ya, dari area barat di garis barat ini persimpangan padat sekali sahabat Pingun FM. Mm-hmm. Terus agak landai ke timur, tapi di perempatan di Jalan Kebo Iwo itu juga sudah merah. Jadi udah macet. Ke timur, landai, setiap persimpangannya juga sudah mulai merah. Di Kaku Permai juga merah dengan Jalan Bulu Indah. Di Gatsu Barat ke timur lagi, persimpangan dengan Jalan Cokro Aminoto juga sudah merah. Apalagi dari Cokro Aminoto menuju ke Jalan Gatot Subroto ya, dari selatan ke utara, ini juga macet. Terus ke timur, ini macet juga di persimpangan dengan Jalan Ahmad Yani. Terus lebih macet itu di sekitaran Taman Kota Siwakadarma. Jadi di persimpangan itu jalannya adalah Jalan Mula Warman ke Jalan Gatot Subroto Timur. Itu macet dan merah. Ini bahkan sampai di Jalan Jayakarta. Itu juga macet parah ke timur ya. Tapi setelah itu Anda akan menemukan titik yang lebih landai. Di Jalan Gatot Subroto Tengah menuju ke timur itu sudah mulai aman aja. Tapi macetnya kembali itu di Jalan Nangka. Jadi persimpangan Gatot Subroto Tengah, Timur dan juga Jalan Nangka itu macet. Apalagi ke utara Jalan Nangka dari arah utara ke selatan itu macet. Mm-hmm. Kalau dari Jalan Gatot Subroto Tengah ke timur juga macet. Jadi ini segala arah.
1: Iya kan, segala arah macet nih. Udah mau balik.
0: Bener-bener balik kemana ya? Ke rumah kali ya.
1: Semoga ke rumahnya sendiri ya, bukan rumah orang lain ya.
0: Iya lo takut. Terus di Jalan Suli ini juga macet sahabat NFM. Ini panjang banget sampai di Jalan Sandet. Ini persimpangan Jalan Sandet juga macet parah. Walaupun jalannya kecil ya ada ya. Ini juga macet parah, panjang banget. Jadi harap bersabar aja. Karena itu benar-benar jalan favorit banyak orang.
1: Gak ada jalan lain sih lebih tepatnya kayaknya. Udah lewat sana aja
0: lah. Kayak pasrah banget gitu kan. Jalan pulang takutnya lewat palsu nanti kan.
1: Jangan. Kenyeri juga sama loh macet tuh. Kenyeri kan? Seroja.
0: Ini parah banget. Seroja ini panjang juga ke utara kan. Kenyeri juga ke selatan juga panjang. Jalan kata sebetulnya ke timur juga ada berapa. Sampai ini di jembatan ya dekat Epping World juga ini cukup macet juga. Terus ke timur agak landai lagi sedikit di jalan juga Noja juga ada sedikit kepadatan saja tapi cukup aman daripada yang lainnya. Terus ke timur aman sampai nanti di jalan Terengguli Anda akan kembali menemukan kemacetan sahabat Pingun FM. Macet banget sumpah.
1: Sampai di Terengguli aja udah macet banget ya.
0: Ini ke timur aman tapi nanti di WR Supratman itu akan macet kembali sampai di Batu Bulan ya.
1: Bukan lagi ya. Wow. Lihat itu macetnya ngerebong juga sama.
0: Bener.
1: Bahkan ngerebong nih sepanjang jalan WR Supratman ini macet sampai Subita bahkan sampai mendekati Kenyeri itu macet banget sahabat Pingun sampai ke Jalan Ratna ya. Itu macet. Kemudian kita ke Profesor Ido Bagus Mantra sama macetnya.
0: Sama ya dia.
1: Titi Bando jangan harap. Sampai lewat ke Padang Gala ada lengang sedikit setelahnya macet lagi sampai ke KFC Sanur. Bahkan di arah sebaliknya Hang Tuah dua arah itu macet di daerah KFC Sanur sampai ke arah Padang Galak juga sama macetnya. Bahkan ini sampai McD dari di depannya Naukti Nuris Warung Sanur itu macet banget sahabat Pingun FM. Tukat Bilo, Jalan Pemuda, kemudian di Tukat Balian tuh sama juga macet. Daerah Renon, Puputan, rame lancar. Cok Agung Tresnanya masih lancar. Hayam Wuruk, rame lancar. PB Sudirman ada di kemacetannya di traffic light-nya aja. Kemudian Watu Renggong itu masih rame lancar. Sesetan tumben gak begitu macet. Tapi,
0: tumben ya?
1: Iya. Tapi Sumbu Batu Kendal ini udah agak macet ya. Sampai ke arah tol. Wih, Pesanggaran. Panjang
0: jangan
1: banget
0: harap macetnya. Itu seperti biasa, itu macet terus.
1: Yes, dua arah Pesanggaran ya, itu macet. Kemudian di keluar tol sama macetnya. Daerah Pemogan masih landai, Kepaon landai. Pulau Bungin mulai macet, Teku Umar mulai macet, Sahabat Pingin FM. Dan sampai ke Simpang Buagan, Imam Bonjol macet banget. Gunung Soputan juga sama, Mahendra Data Selatan juga macet. Gunung Soputan, sepanjang Gunung Soputan ramai lancar. Mm-hmm. Di beberapa traffic light itu agak panjang kemacetannya. Wah. Ya.
0: Hati-hati. Jadi benar banget ya, macet banget sekarang. Mm-hmm. Pokoknya tetap hati-hati jalan aja.
1: Yes, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Udah siap belum ya kan memberikan apa yang dibutuhkan? Kayak ya. Udah sedia aku sebelum hujan ya. Gitu kan. Tapi enggak. Iya kesana. Jalan-jalan.
1: Yuk.
0: Biar makin romantis. Mm-mm. Ya kan. Jadi biar tetap bisa happy-happy. Enggak hanya temenin aja. Tapi ajaklah keluar-keluar bentar.
1: Iya. Mau dong diajak. Ajak kemana sih Suma?
0: Ya sini gas-gas aja yuk sahabat Pengen FM. Kita lihat ya yang mungkin dulu Anda lihat gitu kan. Dari kejauhan aja. Tapi kalau diingat-ingat kapan sih? Beneran masuk dan nikmatin GWK dari dekat. Kayak udah lama banget ya. Saya udah dari luar aja ngeliatin dari jalan gitu kan. Ini pengen banget gak sih kesana? Nah kalau Anda yang belum pernah sekalipun di GWK atau mungkin sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub, ini saatnya kembali ke GWK Cultural Park karena sedang ada promo loh deh. Yuk gas yuk deh.
1: Yuk
0: ada
1: gas.
0: Promo karena ini Rp125.000 untuk berempat untuk ID Bali.
1: Iya, karena kalau ngomongin GWK enggak cuma patung loh yang sebenarnya kita bisa lihat. Masuk itu dalamnya luas banget, terbuka, nyaman, banyak spot menarik dan tentunya ini bisa buat quality time bareng sama keluarga. Anak-anak bebas main, orang tua santai aja. Nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Wow, dan sekarang Anda juga bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu nih semua orang Bali pernah coba. Mau makan gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Yes, jadi gak usah tunggu-tunggu lama-lama lagi.
0: Bener.
1: Beli tiketnya sekarang juga, nikmati promo KTP Bali. Berlaku sampai tanggal 13 Juni 2026. Belinya di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku ya.
0: Iya, jadi yuk-yuk langsung aja keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali. Sekali lagi yuk dihubungi Instagram @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park. Let me tell you.

0: Halo. Radio
1: Penguin. Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
11: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
10: Hah? Serenity?
11: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
10: Pengen sih. tapi pasti mahal ya?
11: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
10: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
11: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Are you with me enggak? Harus dong ya. Yang there with me, with us gitu. Kalau iya kan berdua.
1: Kita berdua soalnya. Saatnya untuk kita sapa-sapa lagi.
0: Oh, betul.
1: Yang udah masuk. Banyak banget yang request hari ini. Thank you lah.
0: Iya, guys.
1: Yang belum request nih. Suma lagi bingung ada yang request lagu lama enggak?
0: Iya, tadi boleh.
1: Tadi dia gitu request lagu lama.
0: Lagu lama, benar-benar. Lagu baru banyak yang jiwanya bersabar-sabar, penyabar. Boleh request yang baru. Ya, oh, tapi iya. Yang... jiwanya pengen cepat-cepat langsung sekarang.
1: Iya, cari lagu lama ya.
0: Lagu lama.
1: Jadi puterin ntar sama yeah. Semua.
0: Tadi ya. Yours Yours King ya itu mm-hmm. buat Edo ditunggu aja ya.
1: Iya, terus tadi Mbak Pancaneki mm-hmm. kita lagunya Gala Bunga Matahari Sal Priyadi tidur siang pas libur aja udah tadi no.
0: Udah.
1: Dokter Coki.
0: Halo dokter.
1: Tidur itu harus jadi pelarian kecil di usia ini katanya.
0: Oh,
1: duo
0: gitu.
1: Apa nih sore ini?
0: Nah,
1: duo kicau kita ya.
0: Kita masih memikirkan duo apa ya kalau mm-hmm. tadi duo asma kayak kita pasti takut susah napas iya.
1: Panggung. Bisa gak dua asmara aja kayak lebih
0: asmara ya. Benar saudaranya. Siapa yang raja trio
1: Ade,
0: dong.
1: Ade Suma Bergembira.
0: Wah oh, bisa. Iya iya iya ya. Benar. Ade Suma Bergembira asmara. Asmara. Oh. Asmara.
1: Jangan nyanyi Suma. Langsung kubungkam dia jangan nyanyi Suma. Kematiin ntar mikrofonnya. Yeah. Titin.
0: Halo.
1: Titin udah nyapa. Halo Titin.
0: Halo.
1: Jangan kamu kaget gitu Tin. Aku lo seumuran sama Suma.
0: Iya.
1: Tin.
0: Eh gitu langsung. Emang kenapa? Ya kan.
1: Kali Edo. Years and years king.
0: Oi.
1: Ya hai Suma hai Ade. Lo kok ada manusia pagi di sore hari katanya. Kumaha damang. Baik-baik saja saya
0: baik, ya.
1: Baik ya. Sebenarnya aku tim yang tidur siang. Kita ngomongin mini food ya. Anda
0: betul.
1: Tim yang tidur siang apa enggak? Kalau Ade iya, kalau Suma enggak. Ayo
0: yes.
1: Join yang mana. Kasih tahu kita 0811-393-494. Kalau Edo ini dia bilangnya tim tidur siang. Tapi di kantor tidur siangnya. Kalau lagi enggak ada keluar dan enggak ada kerjaan. Aku tidur di meja gitu loh deh. Dan kayak Ade katanya tidurnya kayak murid SD. Kedua tangannya di meja terus kepala menghadap ke bawah.
0: Ini pernah.
1: Pernah.
0: Suma pernah juga. Di SD. Di SD lagi di sekolah.
1: Yes. Kamu udah DST udah males ya, terus tidur kamu di sekolah dasar ya?
0: Iya pernah, pernah sampai kayak langsung dikasih pertanyaan sama guru aku ngangong-ngangong mau jawab apa.
1: Ngangong.
0: Iya kan, tolong dong jawaban nomor sekian apa, hah apa bu?
1: Anu ada-ada aja.
0: Iya, kayak guru tuh tahu banget sumpah, yeah. Ini enak tidur gitu langsung kayak ditodong, nomor sekian jawabannya apa, apa?
1: Apa-apa ya? Kayak gitu loh.
0: Kayak shock banget.
1: Kasian banget ternyata semua pernah kayak gitu loh dia.
0: Pernah, makanya kayak mungkin dari kejadian itu lebih was-was lagi kalau mau tidur. Iya kan?
1: Mau tidurnya kamu penuh tekanan ya. Kayak aku terus guru datang lagi. Aku ditanya pertanyaan lagi. Tapi memang salah kamu makanya kalau di rumah tuh tidur tepat waktu. Biar cukup, biar gak tidur di sekolah.
0: Tapi anak SD saya bandel soalnya, suka ngelayap.
1: Aku sih anak teladan ya, maaf ya.
0: Oh itu, ranking satu terus gak sih?
1: Iyalah, Ade.
0: Oh.
1: Gitu kan. Nah, kalau Edo, ini tidurnya kayak anak SD. Jadi kedua tangan di meja, terus kepala menghadap ke bawah. Budak korporat banget. Kadang bisa sejam dapat tidur. Sampai ada bantal kecil juga buat tidur. Eh, mantap.
0: Udah disediain ya, sedia bantal sebelum tidur.
1: Iya, kadang bangun-bangun sakit banget katanya rasanya. Ya iyalah.
0: Di gimana, meja.
1: Gimana gak sakit kelamaan katanya kan. Tapi tahu gak Ade masalahnya.
0: Apa tuh?
1: Bosnya dia juga suka tidur siang.
0: Oh sama, tidur bareng.
1: Jangan ya. Maksudnya beda meja gitu kan. Sampai buat aku nyapuin kata-katanya anak kecil ini ya. Aku ikutan aja malah kadang suka ditanya. Gak tidur siang doh. Aku tanya balik.
0: Wah Tuhan, kejanjian gitu ya.
1: Mau aku tanya balik dong katanya. Duh.
0: Tapi asik lo. Banget bosnya gitu ya kayak nanyain gitu karyawannya.
1: Itu sarkas gak sih? Tidur sih? Tidur di rumah, tidur di kantor.
0: Oh iya bener itu sarkas gak sih?
1: Sarkas sih ya. Ditunggu lagunya ya Edo ya. Nanti kita puterin. Adi Hendrawan.
0: Halo Biadi.
1: Tadi udah kita
0: udah.
1: Puterin juga ya. Tidur siang kalau ada waktu.
0: Mm-mm.
1: Oke ini siapa nih lagi?
0: Mbak Dian.
1: Hai.
0: Halo Mbak Dian. Kalau Mbak Dian tadi requestnya adalah Sheila on Seven sederhana. Selamat buat Mbak Romy dan semua sahabat pengenap aja. Buat Adi dan Suma semangat siarannya dan terima kasih.
1: Okay.
0: Kalau Mbak Dian nih deh. Mm-hmm. Ini dia timnya yang jarang tidur siang karena gak sempet titiknya banget sempet kayak benar nggak sempet banget gitu loh kayak udah nggak ada waktu lagi buat Mbak Dian ya secara bisnisnya di mana mana
1: iya astungkaro ya Rahayu Sari pokoknya pensiun
0: ah Mbak Ninda
1: siapa lagi
0: Mbak Ninda yang Kak Grace tadi ya Sinta Grace sudah di putaran Sumpah Mati ya
1: oke Mbak Desmar
0: halo
1: John Michael semangat siaran buat kita terima kasih tidur siang kadang-kadang aja kalau capek banget paling 30 menit biar pas bangun lebih segar rasanya katanya satu lagi ada Nitri requestnya ibu pekerja Ijin kirim pesan untuk anak pertama saya yang lagi di rumah sendirian katanya. Gak apa-apa ya kakak gak diajak, ayo mandi dulu sebelum les ya sama mas. Miss apa mas?
0: Kalau Miss Rizky, kayaknya kalau Rizky itu lebih ke cowok gak sih?
1: Tapi temanku ada yang namanya
0: Rizky. Oh ada, cowok. Oh iya temanku juga ada Rizky.
1: Wah, coba ya, sama Rizky aja. Mau mbak, mau mas.
0: Iya, iya. Gitu ya. MS soalnya Miss atau Mas. Iya, kan?
1: Ayo jadi anak baik dong sayangnya, yeah, yeah, yeah. We love you ya. Thank you udah dibacakan. Sendir KFC arah titi bandar rame padat merayap.
0: Wah makasih infonya.
1: Rian Putra.
0: Hai.
1: Rian Putra mau apa nih tadi dia ya? I hate that I make you love me, Ariana Grande.
0: Oke, okay, siap. Oke deh, tadi udah dibacain semuanya yang udah stay tune dari request, udah ngeramein ikutan Nipot juga. Yang lain yang belum ikutan, boleh yuk ramein sekarang sahabat Pingin FM. Dan sekarang kita mau ajak ngobrol lagi, ya kan deh? Ngobrolnya itu jadi tentang
1: ada tiket yang sudah terjual habis.
0: Woi.
1: Di mana itu?
0: Ada deh. Ya kan pasti udah mulai tahu nih.
1: Udah mulai tahu ya.
0: Karena kemarin itu teman-temanku tuh udah kayak kamu dapat enggak sih? Kamu dapat kayak dapat apa? Itu loh.
1: Apa itu? Kita mau masuk ke apa
0: yang
1: sekarang?
0: Konser sama. Yang bentar lagi Desember konser. Tapi sebelum masuk kita mau ajak dulu buat ya kita ngobrol, obrol. Kita mau ngobrol nih. Pernah enggak sih Anda mencium bau kabel panas atau lihat percikan listrik di rumah? Serem banget kan, Dek? Iya kan? Cukup percikan konser kayak api-api yang brus gitu kan. Kalau percikan kabel tuh kayak serem.
1: Iya, mending lihat kembang api masih oke. Okay
0: masih oke okay banget kan. Percikan cinta itu
1: sama anaknya cinta-cintaan mulu, heran. Tolong Dinda terima cinta Suma please.
0: Iya, lagi kasmaran banget kayaknya.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Iyalah kalau begitu.
0: Apalagi diajak nonton konser nanti kan. Ya cus lah ya, tapi ayo. Tiketnya udah habis gimana dong?
1: Kemana sih kita nih ngomongin apa sih?
0: Iya langsung aja deh. Rumors. Iya, kita ngobrolin tentang yang mau lagi konser, yang sebentar lagi bakal konser.
1: Oh, bentar lagi banget ya konser. Tiketnya baru tadi dijual jam 12 siang, udah ludes guys.
0: Iya kan? Serem banget nih.
1: Kok serem? Happy dong.
0: Kita yang gak dapet yang serem.
1: Oh, iya.
0: Kayak barbar banget nih war-nya gimana? Army. Iya buat army-army nih kayaknya waktu untuk war-nya harus dipersiapkan secara matang. Karena udah dini hari gitu kan, udah siapin jam tetap aja. Bablas, habis.
1: Iya. Ini kan udah tiket pertama hari ini kan, dibuka kan jam 12 siang tadi kan.
0: Betul.
1: Tapi ya jam 12 siang waktu Jakarta kalau nggak salah di sini jam 1 deh. Lebih dari 500.000 ARMY itu ikutan war konser BTS Jakarta hari pertama. Yang antreannya itu 540.570 orang.
0: Wow.
1: Yes, ini untuk konser yang hari pertama ya Wak. Itu udah penuh loh, full book, ludes dipesan.
0: Ya kan, gimana hari-hari berikutnya kan. Udah kayak kalau ARMY itu benar-benar langsung war gitu ya, gercep banget.
1: Namanya fans setia pasti sih, udah tahu idolanya ini kan langsung pesen gitu. Sementara untuk konser hari kedua ya, 27 Desember 2026, sebanyak 463.248 orang udah mengantri.
0: Wow, pada pukul 12 juga ya.
1: Dan ARMY membership pre-sale dibuka hingga pukul 22.00.
0: Gimana sampai jam 10 orang... Oke, itu formalitas aja jam 10 ya.
1: Benar sekali ya.
0: Udah habis.
1: Iya makanya, kan ini juga penjualan tiket untuk kategori umum atau general sale dibukanya hari Kamis loh.
0: Oke, masih ada kesempatan, masih ada celah.
1: Jam 12 ya.
0: Iya.
1: Tapi dengar-dengar harus jadi membership dulu sih.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi di Weverse itu tempat ini platform resminya mereka kan. Jadi member dulu baru bisa beli gitu.
0: Jadi enggak
1: ada salah info sih ya.
0: Iya, enggak sembarangan itu ya. Harus daftar member juga dong harusnya kan.
1: Iya. Ayo para ARMY semangat berjuang dapatkan tiketnya. Kalau ada lebih satu perlu orang nemenin, ada siap kok. Tapi gratis.
0: Kalau dua lebihnya Suma siap.
1: Kalau Suma suruh bayar aja, Suma kaya kok dia. Suma siap bayar.
0: Iya. Saya kaya katanya guys. Tapi kita kalau doa positif kita aminkan saja.
1: Amin ya, kita lansirnya dari CNN Indonesia ya.
0: Iya bener banget. Jadi tungguin aja untuk kategori umum di Kamis tanggal 11 Juni itu pukul 12. Jangan sampai kelewatan.

Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PingunFM Bali, X @RadioPingunFM, TikTok @PingunFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingunfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingunfm.com.

ับก็ซ้อมสวมน้อมอมสันติสันติ

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang.
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.

0: Shopping Guide.
1: Penguin FM, your sweet music station. Dewi Nagata menyapa Anda di Shopping Guide, sahabat Penguin FM. Saya sambil sibuk ya, melipat-lipat hair dryer. Karena ngomong-ngomong soal hair dryer, sahabat Penguin FM, alat ini bukan lagi sekedar alat styling yang hanya dipakai di rumah. Belakangan, makin banyak orang yang mencari hair dryer yang ringkas, ringan, tapi tetap punya performa cepat untuk dipakai sehari-hari maupun saat traveling. Tren inilah yang coba dijawab oleh Bella Ubris, hair dryer portable dengan desain minimalis dan bobot super ringan. Dikutip dari wallipop.detik.com, beratnya hanya 299 gram, bahkan lebih ringan dibandingkan sebagian besar hair dryer konvensional yang biasanya terasa berat saat masuk ke dalam koper atau tas kita. Desainnya juga unik yang dilipat sehingga lebih hemat tempat dan praktis dibawa bepergian. Meskipun tampil compact, performanya tetap diperhatikan. Bella Ubris menggunakan brushless motor yang menghasilkan aliran udara kuat dan merata untuk membantu proses pengeringan rambut menjadi lebih cepat dengan suara mesin terasa lebih halus dibandingkan hair dryer biasa. Nah, hal yang menarik, hair dryer ini dibekali teknologi negatif ion dengan 50 juta ion berkonsentrasi tinggi. Teknologi ini cukup populer di dunia hair care karena dipercaya membantu mengurangi rambut mengembang, menjaga kelembaban alami rambut, sekaligus membuat rambut terlihat lebih halus dan shiny setelah dikeringkan. Kerennya lagi, sahabat Penguin FM, Bella Ubris juga memiliki fitur automatic self-cleaning yang membuat alat dapat membersihkan bagian dalam secara otomatis tanpa kita perlu bongkar pasang lagi. Kalau Anda berminat, Bella Ubris Hair Dryer dijual seharga Rp2.555.000 di e-commerce kesayangan Anda.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: Penguin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang.
1: Hai, Mas. Uhuy. Udah pada makan belum, sahabat udah. Penguin FM?
0: Iya, Long. Jangan lupa makan ya. Karena kan sekarang udah waktunya buat dinner. Bersama udah orang tersayang.
1: Udah pada makan belum? Jalan-jalan, cari makanan malam.
0: Ayo-ayo, ajak Sumpah dan ada juga.
1: Kamu pengen diajak aja. Ini gila nih penyiar nih satu lagi nih ya.
0: Tapi saya udah dikasih donat, seneng deh.
1: Kak Bagus.
0: Hai.
1: Hehehe. Tahu gak kamu itu?
0: Enggak.
1: Enggak deh kamu tahu ya.
0: Iya, kenapa? Ya. Coba perkenalkan saya dengan Mas Bagus.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Ini lihat stikernya dari Kak Bagus nih. Ini kan adalah...
0: Flower.
1: No, oh, ini bukan. Namanya Ratu Mawar.
0: Oh, Ratu Mawar.
1: Ratu Mawar. Terus dia punya identifikasi dengan satu yang khas, yaitu... Wow. Hehehe, wuhuu.
0: Oh, itu gininya?
1: Ehehe, ya pokoknya cuma Wibi yang bisa ehehehe-nya. Aku gak bisa. Hehehe, wuhuu.
0: Oh gitu.
1: Dia teriak-teriak kayak gitu aja.
0: Coba deh nanti saya
1: kasih lihat aja deh videonya. Ya nanti aku kasih lihat di ini ya. Iya deh gak bisa niru, kok Wibi bisa ya, gak bagus ya.
0: Kayaknya udah bakat-bakat tertentu deh.
1: Iya, aku cuma bisa bagian wuuuuh.
0: Saya masuk gak sih? Pengen juga. Nanti coba deh latihan dulu.
1: Kamu gak masuk sama sekali. Nona, yang mana? Mau yang mana Kak Bagus? Roll beat.
0: Tadi kita nyanyiin gitu lah.
1: Jalan-jalan. Dengan sepatu roll. Oh,
0: yang
1: shoot kan beda. Oh, kalau si roller beat, roller blade itu ternyata salah satu penulis lagunya adalah si Stephanie Putri.
0: Yang anaknya itu DJ?
1: Yes, yang I Love You 3000.
0: Nah, itu, ya. Itu kan?
1: Yoi, itu ternyata salah satu penulis lirik lagunya.
0: Wow.
1: Terus orang-orang pada komen kayak, bisa gak besok-besok bikin lagunya lebih panjang lagi?
0: Iya pendek banget sih.
1: Karena gak nyampe 3 menit coy lagu itu ya.
0: Bener.
1: Iya, tapi yang ini mau di request sama Kak Bagus setelah yang shoot. Tunggu ya, shoot, Kak Bagus sudah jalan pulang belum?
0: Iya loh, hati-hati loh kalau di jalan.
1: Udah jalan pulang belum? Jalan-jalan dengan sempat tuh rodeku.
0: Ayo, aja adun semua. Tetap aja di belakangnya sih gitu ya.
1: Eh cuma kayak gak punya temen nih, ajain aja.
0: Iya loh, Dina sibuk soalnya.
1: Ih takut banget noh.
0: Oh udah dong, udah makan.
1: Enak kali.
0: Keren banget loh.
1: Ini yang di dekat sini bukan nih?
0: Iya,
1: yang
0: kan? Ini kan baru yang nggak kan? Yang di timur itu kan?
1: Aduh senang kangen kau. Hebat ya tau kangen kau anak kecilin.
0: Yang timur yang itu loh yang di Cokro itu.
1: Cokro ya?
0: Iya. Cokro ke timur.
1: Di sana. Oh
0: sunset beda. Udah pede lagi, beda lagi. Malu saya.
1: Beda Pak. Lagi jalan-jalan sama anak-anak ini mah orang tua milenial nih. Kasih waktu, mencari waktu untuk anak-anak. Biar ada waktu quality time bareng sama anak-anak. Walaupun kerja seharian. Kak Bagus nih luar biasa loh dia dengerin curhat anaknya. Walaupun dia lagi banyak beban.
0: Pendengar yang baik. Bapak-bapak ini susah banget loh mencari bapak seperti ini. Kadang-kadang
1: bapak-bapak milenial yang sangat luar biasa loh.
0: Bisa mendengarkan. Kadang-kadang kan perlu didengarkan aja kita ya.
1: Terus juga belum lagi kalau mau narot bisa.
0: Wow. Gitu. Multi talentan sekali ini bapak ya. Pak Bayu.
1: Mau menghilangkan yang mistis-mistis bisa.
0: Bisa.
1: Wih. Bagus Bayu, apa aja Instagrammu Kak Bagus?
0: Boleh.
1: Lupa Instagrammu
0: noh. Kalau mau reading boleh.
1: Promoin Kak.
0: Tuhan.
1: Cuma ada Yulia promoin mantap sekali promonya. Tuh kan apa Instagramnya cepet-cepet ketik. Wow. Instagramnya apa?
0: Waktu terbatas.
1: Iya, bagus.bayu.asp. Salah kayaknya deh. Ah lama banget ngetiknya.
0: Oh iya, waktu.
1: Bagus.bayu.a.s.
0: Oke.
1: Wah, silakan.
0: Beli bagus ya. beli ya. Bagus.
1: Beli bagus. Nih ditanya sama beli bagus bawa nih.
0: Oh ya, gimana beli bagus bawa lagi typing kayaknya udah gak sabar ikutan obre.
1: Udah diputer belum katanya lagunya?
0: Oh belum. Memang sengaja. Biasanya biar stay tune lama-lama.
1: Belum Gus, tunggu ya.
0: Nanti ya habis inilah berapa antrean lagi ya.
1: Iya, ada Chandra Kardana.
0: Halo Kak Chandra.
1: Chandra Kardana lagi dengerin aku. Kak
0: mantap
1: Chandra sini
0: sekali.
1: Ke radio kak, temenin aku.
0: Eh bener.
1: Sama Suma.
0: Iya.
1: Gak usah bawa apa-apa, tapi kalau mau bawa Ricis juga boleh.
0: Ya kita gak maksa ya.
1: Kita gak maksa.
0: Kita dengan senang hati menerima siapapun yang datang ke sini.
1: Iya, Chandra Kardana rumahnya deket sini.
0: Oh iya?
1: Iya, dia di Kebo Iwo.
0: Apalagi deket.
1: Tuh kan?
0: Iya kan?
1: Mampir aku mumpung di sini loh.
0: Kapan lagi mumpung di sini, mumpung pas banget. Kak Chandra, senggol. Madian, halo Madian.
1: Ngapain
0: tuh
1: senggol dia? Jangan nih senggol ya.
0: Deket soalnya kan, senggol dikit lah. Ya, halo Madian, ini udah ngikutin obre juga. Kayaknya kita perlu bacain ya. Yang belum ikutan kita ngobrol hari ini yuk,
1: apa
0: sahabat.
1: Apa sih obrenya?
0: Jadi obrolan kita hari ini, pernah gak sih ya kan Anda mendapati di rumah itu ada kabel panas, mencium bau kabel panas gitu ya, atau lihat percikan listrik di rumah, pernah gak sih?
1: Takut banget
0: loh. Iya, pas lagi ngecas.
1: Bau kabel gitu maksudnya.
0: Bau kabel, kayak pengit gitu loh.
1: Pengit. Bali aja no, pengit.
0: Kayak apa ini pengit gitu kan?
1: Apa bahasa Indonesianya pengit ya?
0: Apa ya? Kayak apa ya?
1: Kalau aku cari di Google ya.
0: Pengit
1: bahasa,
0: apa? Bahasa kayak bau kabel.
1: Bahasa Indonesia pengit. Pengit banget no. Apa ya? Betul. Google masih berjalan ya?
0: Coba Mbak Google.
1: Pengit tidak terdaftar dalam kamus besar bahasa Indonesia.
0: Terus apa? Gimana kita mendefinisikan?
1: Sahabat dengan FM, apa pengit itu apa bahasa Indonesia?
0: Bantu kita.
1: Bahasa Indonesia pengit itu
0: kita
1: apa?
0: Udah menggugah sebagai apa ya?
1: Bau, apa ya pengit ya? Gosong.
0: Gosong, bukan. Gosong itu lebih
1: bau,
0: ke...
1: Bau. Amanda, kamu lagi dengerin aku ya? Aku lagi siaran nih.
0: Bantu kita ke Amanda, tolong itu gimana?
1: Amanda, bau apa ya? Bau pengit tuh bau gosong.
0: Bau kebakar gitu.
1: Bau kebakar ya?
0: Iya, kebakar.
1: Bau kebakar deh kayaknya.
0: Iya. Tapi gimana? Pernah atau enggak? Boleh kita cek dulu ada yang pernah.
2: Obre. Obrolan sore.
1: Aduh. Ada teman aku Amanda Asis lagi dengerin. Manda, kamu lagi jalan kemana? Lagi mau kerja ya?
0: Iya, hati-hati.
1: Terus Chandra sampai jam apa? Sampai jam 8 lah. Ya, yuk cus.
0: Gas
1: ini.
0: Ini udah ada yang gas juga ikutan ngobre bareng kita ya kan. Ngobrolin tentang, ini pernah juga, wow. Pengit sama dengan angit, angit. Kalau kata...
1: Iya, pengit itu berasal dari kata angit. And then, angit itu bahasa Indonesianya apa? Kita lagi bertanya angit itu bahasa Indonesianya apa? Iya.
0: Coba angit masuk gak KBBI?
1: Coba ya.
0: Tadi pengit tidak
1: bahasa
0: masuk.
1: Bahasa Indonesia angit.
0: Ya, kita penasaran banget ya.
1: Angit. Menurut... Kamus Besar Bahasa Indonesia, angit adalah kata sifat yang mendeskripsikan aroma atau bau tidak sedap. Seperti kerak yang terbakar.
0: Oh kerak.
1: Kerak yang terbakar katanya. Berarti aroma bau tidak sedap. Oh angit tuh bahasa Indonesia. Berarti. Thank you Mbak Putu Adi.
0: Keren loh, kita tahu akhirnya ya.
1: Iya loh.
0: Iya. Tapi ikutan juga, kalau Mbak Putu Adi pernah gak sih di rumahnya gitu kan. Mencium bau angit. Atau mungkin ada percikan api ketika ngecas.
1: Takut banget no.
0: Pernah gak sih? Aku pernah.
1: Adi pernah sih.
0: Oh, pernah kan?
1: Aku tuh pernah pas mau ngecas HP kan. Tapi sebelum ngecas itu jadi di ternyata memang kabel tempat aku mau nyolokin casan HP digigit tikus, Wak.
0: Ih, nakal banget tikusnya.
1: Digigit tikus, Wak. Terus kayak bau apa nih ya? Untungnya waktu itu tuh ada saudara cowok lagi di rumah kan. Ada saudara lagi kumpul keluarga. Aku kayak, ya kok ada bau ya, coba sini. Dilihat dah, dicari-cari kan baunya. Oh ini nih mau putus nih, kita harus perbaiki gitu.
0: Ya Tuhan, perbaiki yang putus ya.
1: Iya putus tuh jangan ditinggal, coba diperbaiki dulu. Siapa tahu ada yang bisa diperbaiki
0: bener.
1: Gitu kan. Kadang dari rekatan yang putus itu, kita bisa membuat satu jalinan kasih yang lebih baru.
0: Lebih kuat.
1: Apa sih?
0: Ini bener banget sumpah. Kata-kata hari ini dari Adelia ya.
1: Iya, tapi biasanya kalau udah putus, disambung lagi kan. Keretakan-retakan itu tuh tidak akan bisa tertambah lagi.
0: Oh gitu, retakan membekas.
1: Itu akan tetap ada selamanya.
0: Iya.
1: Sekali kepercayaan itu sudah ternodai.
0: Nah loh, ya kan. Tolong buat Anda. Kayak Adelia nih pengalaman banget ya. Ini yang keberapa? yang masih membekas itu mantan yang keberapa Kak Ade?
1: Semua mantanku punya bekas
0: yang masing-masing. Oh gitu. Udah di area mana bekasnya? Maksudnya kayak kan sekarang hatinya itu kan mungkin diajak
1: kadang
0: jalan-jalan.
1: Di, kadang di area leher.
0: Oh, kok beda maksudnya pas jalan-jalan mungkin.
1: Gitu. Area mana banyak sih kita bisa di leher, di belakang, di depan, seenaknya.
0: Aduh saya kok agak gini, saya tidak bermaksud ke sana. Tapi diajak ke sana, tapi gak apa-apa ya.
1: Udah dewasa ya Wak ya.
0: Iya. Udah 17 plus plus juga.
1: Ya wow, takut banget ya. Amanda tadi ngomong gosong beb, angin tuh gosong. Ya makasih sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Oke,
1: boleh. Terus ada juga yang udah joinan. Banyak banget nih yang joinan, kita belum baca.
0: Boleh, satu aja dulu. Ada Bligus Bawel yang tadi udah nanyain. Selamat sore, duo asma. Asmara.
1: Kita asmara, tolong jangan duo asma ya.
0: Takutnya kita...
1: Iya, asmara, ade suma bergembira.
0: Betul, ade suma bergembira asmara. Ya, tamaranya. Ligus Bawa, Batu Bulan hadir iklan Obre. Menurut saya pernah kok mencium kabel atau pas percikan listrik di rumah pas ada kabel colokan konslet dan terkelupas. Akhirnya tidak bisa diperbaiki. Ya udah, kayak udah langsung putus aja, yang gak bisa nyambung lagi.
1: Jual rumahmu Gus Bawa, beli rumah baru sama kabel-kabel.
0: Gara-gara kabel putus langsung beli.
1: Jual rumahmu, beli yang baru.
0: Itu kayak good idea banget ya.
1: Good choice banget itu.
0: Good choice banget. Boleh. Anda butuh rumah hanya dengan 10 miliar saja.
1: Iya kan?
0: Rumah
1: cukup
0: yang
1: 10 miliar saja.
0: Ih, pas banget lagi.
1: Iya kan? Memiliki tas mahal bukan berarti Anda orang kaya.
0: Wow.
1: Memiliki mobil sport bukan berarti orang kaya. Tapi dengan memiliki rumah senilai 10 miliar saja, itu sudah membuktikan wibawa Anda sebagai orang kaya.
0: Itu nada Ade berbicara dengan nada rambut yang udah catokan naik gitu.
1: Ibu negara banget tuh.
0: Ya, ya. Yang lain juga ikutan ngobrol juga.
1: Ini ada Juni Nate.
0: Hai, halo Ma Jun.
1: Semoga tidak ya, takut.
0: Takut banget.
1: Iya, kita udah masukin insert room ini belum, Obri? Belum ya?
0: Udah.
1: Udah ya, lupa lagi.
0: Udah. Ini. Laki ngasih yang ngobrol udah.
1: Mbak Dian. Dia bilang gini, untung gak pernah ya.
0: Untung.
1: Semoga juga gak pernah kejadian, jangan sampai sih.
0: Oke, nanti terus, kita bakal bacain lagi.
1: Lagi ntar.
0: Lagi, pokoknya nanti kita tunggu lagi buat yang ikutin. Ya kan, jangan sampai nanti yang sahabat NFM yang di jalan gitu kan ketinggalan. Jadi boleh kirim sekarang, kita ngobrol yuk sore hari ini. Ngobrolannya adalah.
1: Pernah gak Anda membaui bau-bau kabel panas gitu ya? Kalau kata Suma bau pengit ya, bau pengit ya, bau angit gitu.
0: Angit
1: kan
0: maksudnya.
1: Ya.
0: Makasih Mak Futu.
1: Kasih tahu kita di 0811 3934 94. Lagu-lagu kita siapin dulu, yang mau ikutan obrek kita tunggu, request masih bisa juga. Yuk.

0: Ayuk kita jalan-jalan dulu, Gaskun.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
0: Ya bisa lo pakai sepatu roda di sana?
1: Bisa.
0: Bisa. Kemana luas kita? Kan?
1: Kemana?
0: Ya itu yang ada promo. Kita udah ajak beramai-ramai naik sepatu roda bisa. Naik yang lain juga bisa.
1: Bisa.
0: Bisa. Pokoknya banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan di sana.
1: Dimana?
0: Jadi di GWK.
1: Wow.
0: Ada promo spesial. Berempat dengan ID Bali hanya Rp125.000 saja.
1: Pas banget nih, aku pengen deh ke GWK karena enggak cuma lihat patung di sana, masuk ke dalam luas banget, nyaman, banyak spot menarik dan tentunya nih bisa quality time bareng keluarga.
0: Keren.
1: Anak-anak bebas main, orang tuanya santai aja nikmati view Bali dari ketinggian. Ya,
0: mantap sekali ya. Dan sekarang kita bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana, lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan enggak perlu ribet lagi. Semua ada di satu tempat.
1: Yes, enggak usah tunggu lama-lama, langsung nikmati promo KTP Bali berlaku sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk, ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali. Sekali lagi di Instagram @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: ada percikan kabel aja.
1: Kan jangan.
0: Serem ya kan. Serem. Tapi kalau ada percikan kabel seperti itu pasti bikin kaget karena kan ketika kita jalan-jalan ada percikan kabel itu benar-benar membuat kita apa ini?
1: Apa ini? Ini apa?
0: Kabel.
1: Apa ini? Ini apa? Ini apa? Apa nih? Terus gitu aja ya.
0: Kita ngomongin kabel.
1: Apa ini? Ini apa?
0: Kayak shock, shock. Eh pernah gak sih? Kayak apa ya? Hah? Apa ini
1: ya?
0: Apa?
1: Iya ini apa ya?
0: Pernah. Ya, kayak, pernah. Apalagi bau-bau anget itu loh.
1: Iya, iya.
0: Apa? Ngangong-ngangong. Ngangong-ngangong. Kita kaget. Ada pernah?
1: Pernah, pernah.
0: Wow.
1: Kaget dan bodoh jadi satu ya. Kayak, apa ya? Oh iya, apa ya? Ih. Apa ya?
0: Anda bertanya-tanya. Apa ya? Iya,
1: saya pun bertanya.
0: Ini apa?
1: Ini apa? Apa ini?
0: Ya, daripada kita bingung, kita tanyain sahabat Bing Nefem aja yuk. Pernah atau tidak, ya kan?
1: Yuk, yuk, yuk. Mbak Panca, pernah dong saat itu rumahku diselamatkan oleh Bastian. Oh,
0: Bastian.
1: Semua penghuni rumah ada di dalam kamar waktu itu. Pas malam hari, tiba-tiba Bastian ribut di ruang tamu. Terus berapa lama kemudian kami keluar, tahu-tahunya udah terlihat ada kabel. Ih, keluar api katanya di pinggir plafon.
0: Ih, kaget.
1: Terus dia cepat-cepat matiin MCB. Bastian menyelamatkan rumahku dua kali. Pernah juga jam 3 dini hari dia ribut di dapur, semua orang pada tidur. Nah, pas Dewa Ananta keluar, anaknya kan, tahu-tahu udah ada api di pelangkiran dapur karena dupa abis maturan. Ah, bahaya banget.
0: Bahaya banget ya kan? Ih, satu cerita aja udah mulai gini ya, mulai menakutkan ya. Iya. Coba kita baca cerita lain dulu yuk.
2: Obrolan sore.
0: Ini Mbak Panca benar-benar punya kenangan sendiri ya sama Bastian. Menyelamatkan ketika lagi urgent. Ada kadang-kadang memang insting dari hewan peliharaan itu kuat banget. Kalian pernah gak merasain?
1: Enggak, lagi dia tidur aja.
0: Waduh.
1: Oh itu bobo aja kerjanya dia.
0: Tapi anjingnya semua juga kayak gitu.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, tengah malam kadang gonggong gitu kan. Ternyata ada something di depan.
1: Ih, serem ya, Wak.
0: Iya.
1: Tapi Mbak Desmar nih ikutan juga obrek kita. Pernah katanya pertama ada semburan api di belakang kulkas. Untungnya belakang kulkas itu kelihatan dari samping. Nah, pas masuk dapur, biur apinya kayak nyembur. Ih, my God. Kalau nggak lihat itu nggak tahu deh kayak gimana. Kedua, tiba-tiba sekring listrik ngejeglek. Pas hujan waktu itu malam-malam. Iseng keluar lihat keadaan, benar aja ada percikan api di kabel listrik depan dapur. Waktu itu pas musim layangan. Nah, si Rama si senang banget main layangan di rumah. Kenalah itu kabel listrik, luka mungkin itu kabelnya. Luka banget gak tuh kabel? Tersowet dia kayaknya.
0: Tersowet hatinya.
1: Untung lihat juga itu terpaksa tidur tanpa lampu. Waduh.
0: Gelap-gelapan dong.
1: Gelapan ya. Ih, gelap-gelapan.
0: Ya tuh. Ini antara takut atau senang ya.
1: Iya. Aduh, aku jadi kangen deh.
0: Wah, ya, sama siapa?
1: Adalah.
0: Masa gelap-gelapan itu? Enggak, bajunya ada yang gelap hari ini ya. Tadi ikutan live TikTok pasti tahu baju ada warna hitam.
1: Bajuku gelap, semua otakku yang gelap guys.
0: Diterangin.
1: Terus wow, pas lagi cas HP sama setrika. Oke, ada lagi gak ikutan?
0: Ada, tadi ada Mak Dian udah ya?
1: Mak Dian untungnya gak pernah.
0: Gak pernah, oh untung.
1: Iya. Untungnya.
0: Mak Dian tidak pernah.
1: Untungnya. Apa nih bahasannya?
0: Kasih tahu kita yuk. Tapi ngobrolin tentang bau angin gitu kan. Karena kabel panas atau percikan listrik di rumah.
1: Ya.
0: Ini pastinya beberapa orang pernah mengalami. Dan ini tidak asing juga ya. Karena semua juga sempat, ada juga sempat. Kita bahas, nah apa itu yang membuat ada tanda-tanda instalasi listrik di rumah bermasalah. Itu pastinya karena ada instalasi listrik yang bermasalah. Ada luka tadi ya, goresan. Yang dibilang siapa tadi? Ade?
1: Siapa tadi yang bilang ada goresan? Goresan pada kabelnya ya.
0: Mbak Desmar. Mbak Desmar. Ya, digores ya, gelap-gelapan Mbak Desmar.
1: Tergores kabelnya.
0: Ya, langsung gelap ya.
1: Tapi emang ada beberapa hal yang harus kita waspadai ya, ya. Paling kalau udah ada bau-bau pengit atau angit itu ya, itu adalah tanda-tanda.
0: Cocok banget kita udah grup asmara, dua asmara.
1: Ya, ada semua bergembira.
0: Tanda-tanda.
1: Sampai besok pagi nih, ini aku lanjut Mutiara pagi nih besok nih.
0: Sampai malam ya, tapi kayak ngebeat lagi. Tanda-tanda.
1: Tapi ternyata itu tanda-tanda instalasi listrik di rumah bermasalah. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita kenali nih dari sejak dini agar aktivitas rumah tuh tetap aman dan terhindar dari resiko kebakaran.
0: Sayang katanya banget sampai gelap-gelapan gara-gara listrik angit kan.
1: Ya kalau gelap-gelapannya untuk berduaan sih gak apa-apa ya. Gelap-gelapan lagi bikin tugas kan, weh.
0: Aduh, seram. Aduh,
1: jangan sampai ya. Kabel listrik mulai longgar. Ini adalah salah satu tanda bahwa kabel listrik di rumah tuh sudah mulai bermasalah. Mm-hmm. Jadi adanya kabel stop kontak atau colokan yang mulai longgar. Nah, terus ini kalau memasang peralatan elektronik ke dalam stop kontak seharusnya sangat mudah, sangat mudah tidak perlu digoyang-goyangkan. Tapi kalau sampai harus goyang-goyang itu kan berarti udah ada hal yang harus diperhatikan lagi dari kabelnya.
0: Ya kalau kita yang goyang bagus ya, sehat gitu kan.
1: Tanda-tanda. Nah itu gak apa-apa.
0: Goyang dumang, ya. Sumba budayu.
1: Budayu banget Sumba ya. Yang kedua,
0: hai.
1: Instalasi MCB, miniatur circuit breaker merupakan perangkat penting dalam instalasi listrik untuk rumah tinggal. Jadi MCB ini kan adalah alat pengamanan untuk instalasi listrik ya, berfungsi memutus aliran listrik secara otomatis saat terjadi gangguan seperti konsleting, beban listrik berlebih gitu. Jadi itu bisa tersambung dengan stop kontak, maka harus dicek juga MCB-nya gitu.
0: Walah, bener sih. Dan bau asap dari kabel, angit itu sendiri kan.
1: Benar.
0: Tanda lain yang mengindikasikan instalasi listrik rumah bersalah adalah munculnya bau asap atau bau seperti kabel terbakar dari area stop kontak, saklar, kabel, maupun peralatan elektronik. Jadi kadang-kadang kan ada nih bau-bau, kita sering, bau apa ini?
1: Kok gosong ya? Gitu ya.
0: Perasaan ya. Apa yang salah?
1: Perasaan gak masak apa?
0: Bener.
1: Gitu kan? Ternyata ada bau-bau dari kabel yang harus dilihat lagi.
0: Terus terdapat bau asap atau gosong. Nah benar nih, kita bahas ini tadi.
1: Yes.
0: Salah satu tanda yang paling jelas bahwa pemasangan instalasi listrik di rumah bermasalah yakni jika terdapat bau gosong di sekitar kabel. Pemasangan kabel yang salah dapat memicu aroma hangus atau gosong dari kabel peralatan elektronik yang terbakar. Iya kan? Iya, karena ketika kabel terbakar gitu kan, jadi memang memiliki aroma-aroma konsep-konsep itu khas banget.
1: Iya, udah angit dah.
0: Angit,
1: kosong gitu loh.
0: Kentara banget.
1: Terus hati-hati nih kalau adanya percikan api, muncul percikan api saat mencolokkan peralatan elektronik ke stop kontak juga menjadi tanda instalasi listrik rumah sedang bermasalah. Kondisi ini umumnya terjadi akibat sambungan kabel yang longgar, stop kontak yang udah aus, atau arus listrik yang tidak stabil.
0: Wow.
1: Jika percikan api muncul berulang disertai bunyi letupan, bau gosong, atau warna stop kontak berubah menghitam, kondisi tersebut harus segera diperiksa karena dapat memicu konsleting listrik dan akan berakibat fatal setelahnya.
0: Berarti harus cegah dulu gitu ya. Ketika udah ada tanda-tanda.
1: Ya, itu dia ya beberapa hal yang harus diperhatikan lagi untuk sahabat Pingin FM supaya rumahnya baik-baik
0: saja. Biar sempurna rumahnya, biar awet listriknya.
1: Kirain cintanya.
0: Enggak. Biasanya kalau ada listrik bocor kan tagihan naik.
1: Oh iya benar juga.
0: Selain bahaya kebakaran, percikan, bau angin, bayar listriknya.
1: Listrik ada bocor ya sahabat Pingin FM?
0: Dibocorin sama tetangga, disambung.
1: aku baru mendengar listrik bocor ya, Wak.
0: Ya tadi sambung gitu kan sama oknum-oknum.
1: Ya. Wow, seperti pengalaman ya. Sepertinya hati-hati dengan Suma ya.
0: Gitulah ya.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin dia?

0: aku, I will be there, just blind special buat Moketeb Badung. Lagunya udah di play, lagunya ini spesial untuk nemenin cucunya. Lama gak request lagu karena sibuk ngurusin cucu baru lahir. Udah nenek ya. Selamat. Nenek Ketet Badung.
1: Nini.
0: Oh Nini ya. Nini atau Oma.
1: Oma.
0: Atau Grandma.
1: Grandma sih. Grandma sih kata aku ya.
0: Bener-bener.
1: Selamat ya Mbok Tut.
0: Selamat.
1: Terus ada Tutu.
0: Hai.
1: Tutu kamu buat apa panjang sekali Tutu. Ntar ya aku bukan lihat ya.
0: Dicerna, harus dicerna, dilihat dan yeah. Ditelaah.
1: Iya harus katanya tidur. Kalau mini food tidur siang tuh harus 30 menit. Habis makan berat langsung nguap mantap. Kalau Obri nenten.
0: Gimana? Kita bingung. Iya. Coba.
1: Nenten naen ngantenang ngaksi bo kabel panas wiyadin ngenahang kedap api listrik ring jeru.
0: Nggih. Ya, itu.
1: Artinya enggak pernah.
0: Enggak pernah.
1: Ada bau kabel panas. Karena kedap api listrik.
0: Iya. Kita bingung.
1: Kamu bisa bahasa Bali enggak?
0: Coba, semua bacain dulu ya. Semua bisa
1: kok. Kamu translate aja.
0: Iya, iya. Semua translate ya.
1: Iya.
0: Nenten naen tidak pernah. Nenten naen ngantenang ngaksi
1: menyaksikan, melihat.
0: Melihat, ya melihat.
1: Atau mendapatkan bau kabel panas.
0: Wiyadin walaupun ngenehang, merasakan.
1: Kedap api listrik apa sih?
0: Kedap api itu kayak gak kena api gitu gak sih kedap. Kedap suara tuh kayak gak masuk suaranya. Kedap api tuh gak masuk api gitu maksudnya mungkin ya.
1: Gak tahu lagi. Aku takut mengiyakan, takut mengenggakkan, aku gak ngerti soalnya.
0: Iya, kita lewatkan dulu Gustinya, kita gak ngerti, maaf iya. Banget
1: ke
0: ya.
1: Ke pasar baru beli kain songket.
0: Cakep.
1: Jangan lupa mampir beli dodol.
0: Cakep.
1: Kalau Ade Yulia sudah tersenyum manis banget, Suma Wijaya datang bikin hati adem jebol. Apa sih Gustu?
0: Plafon kali jebol ah. Hati jebol.
1: Tapi makasih loh. Makasih. Ada Afif. Evan.
0: Hai,
1: Evan dari Ubud. Pas banget dengan topik malam ini. Seperti yang aku alami 5 harian yang lalu.
0: Wow.
1: Dan bukan lagi percikan katanya atau bau menyengat, tapi langsung meledak karena konsleting kabel. Buset. Untungnya aku enggak kesetrum, Kak. Ya ampun.
0: Untungnya.
1: Iya, no.
0: Evan enggak tersetrum.
1: Iya, no. Untungnya no. David Geta dong sama si Tanium.
0: Oke. Siap.

0: masih aman ya.
1: Aman ya.
0: Main kecapi di atas bangku.
1: Oh, cakep.
0: Sabar menanti sampai mengudara laguku.
1: Oh,
0: padahal pinter-pinter bikin
1: pantun ya, benar.
0: Ikan hiu makan tomat.
1: Oh, cakep.
0: I love you so much.
1: Uy, mantap.
0: Ikan hiu makan ubi.
1: Cakep.
0: I love you bertubi-tubi.
1: Woo.
0: Dah, itu standarnya tuh. Template aja.
1: Iya, iya. Ini keren banget ya pantun-pantunnya ya.
0: Iya kan. Aku kalem banget Dokter Coki, tolong dok. Lihat deh betapa kalemnya aku kan tuh.
1: Kalem banget. Dilihat dari warna bajunya. Hitam.
0: Coba.
1: Ketika tidur kalemnya.
0: Ketika tidur ya. Tapi ini Dokter Coki bilang, pernah dong panci gosong sih katanya.
1: Oh, oh pancinya. Gosong. Berarti yang bawa anget itu panci.
0: Iya. Terus ada mau mengklarifikasi ya Dokter Coki ya.
1: Apa yang klarifikasi oleh
0: ternyata
1: Ade?
0: Ternyata Ade ini gak siaran pagi, gak siaran sore, puyeng dengan tulisan pendengar. Iya no. Iya, iya lagi.
1: Oh, pagi puyeng juga.
0: Pagi itu udah aja yang typo-typo, titin,
1: titin
0: typo. Mbok dek si demen itu siapa tuh pasti typo. Wibi bacanya Wibi. Enggak nyampe otakku no.
1: Pagi kan masih fresh baru bangun ya, apalagi sore udah capek.
0: Oh gitu. Sama aja pagi tuh baru bangun tuh kayak kita harus membaca ketypoan-typoan.
1: Iya kan?
0: Tidak.
1: Kita makin main-main apa ya, main kefokusan, main logika. Ini apa artinya?
0: Ini enggak ada Wibi, jangan kamu typotin ya ngetik ya. Kamu ngetik-ngetik tuh jangan.
1: Suma juga masih belum masuk juga nih.
0: Iya kan.
1: Kan takutnya nanti kita bingung bareng-bareng nih. Gustu udah salah satu tuh tadi. Bahasa Bali kita masih bingung nih, belum mengartikan sama sekali.
0: Nih Tutu dia akhirnya mentranslate.
1: Oh, translate, iya.
0: Kedap. Tidak pernah melihat menyaksikan kabel api atau mengeluarkan percikan api listrik di dalam rumah.
1: Kedap api itu apa tadi ya?
0: Mengeluarkan.
1: Oh mengeluarkan. Oh kedap tuh mengeluarkan gitu ya mungkin nih.
0: Kedap. Gak ada lagi. Mengenahang kedap api listrik itu mengeluarkan percikan api listrik.
1: Oh gitu. Nih, nanti terima kasih ya Gustu ya. Mungkin
0: saya pusing aku seriusan pusing nih no. Makasih ya Gustu ya.
1: Oke. Nih kita belajar lebih lanjut lagi ya bahasa Bali.
0: Iya.
1: Tapi keren loh belajar bahasa Bali bersama Gustu.
0: Ya, Agus Ade.
1: Halo Agus Ade.
0: Apa?
1: Agus Ade hari ini ikutan ngobre juga bareng kita. Nah kalau obrenya aku pernah cium bau kabel power dari tap kompo.
0: Uh-huh.
1: Yang terpasang pada aliran stop kontak di kamar itu tanahnya hangus atau gosong. Jadi mau gak mau harus tercabut atau ganti kabel power yang baru juga. Gak apa-apa request tahu ini. Oh. Kok langsung request? Saya udah terbawa dengan ceritanya. Tidak
0: request. Gak pakai titik koma emang Gus Adi gitu dia.
1: Awat lo Gustu nanti. Gustu biasanya Agus Ade, senggol dah.
0: Iya kan, Agus Ade kamu dengerin kita gak? Dia biasanya request tapi kagak dengerin soalnya.
1: Oh gitu, nanti disenggol Gustu loh.
0: Iya ya, terus apalagi nih Gus Bawo bikin lomba pantun, silahkan Gus Bawo.
1: Cakep.
0: Titin.
1: Hai.
0: Titin, malam Suma Ade, mau Titin baru nih, everything but you. Everything but you clean bandit katanya.
1: Udah disiapin, tapi Gus Bawo dulu abis ini.
0: Iya gak apa-apa ya, terus juga ada Dokter Coki mau request aku gak?
1: Boleh dok.
0: Silakan.
1: Ayo dok, silakan.
0: Mbak Airin apa kabar?
1: Hai Airin.
0: Request lagunya Dewa yang Larut. Oke, ditunggu.
1: Iya, siap.
0: Iya, Lanang kan. MLTR.
1: Halo Lanang.
0: Makasih Asmara.
1: Asmara, udah sah kira jadi Asmara ya.
0: Asmara ada semua dari gembira. Tanda-tanda.
1: Bukan mendesah ya. Bukan sop-sopkan lagi rasanya. Kok semua mendesah?
0: Ya udah lagu-lagunya kita siapin dulu sahabat Tegin FM. Bener. Yang belum request silahkan ke 0811-393-494.
1: Langsung aja kasih tahu kita. Jangan sampai nanti menyesal.
0: Wish.
1: Menyesal tidak diputarkan lagunya.
0: Tanda-tanda.
1: Jangan sampai menyesal.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang. Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.
1: Fresh single on Penguin FM.

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Paddle, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Yeay. Makin malam makin pecah.
1: Anjay.
0: Keluar akhirnya.
1: Iya, keluarlah kata-kata yeah. itu. Ada kata-kata dari Evan. Kata-kata buat Mbak Dewi. Oi. Mbak Dewi Ragata dengerin gak sih?
0: Mbak Dewi.
1: Kalau dengerin coba pay kita. Dia bikin pantun buat Mbak Dewi. Jika es batu mencair karena suhu,
0: cakep.
1: Maka aku akan mencair karena senyumanmu.
0: Oh, Mbak Dewi. Dari siapa tadi?
1: Dari Evan.
0: Evan.
1: Di Ubud.
0: Ubud, ya.
1: Bubu. Cakep. Bu.
0: Bubuy.
1: Kita, Bubu.
0: Bubuy.
1: Ya, Bubuy. Pipi dulu. Bulan.
0: Bubuy bulan.
1: Ih, takut banget. Ada dokter Tama.
0: Halo dok.
1: Dokter Tama pernah nih bau gosong misterius di rumah. Ternyata bukan masakan tapi kabel yang minta perhatian.
0: Iya yeah. Kabel juga minta perhatian ya.
1: Iya bener lagi. Request lagunya Juicy Lucy Gurun Hujan. Terima
0: Gurun
1: kasih.
0: Gurun Hujan.
1: Masih okay. bisa gak?
0: Masih bisa sih, harusnya, masih ya? Harusnya masih bisa 30 menit lagi bisa. Aman. Aman ya.
1: Tunggu ya. Ada dok. Siapa lagi nih Mbak Sari.
0: Halo Mbak Sari.
1: Roller boot.
0: Jalan-jalan.
1: Dengan sepatu rodaku.
0: Kemana?
1: Enggak tahu juga.
0: Salah siapa?
1: Panjang. Salam buat keluarga dan diriku, tetap semangat buat penyiar, makasih. Tapi ditunggu ya, nanti kita puterin kok.
0: Okay.
1: Tapi ditunggu aja. Terus ada Ari Dinamika.
0: Hula.
1: Di Kelungkung. Intermeso, titiang Ari Dinamika.
0: Inge.
1: Saking tepat di Kelungkung. Hadir.
0: Hadir. Sukseme.
1: Mawali.
0: Oke.
1: Mawali di Waratu.
0: Terus ada siapa lagi tadi?
1: Udah semua
0: ya.
1: Ada yang belum kita baca.
0: Kayaknya udah ya. Cilidar mau Juni nanti. Iya lagi on lo Bu Guru ya. Udah santai sekarang karena udah
1: kelulusan. Tinggal tunggu
0: rapotan udah kelar. Apa itu ya?
1: Liburan lah.
0: Liburan.
1: Liburan lah keliling Italia.
0: Wow. Ke Italia banget.
1: Jalan-jalan.
0: Ke Italia.
1: Boleh lah. Kita punya info menarik juga nih setelah ya, ini
0: bener.
1: Sahabat Pingin FM. Apakah itu?
0: Iya, jadi ada walaupun sempit
1: ya.
0: Jadi terjual dengan harga yang mahal. Iya kan? Ini sempit nih, cuma beberapa meter. Tapi dijual harganya mahal banget pokoknya.
1: Aduh,
0: wah
1: itu?
0: Banget kan apa yang dijual wow. mahal tapi sempit.
1: Wow. Apa ya?
0: Apa itu?
1: Wow.
0: Wow. Wow.
1: Wow. Wow. Apa itu Suma yang dijual?
0: Jual apa ya?
1: Apa ayo?
0: Karena ini jualannya beda banget dari yang dijual seperti biasanya. Ini lebarnya cuma 2 meter ya. Ini udah saya bahas kan tadi udah 2 semeteran gitu kan.
1: Iya,
0: ini 2 meter.
1: 2 meter.
0: Lakunya 1 miliar. 1 miliar.
1: Oh
0: ini dari kompas.com sebuah properti yang dijuluki salah satu rumah tersempit di Inggris baru aja terjual dengan harga tinggi.
1: Wow.
0: Rumah mungil yang terletak di lembah Wales Selatan ini terjual dengan harga sedikit di bawah 45.000 pound sterling atau sekitar 1 miliar rupiah. Nah, harga jual akhir tersebut tercatat 2 kali lipat dari estimasi awal yang ditetapkan oleh balai lelang.
1: Wow.
0: Jadi
1: 2
0: kali lipat dari yang ditetapkan. Harusnya setengah miliar.
1: Iya.
0: Jadi lakunya 1 miliar.
1: Keren banget sih ini. Kok bisa ya?
0: Bisa naik.
1: Ini berlokasi di Pantry Roynan Kainantau. Rumah dengan satu kamar tidur ini memiliki lebar yang sangat ramping, yakni 2,2 meter pada bagian terluasnya. Meski bangunannya sangat sempit, penghuninya masih bisa menikmati ruang terbuka di bagian taman. Rumah ini ada di Jalan Llewellyn ya. Awalnya terdaftar dengan harga pembuka 23.000 pound sterling atau sekitar 534 juta. Namun karena keunikan bangunannya, ini berhasil memicu persaingan ketat dengan total 35 penawaran selama proses lelang berlangsung.
0: Walaupun ukurannya tidak biasa 2 meter aja. Pasti gak kepikiran kalau tidur aja kita butuh berapa meter. Ini rumahnya 2 meter.
1: Iya
0: tidur
1: lagi.
0: Gimana? Kepikiran gak?
1: Gak kepikiran sih.
0: Semua 2 meter kayak udah pas.
1: Iya kan? Oh my God.
0: 1 miliar loh dengan 2 meter itu. Tapi kita gak sangka-sangka ternyata di dalamnya itu memiliki fasilitas yang standar layaknya hunian normal.
1: Oke.
0: Di dalamnya terdapat lorong, kamar mandi lengkap, dapur, serta sudah dilengkapi dengan jendela kaca ganda UPVC. Seperti ini bahkan memiliki garasi. Ada garasinya. 2 meter.
1: Kok bisa ya?
0: Motor ada 2 meter.
1: Enggak lah, bisa lah masuk motor. Mobil?
0: Mobil, iya ada garasi. Kita tidur di mana? Apakah di garasi?
1: Tinggi deh rumahnya nih ya.
0: Oh naik gitu ya bertingkat.
1: Ya.
0: Memiliki garasi dan area taman sendiri. Inggris memang dikenal memiliki beberapa bangunan dengan ukuran ekstrim. Walah, nanti kita kepoin kali ya. Mungkin buat orang kepo boleh.
1: Kita memang harus jalan-jalan sampai ke negara Inggris.
0: Jalan-jalan, benar-benar. Main sepatu roda juga ke sana.
1: Jangan, capek. Capek ya, Wak. Naik sepatu roda banget kita ke sana ya. Tapi itu dia informasi wow kita.
0: Wow banget. Sekarang iya sih karena apa ya? 2 meter, 1 miliar. Mm-hmm. Dengar fasilitas lengkap.
1: Keren sih ya.
0: Emang
1: coba kita buat yang di Bali.
0: Bisa nanti aku jualnya mungkin.
1: Tapi beli tanah aja udah 1 miliar sekarang.
0: 2 meter itu kita pecah satu are itu jadi 2 meter 2 meter kayak banyak dapat deh.
1: Hitung dah sum. Hitung dah sum.
0: Kayak kaya, kita cepat kaya enggak sih? Iya sih. Asmara langsung bisa buat berapa album tuh?
1: Wow. Asmara.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: Lakukan apa yang kamu mau sekarang? Mau kemana di sekarang?
1: Besok saya pagi ya, jadi yang mau dengerin lagi pagi 6-10.
0: Ya betul, langsung ya ramaikan besok.
1: Apa besok saya sama Suma?
0: Ya, asmara berlanjut.
1: Asmara berlanjut ya.
0: Wow.
1: Tanda-tanda
0: mau pulang.
1: Dokter Tama, semoga senang ya tadi lagi udah kita puterin. Hati-hati di jalan pulang Dokter Tama.
0: Ada Amin Mimbar. Yes. Closing banget nih Min. Selamat yes, malam buat Amin Mimbar. Benar-benar kayak timing itu di style gitu alarmnya ya.
1: Iya.
0: Mini foodnya harus tidur di siang supaya bisa begadang sambil stay tune Penguin duo Mr. Koko Surwin and Mr. Sumno. Iya benar. Karena mau stay tune malam. Nah, Koko udah siap kok, sabar Amin ya.
1: Koko
0: udah
1: sehat kok.
0: Ditanyain sama Amin Mimbar.
1: Sehat. Koko mah sehat selalu dia.
0: Sehat selalu ya.

0: Dan buat semua sahabat Pengguna FM, terima kasih.
1: Semoga
0: buat
1: semua lagu udah kita putar ya.
0: Yes, bener.
1: Apa sih terakhir Roll Bed?
0: Terakhir ya? Roll Bed dari tadi ada Kak Sari di Tabanan. Iya, ditunggu sekarang.
1: Sekarang. Nah,
0: kita jalan-jalan.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ade pamit, Suma juga mau pamit.
0: Terima kasih.
1: Besok pagi sama Ade.
0: Sama Suma juga?
1: Enggak lah. Kok sama opa-opa lagi besok ya? Opa Wibe.
0: Asmara skip dulu ya.
1: Skip dulu. Sampai jumpa di asmara selanjutnya. Pamit.

0: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hai sahabat Pingin FM, ada Surya Winata dan kita ketemu di Nuansa Malam sampai jam 12 ya, jangan kemana-mana.
1: J-Lo.

Pikin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Hai sahabat Pikin FM, apa kabar Anda? Senang banget ya, Surya Winata udah balik lagi untuk temani Anda seperti janji saya kemarin kan. Ya, besok saya balik lagi, ketemu lagi kita di hari Selasa sekarang. Udah 9 Juni 2026, sahabat Pinguin FM. Gak terasa 2026 ini udah bulan Juni aja. Berarti udah 6 bulan dong. Ya, udah 5 bulan lebih ya, kita udah masuk ke bulan ke-6 sekarang. Tapi ya, apapun itu, malam ini kalau ada di antara Anda mungkin yang lagi sibuk juga untuk mempersiapkan menyambut Hari Raya Galungan untuk umat Hindu Sedharma, selamat mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Selamat disibukkan dengan persiapan hari raya Anda. Saya akan temani Anda untuk 4 jam ke depan dengan lagu-lagu kerennya Pinguin FM Bali. Ada lagu Indonesia, ada lagu mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru yang boleh Anda kasih tahu ke saya, lagu favorit Anda itu apa ya. Di WhatsApp dan Telegram di 0811 393 494, sekali lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Anda bisa juga dengerin kita streaming di live.radiopinggunfm.com. Jangan lupa juga cerita-cerita dong buat Anda yang lagi dengerin di radio analog di 103.6 FM, gimana sih penangkapan untuk Pinggun FM Bali kali ini? Mudah-mudahan udah jauh lebih baik kan dari kemarin-kemarin. Pinggun FM.

0: Ini dia kolaborasi antara grup R&B Indonesia T5 dengan penyanyi solo Melly Mono di single berjudul Believe It. Lagu ini dirilis pada 18 Mei 2026 di bawah label Rocket Room Indonesia. Lagu Believe It yang bergenre R&B, soul, dan juga punya lirik romantis ini rupanya bukan menjadi kali pertama mereka bekerja sama. Sebelumnya, T5 dan juga Melly Mono sudah sempat sukses mencuri perhatian lewat kolaborasi mereka di single Madly in Love dan juga Be Mine di tahun 2025 lalu.
1: Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, Lola Young, ini dia Mezi. Saya pilihkan buat Anda, sahabat Pink FM. Apa kabarnya nih? Terima kasih untuk Anda yang sudah mau meramaikan WhatsApp saya untuk di awal-awal. Yuk, yang lain lebih buat rame lagi. Tambah buat saya sibuk dengan milihkan lagu-lagu favorit Anda, nggak apa-apa. Saya senang banget malahan. Anda langsung aja. WhatsApp saya Telegram di 0811 juga di 393494. Ya, sekali lagi di 0811 393494. Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format ya. Nama, spasi, usia, request lagu, salam-salam. Apa kabar buat Airin? Halo Airin, selamat malam. Dewa 19 dengan Larut, baik ditunggu lagunya. Ada Hardi, Harti juga apa kabar nih? Harti yang ada di seputaran Jalan Gunung Batur Singaraja. Lagunya dari Alok bareng sama Portugal The Man dengan Dive Into The Ocean. Habis ini bakal saya play ya. Thank you banget. Badian Kusuma juga selamat malam. Silon Seven-nya ditunggu dengan sederhana. Salam-salamin nanti saya bacakan di jam 9. Oke? Okay? Ada Kadek Giri Mahendra juga. Gimana kabar Kadek? Dia mau request lagunya One Thing dari miliknya One Direction. Ditunggu ya. Ada Bu Ketut Badung, tumben muncul nih Bu Ketut. Saya dikirimi foto cucunya loh, anaknya ini nih, anaknya Ilo. Terima kasih ya buat Bu Ketut Badung. Kemudian lagunya tadi sudah ya, Bryan Adam dengan Here I Am. Bryan Adamnya udah nyanyi. Sekali lagi buat yang lain, pada kemana nih? Gak ada yang mau request lagu lagi, ayo. Jadi buruan ya, WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811 393494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Pengusaha asal Sukabumi, Hamu Jasin, menuntut pengembalian dana sekitar 218,2 miliar rupiah miliknya yang disetorkan ke Badan Gizi Nasional sebagai talangan untuk menyelamatkan proyek Dapur Perintis Makan Bergizi Gratis. Mujasin yang juga ketua Yayasan Karisma Cendekia Indonesia tersebut bersama tim kuasa hukumnya membongkar dugaan penggelapan uang ratusan miliar itu. MOU tersebut mengatur pengambil alihan hak pengelolaan 97 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi mandiri oleh Yayasan KCI dengan syarat penyetoran sejumlah dana talangan. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pingin FM, saya kutip dari Wikipedia. Tahukah Anda? Nah, siapa nih yang pasti sahabat Pingin FM yang tahu hewan satu ini atau malah pelihara mungkin ya? Kita bahas bunglon, sahabat Pingin FM. Memang, ia memiliki kemampuan mengubah warna itu melalui sel khusus yang bernama kromatofora. Namun, fungsi utamanya bukanlah sekedar menyamar seperti objek di sekitarnya. Perubahan warna tersebut terjadi secara alami karena beberapa alasan utama. Ya, sebelumnya kita ketahui dulu, bunglon itu adalah hewan berdarah dingin. Mereka menggelapkan warna kulitnya untuk menyerap lebih banyak panas pada saat suhu dingin atau mencerahkan warna kulitnya untuk memantulkan cahaya matahari saat merasa terlalu panas. Perubahan warna adalah bahasa tubuh mereka juga. Warna yang cerah dan mencolok seringkali itu menunjukkan kesiapannya untuk kawin atau dominasi wilayah. Sementara warna yang lebih gelap itu menandakan stres, rasa takut, bahkan juga ancaman.

0: pencipta lagu asal London Selatan Sky Newman merilis SE9 Part 2, sebuah chapter kedua yang sangat dinantikan dari dunia autobiografis yang pertama kali diperkenalkan dalam proyek debutnya yang sukses SE9 Part 1. Bersamaan dengan perilisan album tersebut, Sky juga membagikan single terbarunya Man of the House. Man of the House menjadi salah satu single dari Sky Newman yang paling terbuka secara emosional dan penuh pengamatan tajam. Dibangun di atas tema-tema tanggung jawab, maskulinitas, dan juga perjuangan emosional. Lagu ini mengeksplorasi beban menjadi tulang punggung keluarga, sekaligus memperlihatkan kemampuan Sky dalam mengubah pengalaman pribadi yang mendalam menjadi sesuatu yang sangat universal. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink Web. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Saya nggak tega untuk potong lagunya. Saya pengen dengerin lagunya. Ya, pasti juga Anda juga suka kan sahabat Pingin FM. Diambilkan dari original soundtrack film yang sukses banget. Ya, Jumbo. Film yang sukses di tahun 2025 yang lalu ya. Ada yang sudah nonton? Ya, pastinya udah pada banyak yang nonton karena ini film salah satu film laris di 2025. Ya udah, pokoknya balik lagi. Sekarang kita masih di Nuansa Malam sahabat Pinggun FM, masih bareng Surya Winata. Terima kasih untuk kalian masih stay tune baik itu di streaming kita di live.radiopinggunfm.com ataupun juga untuk kalian udah stay tune yaitu di 103,6 FM ya. Itu ada yang jatuh, apa itu? Oke, okay. Ya sudahlah, pokoknya saya mau sapa dulu deh. Itu ada sesuatu yang jatuh seperti ntar saya ambil. Ada Airin, apa kabar Airin? Terima kasih udah sempat bergabung. Airin tadi request lagunya Dewa 19 yang larut. Selamat malam, hadir Airin. Dia pengen banget dengerin Dewa 19, udah nyanyi ya. Ada Buketut Badung juga, apa kabar? Lucu banget ya anaknya Iluh. Oke, okay, terima kasih Buketut udah sempat bergabung. Karena lagunya dari Bryan Adams yang Here I Am udah saya play. Salamnya buat sahabat Pinggun FM, selamat tugas buat Ko Uya. Karena baru mulai request lagu, karena kemarin sibuk ngurusin Iluh melahirkan. Weh, sekarang sudah jadi sibuk juga dong. Sibuk jadi nenek yang baik. Terima kasih Ibu Ketut Badung. Ada Harti juga, apa kabar? Harti ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Selamat malam Harti. Terima kasih udah selalu setia streaming dengerin Pinggun FM Bali di live.radiopinggunfm.com ya. Alok bareng sama Zeba dan juga Portugal The Man dengan Dive Into The Ocean udah saya play ya. Terima kasih. Oh iya, dia mau kirim salam juga katanya ini ya. Salamnya buat Amin Wimbar, salam juga buat Iga Pancaneki. Terima kasih buat Harti. Ada Mbak Dian, halo Mbak Dian Kusuma, Silan Seven dengan Sederhana, udah saya play juga. Terima kasih banget buat Mbak Dian, salamnya buat Mbak Romi, juga Mbak Desmar, dan semua sahabat Pinggun FM. Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian Kusuma, apa kabar buat Kadek Giri Mahendra? One Thing dari miliknya One Direction, sudah nyanyi juga. Terima kasih Kadek Giri Mahendra yang ada di seputaran Sanur Kaje. Purston juga selamat malam, terima kasih sudah menyapa saya. Ada Bu Guru kita, salam juga ya buat Bito Natih, salam buat Ode, juga buat Tude Dangin. Deskrip dengan Mandy Arena, oke, ditunggu lagunya ya. Katanya malam, Uya tuh main foto baru nih, ay kemarin itu juga foto baru kok. Oke, cuman tadi lagi gabut aja, makanya saya sempat untuk buat postingan baru itu lebih tepatnya, ya kan? Apa kabar buat Rian Putra? Terima kasih Rian Putra. Pengen dengerin Charlie Puth bareng sama Hikaru Utada dengan Home. Oke, okay, ditunggu lagunya. Ada yang belum saya baca nggak sih? Kayak udah semua ya. Ntar tiba-tiba ada yang bilang, saya belum dibaca Surya. Saya makanya coba cari pelan-pelan nih satu-satu nih. Kayaknya udah semua ya. Jadi buat yang belum, sekali lagi saya masih tungguin nih. Anda boleh WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM, jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam. Saya tungguin pokoknya sampai ntar di jam 12, jadi masih banyak banget waktu Anda buat kasih tahu lagu favoritnya, ya.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi, cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: V then help.
1: Pink FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pink FM. Untuk Anda nih, sahabat Pink FM, yang kali ini lagi ngerasa cemas atau ngerasa kok kayaknya OVT banget. Boleh, langsung coba deh, ambil air putih. Kenapa? Karena minum air putih itu bisa menurunkan risiko kecemasan. Emang mungkin terdengar sih seperti nasihat sederhana yang sudah terlalu sering Anda dengar. Namun, saya kutip dari CNN Indonesia nih sahabat Mingin FM, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menjaga tubuh tetap terhidrasi bukan hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga itu dapat berdampak pada kondisi mental kita. Dimana bagi beberapa orang nih ya, minum air putih dalam jumlah cukup setiap hari bukan perkara mudah. Kenapa? Kesibukan kerja, lupa membawa botol minum, atau sekedar gak terbiasa minum air, membuat kebutuhan air harian Anda itu sering terabaikan. Padahal tubuh yang kekurangan cairan itu bisa memunculkan berbagai keluhan yang mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Jadi untuk Anda sahabat Mina FM, manfaat dari minum air itu lebih sering juga dikaitkan juga pastinya dengan kesehatan fisik kan. Nah, dehidrasi berat itu diketahui dapat menyebabkan gangguan serius seperti kebingungan, delirium, hingga penurunan fungsi ginjal dan juga sistem pencernaan. Kondisi ini bahkan bisa berujung pada kebutuhan perawatan medis darurat. Jadi nggak mau kan? Lebih baik Anda persiapkan yang namanya air putih atau mungkin simpelnya kalau emang Anda nggak suka bolak-balik ya. Jadi bawa tumbler yang besar. Kan banyak tuh sekarang ada berbagai macam model tumbler. Karena saya juga salah satu yang suka banget untuk koleksi tumbler. Walaupun bukan tumbler yang mahal-mahal yang seperti bermerek itu, enggak. Tetapi lebih baik beragam dengan harga yang terjangkau. Jadi setiap hari ya udah tumblernya digonta-ganti juga. Jadi udah teratur kan, minum airnya juga udah jelas berapa takarannya sehari. Paling enggak udah bawa air 1,5 liter udah habis itu. Ya langsung diisi lagi, kalau udah 2 kali ngisi paling enggak udah minum kurang lebih udah 3 liter dong sehari. Ya kan?
0: Terus berkarya, terus berkembang.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

Alindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja, yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

Dengan FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Juicy Lucy. Asing. Asing ya sahabat Pin FM. Haduh, denger lagu ini. Apalagi ketika Anda yang dulu misalnya punya sahabat ataupun juga punya someone special, ya kayaknya memang Anda menjadi seorang yang special bagi dia. Tetapi karena sesuatu hal terus semuanya itu kayaknya ya udah, bahkan kayaknya sudah jadi orang yang asing aja rasanya. Ya sutra lah ya. Kalau ada antara Anda yang relate dengan lagu itu, ya senyum-senyum aja sendiri. Tapi kalau yang memang suka juga dengan lagu-lagu Juicy Lucy, yang lain juga emang asik-asik sih. Saya juga emang suka banget. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mau nemenin saya di sosial.

sosial media nih. Saya mau sapa dulu yang sudah say hello di sosial medianya Pinggun FM Bali. Apa kabar buat Igris Sudane? Terima kasih udah menyapa saya. Iketut Ari Sugina Dinastra juga thank you banget. Muhammad Amin, apa kabar? Terima kasih udah menyapa. Kemudian ada Pandi Tomong Nasro Kaden. Terima kasih juga buat Melani Aja. Apa kabar buat Wayan Sukerti? Nyoman Landung di Panasan Klungkung. Pak Wayan Siaja di Mas Ubud. Terima kasih sudah menyapa. Kemudian ada Ide Bagus Widiantara. Made Hendra Saputra juga terima kasih ya. Kemudian Ketut Sujiana. Terima kasih. Selamat malam juga buat Sang Tu Ketut. Ada Tumiar Idawati. Terima kasih juga buat Dewi Ari. Apa kabar buat Dua Putri Bali? Terima kasih buat Aba Waisel, Okom Niarto juga thank you banget. Bobo juga selamat malam. Ya. Oke, saya mau balik dulu ke telegramnya Pinggun FM Bali. Ada Rian Putra yang ada di Uluwatu. Dia pengen dengerin Charlie Puth dengan Hikaru Utada dari Sudah Nyanyi. Terima kasih banget. Dan saya buka lagi di WhatsAppnya Pinggun FM Bali. Agus Adi, apa kabar? Selamat malam, Monita Tahalnya dengan Kekasih Sejati. Coba saya cek, mudah-mudahan ada. Salamnya buat sahabat Pinggun FM, buat Surya, terima kasih. Mbak Iga Pancaneki, apa kabar? Hilang Sewindu dari Titi DJ, Titi Dwi Jayanti. Tapi kalau sekarang orang tahunya Titi DJ gitu ya. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM dimanapun berada. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih buat Mbak Iga Panca. Ada Kadek di Kediri, halo Dek, apa kabar Dek? Dia pengen dengerin Robbie Williams yang Feel. Tadi saya udah puter itu Robbie Williams juga kayaknya. Oke, ntar saya cek ya deh ya. Mudah-mudahan bukan yang Feel. Soalnya agak mirip tadi. Oke, terima kasih buat yang Strong yang saya play tadi ya. Baik, ntar ya. Ditunggu ya deh ya. Saya play lagunya lagi yang Feel. Kemudian lanjut lagi ada Gus Bawe, apa kabar Gus? Selamat malam. Dia pengen dengerin Ahmad Ben Bidadari di Kesunyian, sudah nyanyi lagunya. Terima kasih banget buat Gus Bawe. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM. Koko Surya, terima kasih. Terima kasih banget Gus Bawe yang ada di Batu Bulan. Ini juga ada Bu Guru kita. Ya itu namanya faktor usia ya Bu Guru, harap maklum aja. Oke, dia bilang katanya baru habis dari dokter soalnya. Ya udah, mudah-mudahan lekas pulih ya buat Juninati. Salam juga buat semua keluarganya. Kemudian apa kabar Mbak Romi? Halo Mbak Romi. Lagunya sudah ya Mbak Romi? Lagunya emang kepelit tadi sih. Saya udah siapin. Tantri dengan Ibu Pekerja, udah saya play. Salamnya buat Pak Suami, juga buat Dilan Bagusnya Mama. Buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Pinggun FM, selamat istirahat. Buat Koko Surya, semangat siaran, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih banget buat Mbak Romi. Ada Amin Mimbar, halo Min. Chris Adam, New Heart, udah nyanyi ya. Sudah lama gak denger ini lagu. Yang pasti Koko sudah makan malam kah? Sudah dong, udah tadi. Belum makan yang ntar. Salam sehat selalu buat Koko, thank you banget. Salam juga buat Harti di Jalan Gunung Batur, Singaraja, juga buat Iga Pancaneki, selamat beristirahat. Thank you Koko, thank you balik juga buat Amin Mimbar ya. Putuston juga thank you banget Putuston yang ada di seputaran yang Batu, sudah menyapa saya, selamat malam. Kemudian ada Kade Giri Mahendra juga, selamat malam. Wanting dari miliknya One Direction juga sudah saya play. Mbak Dian Kusuma, ini penggemar beratnya Silent Seven dengan Sederhana. Tapi dia baru bisa kayak di nomor 2 tuh ya, belum bisa deh jadi juara. Gak tahu di hari Sabtu ini, makanya disimaknya di Pinggun Hot Music Chat. Hari Sabtu di jam 4 sampai dengan jam 6 sore, ada Wibi Nugraha, juga ada Betty Richa, bareng sama Adi Julia. Itu udah pasangan baru di 2026, saya lupa. Oke, terima kasih buat Mbak Dian Kusuma, juga buat ada Harti, apa kabar? Mudah-mudahan dia masih stay tune atau dia sudah terlelap. Belum ada jawaban. Oke, terlelap nih udah. Karena last ini udah di 854. Terima kasih buat Bukutan Badung juga. Ya lagi sibuk ngomong cucunya. Ya, selamat malam aja. Brian Adams dengan Hirayam dan nyanyi Brian Adam ya. Irene, selamat malam Rin. Udah puas ya Dewa 19 dengan Larut juga udah saya play.
sambil saya cek lagi apakah ada yang belum saya baca, ntar saya diprotes lagi nih ada yang tertinggal. Okay, udah ya, udah semua ya, tinggal saya play lagu-lagunya aja yang belum. Dan buat Anda sekali lagi yang masih mau request lagu lagi, masih boleh gak? Boleh banget, WhatsApp aja langsung di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu. Salam-salam. Pinggu, Pinggun FM.

0: Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika, Rafael Lanay, resmi merilis single terbarunya, Handle, pada 28 Mei 2026. Single bernuansa rock ini diproduksi oleh Dahi dan juga dirilis berbarengan dengan sebuah music video di tanggal yang sama. Handle akan menjadi bagian dari album ketiga Rafael Lanay berjudul Blue Island. Album ini rencananya akan dibagikan pada 7 Agustus mendatang melalui Atlantic Records. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Pink FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang, sahabat Pink FM. Di tengah dinamika kehidupan modern, banyak ya pasangan mencari formula untuk sebuah kebahagiaan abadi dalam pernikahannya. Namun ironisnya nih, beberapa wawasan yang mungkin dulu itu sering diterapkan oleh para orang tua kita atau malah nenek kita, itu sebenarnya dilupakan begitu aja saat ini. Padahal nih, saya kutip dari Femila.com, para ibu rumah tangga di tahun 1950-an itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Nah, coba deh yuk kita selami kebijaksanaan masa lalu yang mungkin itu bisa dapat menjadi sebuah kunci harmonisasi dalam rumah tangga saat ini. Salah satunya sahabat Pink FM, ternyata ini penting sekali. Sebuah perencanaan makan malam yang matang untuk keluarga. Kebiasaan makan bersama keluarga terbukti itu memiliki dampak positif yang signifikan. Bahkan ada sebuah studi menunjukkan remaja yang rutin makan bersama memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Kemudian yang kedua nih, menciptakan lingkungan rumah yang rapi dan juga menenangkan. Ketika rumah dalam keadaan rapi, energi dan perhatian pasangan itu dapat fokus pada koneksi dan juga interaksi. Dan yang terakhir, sahabat Pink FM, mengurangi keluhan dan juga coba deh membangun sebuah komunikasi yang positif. Meskipun penting untuk tidak mengabaikan masalah, tetapi ada waktu dan tempat yang tepat untuk membahasnya kan. Single on Penguin FM.

0: Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Petal, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb. 103.6,
1: your sweet music station, Radio Pink One. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Grup musik New Pusat Dunia atau NPD merilis single kedua I Love You But You Lebih Love Me. Single ini dirilis pada Jumat 29 Mei 2026. Grup yang beranggotakan Niki Putra, Mario Caesar dan juga Kak Kev sebelumnya sukses dengan single pertama berjudul Sempurnanya Aku, di mana lagu ini viral banget di media sosial. Beda dari Sempurnanya Aku, NPD membawa warna pop jazz dan juga big band pop yang dibalut nuansa brass section ala Broadway. Mereka menggarapnya bareng produser Ray Tobing dan juga Peter Lodang. Plus, deretan musisi tamu mulai dari Iqbal Ramadan di gitar akustik, ada juga Rio Alif dari Noah di drum, sampai Sonia Dara dan juga Kimberly Angwen di vokal latar.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Wikipedia. Taukah Anda, warna mencolok, huruf kapital tebal, dan juga gambar lele berkumis yang menjadi pemandangan yang akrab terlihat di warung pecel lele di pinggir jalan. Pernah perhatian gak sih, sahabat Pingin FM? Usut punya usut nih, ternyata ada sejumlah fakta menarik di balik hal tersebut. Bagi banyak orang nih ya, spanduk pecel lele bukan hanya penanda tempat makan, tetapi juga itu memiliki sinyal visual yang memicu rasa lapar. Sekilas memang Anda melihat itu hanya ada warna merah, kuning, terang yang ada di bawah lampu jalan. Pikiran langsung tertuju pada lele digoreng sambal pedas dan juga nasi hangat. Kan saya aja jadi lapar. Namun dari aspek pemilihan warna, penggunaan nama daerah, hingga spanduk yang dibiarkan lusuh bertahun-tahun, itu ternyata juga memiliki alasan tersendiri loh ya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Grup idola aespa resmi membuka era baru lewat single dan music video Lemonade yang menjadi lagu utama di album studio kedua mereka. Kali ini aespa tampil beda dengan nuansa retro penuh warna yang terinspirasi dari gaya fashion era 50-an. Melalui Lemonade, aespa membawa sebuah pesan kuat untuk tetap percaya diri dan tidak terpengaruh oleh komentar negatif orang lain. Lagu yang menjadi kolaborasi pertama mereka dengan penyanyi Amerika Serikat Becky G dirilis pada 29 Mei 2026.

0: Tune FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Tune FM, dikasih lagu Pink Pony Club dari miliknya Chapel Ron. Apa kabar untuk kalian yang baru stay tune? Baru aja dapat santai, baru bisa dengerin Pingin FM Bali. Terima kasih untuk Anda ya. Apa kabar Min? Wah, dia baru keluar pantun nih jam segini nih. Baru dapat inspirasi ya. Oke, selamat malam Koko Surwin. Permisi, mau kasih pantun buat penyiar Nuansa Malam. Jalan-jalan ke Singaraja beli kue nih. Apa tuh kue nih? Mampir warung tenda nyari lalapan. Niatnya Koko Surwin mau diet mulai hari ini. Lili gorengnya manggil-manggil duluan. Enggak bisa dia manggil-manggil. Kumisnya udah dipotongin. Oke, dia pengen dengerin Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All. Baik, terima kasih buat Amin Mimbar. Ini juga ada bu guru kita juga, dia belum bisa tidur tampaknya. Rematiknya kumat ya bu. Oke, wow, tumbler saya banyak ada. Ya udah, terima kasih buat Juninati ya. Apa kabar buat Mbak Romi yang masih stay tune juga? Terima kasih Mbak Romi, stay tune terus di Pingin FM Bali. Juga buat Kade yang ada di Kediri tadi juga udah sempat bergabung. Ini juga ada yang baru bergabung juga, namanya sama nih sama saya nih. Ada Surya, apa kabar Surya? Surya yang ada di Klungkung. Oke, Surya Pandean ya. Dia pengen dengerin Ariana Grande, tadi udah saya play yang terbaru dari miliknya Ariana Grande. Oke, thank you banget buat Surya. Dan yang lain, sahabat Pingin FM, kalau masih mau bantu saya ngisi playlist untuk 1 jam lagi, itu masih boleh banget. Langsung aja saya di WhatsApp sekarang tapi ya. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinginFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Oke, saya kasih lagu dulu deh. Lagu terbaru The Massive buat sahabat Pingin FM nih. On our own.
1: Single on Penguin FM.

0: The Massive membuka fase baru dalam perjalanan karir mereka yang kini memasuki tahun ke-23 lewat perilisan single terbaru berjudul On Our Own. Lagu ini dirilis pada 27 Mei 2026 melalui label independen milik mereka sendiri, MSV Records. Rian menjelaskan bahwa On Our Own lahir sebagai refleksi terhadap kehidupan modern yang semakin dipenuhi kebisingan dan kepalsuan. Menurutnya, judul lagu ini juga merepresentasikan perjalanan baru The Massive yang kini memilih jalur mandiri.
1: Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Kesha Lefronka kembali merilis karya terbarunya yang berjudul Pelarian pada 24 April 2026 dan menjadi bagian dari album keduanya Rombak. Lagu ini hadir dengan nuansa pop yang emosional dan tetap mempertahankan karakter vokal khas dari Kesha Lefronka. Pelarian ditulis oleh Reza Husin dan juga diproduseri oleh Lava Pratomo bersama tim produksi dari Universal Music Indonesia. Dalam liriknya, Kesha mengangkat cerita tentang seseorang yang merasa hanya dijadikan tempat singgah ketika orang lain sedang terluka. Tema tersebut terasa dekat dengan pengalaman banyak pendengar, terutama soal hubungan yang tidak berjalan seimbang.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovie and Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

inspiring words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Selena Grace, juara Indonesian Idol Season 14, baru saja merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati. Dirilis pada Senin 25 Mei 2026, lagu ini langsung mencuri perhatian publik hingga trending di YouTube. Tidak sendiri, ia juga berkolaborasi dengan komposer ternama Andi Rianto yang membuat aransemen musiknya terdengar megah dan menyentuh. Lagu ini menjadi debut resmi Selena di industri musik tanah air setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 14. Sementara itu, lagu Sumpah Mati mengisahkan perjuangan seseorang dalam hubungan yang menyakitkan.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia, Selamat Malam Dunia dari miliknya Jikustik. Ya, sahabat Pingin FM, gak terasa juga sudah jam 12 kurang, saya udah mesti pamit dulu. Besok saya masih balik lagi untuk satu kali lagi, kita ketemu di Nuansa Malam. Oke, sebelum saya libur. Ya udah, pokoknya selamat istirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winar yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hey, selamat pagi sahabat Pinguin FM. Sambil menunggu teman saya, teman duet saya datang, yang pasti pagi hari ini yang sudah pada bangun, mana suaranya? Ada Wibi Nugraha yang bakal menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti. Kita ngobrol-ngobrol yuk pagi hari ini, yuk.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Udah datang lo teman aku lo. Kecerahanmu mana? Oh, udah muncul dia ya.
1: Kemarin diprotes sama Bagus.
0: Kenapa?
1: Kamu enggak cocok jadi Ratu Mawar, enggak bisa kamu ngikutin. Kasih aja tuh. Cocok katanya. Kasih ininya videonya kasih deh gitu. Kasih tahu semua. Iya gitu. No enggak bisa.
0: Dia kok, dia enggak dia tahu enggak tentang fenomena enggak Ratu lagi. Mawar. Tapi bener loh di apa namanya kalau kita ngomongin tentang hal-hal yang lagi terjadi di sekitar kita ini banyak ya Dik ternyata ya Dik ya
1: banyak
0: hal yang membuat kita itu jadi gedebak-gedebuk kayaknya.
1: Bukan lagi
0: di saat isu-isu yang berkembang kemarin kita beberapa hari pas kita siaran bareng kan kita ngomongin tentang ternyata udah
1: dalam 72 jam
0: iya
1: kan
0: begitu banyak hal yang terjadi. Iya. Di Indonesia itu yang mungkin tidak kita rasakan langsung tapi yang kemarin kita ngobrol sama Anda sahabat Bunda FM yang ternyata di pasar pun sudah mulai terdampak dari kenaikan harga.
1: Iya.
0: Hari ini ada harga yang naik 4 ribuan sahabat Bunda FM. Aku hari ini kan mau isi BBM Bensin. Juga ya kan. Aku biasa isi Pertamax kan. Melihat kenaikan yang lumayan wow dar-der-dor.
1: Berapa ya tadi aduh HP ada.
0: Jadi 16 ribu.
1: 16 ribu ya.
0: Iya.
1: Dari harga 12.900 ya.
0: 12.000 sekian. Jadi 16 ribu sekian. Pokoknya hampir 4 ribu lah naiknya.
1: Memang kan
0: itu di luar subsidi deh.
1: Iya sih.
0: Ya dong. Cuman wow ya.
1: Tapi
0: kan.
1: Ini belum, belum
0: wow banget.
1: Belum setahun loh. Maksudnya itu kayaknya April ada perubahan. Naik lagi memang kan Pertamax Turbo sama Dexlite. Sekarang 2 bulan lagi nambah lagi ada yang naik si Pertamax kan. Ini kayak dalam jangka waktu yang sangat singkat ternyata bahan bakar minyak naik ya.
0: Iya, pokoknya lambat laun itu kayak isu-isu yang terjadi di secara nasional itu akan sampai ke kita secara pribadi juga ya.
1: Iya lagi.
0: Ini kayak, wah hari ini aku harus ke Pertalite nih. Harus ke Pertalite.
1: Udah akhir. Pindah aja yang ngantri gak apa-apa ya.
0: Ya wis lah ngantri agak panjang dikit gak apa-apa sih. Cuma kayak aku kayak hari ini tuh kayak harus ngasih reward gitu loh buat diri sendiri.
1: Tapi ini Mbak Wiwin ngirimin informasi dari kompas.com tuh.
0: Kenapa tuh?
1: Sama seperti yang kita bilang nih. PT Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi untuk Pertamax dan Pertamax Green. Sebelumnya si Pertamax itu kan 12.300
0: 12.300.
1: Sekarang naik 16.250 ya ampun, per liter.
0: 4.000 kurang 50 perak.
1: Iya lagi.
0: Kurang 50 perak banget sih.
1: Tapi pertama Green sama juga nih pertama Green 17.000
0: iya
1: dari 12.900 tuh hampir 5.000 kurang 100.
0: Iya makanya itu karena aku tidak bawa mobil jadi aku jarak pakai Pertamax Green ya kan.
1: Iya.
0: Pertamax udah cukup lah untuk motor odong-odongku itu kan yang habis sekarang, ganti deka ya kan.
1: Iya sekarang dia sudah terima aja berarti ya.
0: Iya.
1: Dengan Pertalite. Dengan mengantri ya.
0: Tadinya aku males banget aku ngantri-ngantri ya kan ternyata sekarang enggak bisa.
1: Iya. Gila ya bikin kaget pagi-pagi buka sosmed.
0: Iya benar banget.
1: Pernah gak sih Anda ngerasa kaget buka sosmed sampai segitu?
0: Iya. Kaget karena apa gitu kan?
1: Iya.
0: Kita ngomongin tentang shock gitu loh sahabat Bunda FM. Pernah enggak Anda
1: kaget ketika baru bangun?
0: Iya benar banget.
1: Kaget tapi dengan sosial media.
0: Apa ya? Apa yang membuat Anda shock ketika Anda membuka sosial media gitu kali
1: iya.
0: Ya?
1: Ternyata Ariana Grande tampil lagi setelah 7 tahun tidak tampil.
0: Ternyata Ariana Grande terbang.
1: Iya terbang gede kan? Kayak,
0: tapi ada talinya.
1: Iya, kelihatan lagi talinya.
0: Talinya gede banget, kelihatan banget.
1: Kayak
0: ditarik banget nih Mbak.
1: Iya, mana dia kurang cantik lagi pas berdiri.
0: Iya.
1: Tolong.
0: Dia tuh kayak masih mikir bagaimana cara memposisikan posisi yang tepat supaya kelihatan seperti ditarik ke atas gitu kan.
1: Kira cuma aku yang merhatiin.
0: Aku okay. Juga.
1: Karena dia.
0: Tali banget, gede banget nih Mbak.
1: Iya. Aduh, atau mungkin malah beberapa meme-meme yang mengagetkan di sosial media.
0: Meme apa misalnya?
1: Kayak meme, ya itu biasalah ya bunda-bundi ya kan. Banyak banget meme-nya keluar ya. MBG keluar banyak. Pas kemarin juga yang bikin adek kaget pas buka sosial media adalah ada salah satu instansi resmi yang bikin kayak meme ya jatuhnya ya.
0: Apa?
1: Seru-seruan gitu
0: konten.
1: Sih.
0: Konten.
1: Konten seru-seruan gitu. Kayak kamu harus berkembang ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus.
0: Pakai bunga-bunga gitu.
1: Beliau ini laki-laki pakai bunga-bunga. Mm-hmm. Di kepalanya, di bajunya apa. Mm-hmm. Kamu harus berkembang ya. Jadi kembang yang dikonotasikan adalah bunga.
0: Oh, sebetulnya tuh dia tuh lagi pengen membuat sesuatu yang apa namanya ya, konten-konten
1: joke gitu kan. Konten yang menghibur mungkin ya.
0: Ya, konten yang joke. Ya. Kamu harus berkembang dengan artian kembang beneran,
1: kembang
0: literally beneran. Kembang yang dipakai.
1: Kembang bunga nih
0: iya,
1: maksudnya nih.
0: Iya, kembang
1: nih,
0: bunga. Gitu kan.
1: Terus dia sambil ngetik-ngetik terus, itu.
0: Cuma ternyata ada kontroversi ya?
1: Kayaknya kontroversi deh, karena pas Ade mau nge-share, Ade nge-share ke Wibi masih bisa kan? Tadi
0: iya,
1: cuma
0: iya.
1: Lihat.
0: Belum sempat buka lagi aku.
1: Udah enggak ada, Wak.
0: Udah ada.
1: Karena di sana tuh gesturnya adalah laki-laki tapi yang kayak seperti bergerak seperti perempuan
0: gitu
1: gesturnya
0: ya.
1: Gitu kan.
0: Atau mungkin dia mendapatkan ini kali, mendapatkan peringatan.
1: Peringatan dan itu di
0: instansi
1: resmi.
0: Pemerintah ya kan.
1: Iya, instansi pemerintah yang resmi.
0: Iya, iya. Atau juga banyak hal-hal berita-berita sekarang ini yang seringkali membuat kita cukup shock ya.
1: Tercengang.
0: Apa ini?
1: Iya kan.
0: Ada isu apa lagi ini?
1: Kan terus ada yang mahasiswa-mahasiswa mau demo kan itu juga
0: ya katanya sudah zaman. Ada konsolidasinya sudah ini ya kan
1: iya.
0: sudah sangat solid katanya.
1: Atau ternyata malah yang bikin Anda shock adalah ketika melihat teman Anda atau misalnya mantan Anda gitu kan mendapatkan pasangan baru kan bisa ya teman Anda yang tiba-tiba bikin story oh lagi terjadi suatu kecelakaan atau apa itu kan bikin shock.
0: Iya atau tiba-tiba ada melihat berita tentang orang yang Anda kenal.
1: Iya
0: atau apa ya
1: iya.
0: Pokoknya banyaklah yang seringkali membuat kita shock ketika membuka sosial media akhir-akhir ini.
1: Benar ya kan? Sekali.
0: Atau hal apapun yang seringkali membuat kita, hah apa ini gitu. Membuat kita sampai
1: bertanya-tanya.
0: Rasa, hah apa ini, wah aku ketinggalan ini.
1: Atau simpelnya Anda pernah gak sih shock pas buka sosial media?
0: Iya, kan? Bener. Itu karena apa? Ya kan?
1: Kalau pernah apa? Kalau enggak? Enggak biasa aja buka sosial media kayak oh ya udah.
0: Oh ya udah ya. Artis ini ternyata 200 juta tiap
1: iya,
0: bulan ya.
1: Iya 200 juta jika aku punya 200 juta per bulan. Kalau misalnya suami aku punya
0: ngasih aku 200 juta tiap bulan.
1: 200 juta per bulan
0: iya.
1: Dan dia mau mancing, cacingnya aku yang galiin.
0: Itu kalau kita ya yang mungkin tiap bulan gak dapat 200 juta ya kan.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau untuk orang-orang yang memang biasa mendapatkan 200 juta tiap bulan, apa sih?
1: Iya,
0: dia cuma bilang alah gitu.
1: Kalau suami aku ngasih aku 200 juta tiap bulan dan dia mau ngopi, kebun kopinya aku beli.
0: Kebun kopinya aku yang tanam.
1: Iya lagi.
0: Aku sambut dia. Aduh, tapi seru sih. Tapi kalau misalnya kita ngobrol pagi hari ini satu FM, apakah Anda pernah ngerasa shock ketika membuka media sosial dan itu karena apa?
1: Iya, ya,
0: kita coba, ngobrol yuk.
1: Ngobrol apa kita kasih tahu kita di 08113934994. Joinan sama kita pokoknya temenin sampai jam 10 pagi nanti.
2: Single on Penguin FM.

0: The Massive membuka fase baru dalam perjalanan karir mereka yang kini memasuki tahun ke-23 lewat perilisan single terbaru berjudul On Our Own. Lagu ini dirilis pada 27 Mei 2026 melalui label independen milik mereka sendiri, MSV Records. Rian menjelaskan bahwa On Our Own lahir sebagai refleksi terhadap kehidupan modern yang semakin dipenuhi kebisingan dan kepalsuan. Menurutnya, judul lagu ini juga merepresentasikan perjalanan baru The Massive yang kini memilih jalur mandiri.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Spesial buat Mbak Wiwin, lagu Mbak Wiwin, YouTube.
1: Serena.
0: Apa sih bilang apa? Serena ya. Serena, Serena, Selena.
1: Selena.
0: Selena, Selena.
1: Apa? You are my
0: atau,
1: love.
0: Atau Selena, Selena. Tapi kayak nama orang kok yang dia disebut kok.
1: Iya
0: tuh. Song.
1: Kayak langsung nyari lagi.
0: Of
1: future.
0: YouTube. Itu dia ngomongin orang, ada YouTube tokoh diri. Gitu deh. Kalau nggak salah. Yang penting gitu loh. Siapa ya?
1: Ayo, apa dibilangnya, mana dia? Sarina.
0: Oh, Sarina.
1: Sarina, Sarin.
0: Itu.
1: Tegang makanan.
0: Iya, Mbak Sarina.
1: Kompleks ya. Sarina kan itu.
0: Iya, ada.
1: Ada kan?
0: Nama itu orang kan? Juga ada, ya kan?
1: Sarina, Sarina.
0: Oh iya benar.
1: She's
0: jadi
1: the song of the future.
0: Siapa itu Sarina? Ada, pasti dia orang penting. Yang diomongin
1: siapa
0: di,
1: Sarina di
0: Song of the Future YouTube.
1: Siapa Sarina?
0: Sarina. Oh iya, Sarina Ismail Sadeh. Siapa ini itu? Gadis 16 tahun mm-hmm. yang di Iran ya, mm. yang terbunuh.
1: Oh.
0: Karena protes di Iran di tahun 2022. Oh. Tribute buat Sarina.
1: Oh, pantas nih liriknya gotta know, gotta find a way to get to her. She's holding up the sign.
0: Iya kan? Itu tentang ngomongin tentang perempuan, kehidupan dan kebebasan sih. Memang lagu itu tentang itu deh. Ternyata dia memiliki pesan yang begitu ini ya.
1: Iya loh.
0: Begitu.
1: Baru tahu lagi
0: dalam
1: lagunya.
0: Dalam ya kan? Dalam dan cukup serius ya.
1: Iya
0: dan
1: loh.
0: Kita ini enteng banget. Serena, Serena.
1: Ya ampun,
0: tapi
1: ternyata.
0: Memang dengan lagu akhirnya kan pesan itu gampang tersampaikan dek. Song of the Future, sahabat Bunda FM dari YouTube yang ternyata punya pesan yang luar biasa sekali. Mbak Win.
1: Mbak Win.
0: Lagumu luar biasa. Tapi kalau misalnya pagi-pagi nih Anda baru buka sosial media.
1: Iya.
0: Anda pernah gak sih ngerasa syok ketika membuka sosial media? Dan iya. Itu kan apa sahabat Bunda FM ya?
1: Coba kasih tahu kita, ini mini vote kita ya, 0811-393-494. Pernah gak yes. sih Anda ngerasa terkaget-kaget ketika mm-hmm. membuka suatu sosial media gitu ya?
0: Alright.
1: Kalau pernah, kenapa? Kalau enggak, ya gak apa-apa, kasih tahu kita aja.
0: Iya,
1: biasa
0: bener.
1: Aja.
0: Biasa aja. Aku melihat sesuatu semuanya tuh santai saja.
1: Karena isinya sosial media ku tai lalat gitu. Tahu gak sih?
0: Yang ada ketawa aja.
1: Iya kan?
0: Syoknya karena, lalat. Syoknya hih. Joke-nya mereka kayak gini banget.
1: Relate sih, gitu. Relate banget ya, bener. Ini ya mereka kan.
0: Iya, tapi kalau Mbak Wiwi ini dia shock aja, tumben aja tadi pagi baru buka iseng lihat sosmed. Wih, shock banget baca isi Pertamax.
1: Mm-hmm.
0: Baca si Pertamax ini, syukurnya masih full ya kemarin pas balik dari kampung.
1: Habis itu mau beranjak gak dari Pertamax ke Pertalite Mbak Wiwi?
0: Iya, gimana Mbak Wiwi ya kan?
1: Atau tetap lanjutkan?
0: Iya, cuman 4.000.
1: Iya, buat Mbak Wiwi mah 4.000. Nah, buat ini aja iya tuh kan? Pisang goreng dua aja tuh.
0: Iya bener banget.
1: Apalah.
0: Iya, tapi iya sambil ngopi pagi ini. Selamat ngopi Mbak Wi.
1: Iya, Bu Naunau.
0: Hai Bu Naunau.
1: Terima kasih sudah hadir di pagiku.
0: Yeay.
1: Yes. Pengen nyanyi Sarina takut mm-hmm. salah lagi ternyata dalam gak jadi.
0: Sarina, Sarina.
1: Gak jadi.
0: Jadi kita nyanyi lebih dengan cara lebih respect lagi kali
1: iya,
0: ya.
1: Iya kali ya, maaf banget ya. The script, the man in arena.
0: Alright.
1: Ya. Beraktivitas di luar nanti jam 9 jadi masih bisa. Nanti jam 9 aja ya, jadi yeah. masih bisa stay tune. Oh jam 9 mau diputerin?
0: Enggak, dia beraktivitas nanti, dia itu nanti mulai beraktivitas jam 9.
1: Oh.
0: Jadi pagi-pagi masih bisa dengerin kita.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kalau bisa secepatnya diputerin sebelum jam 9.
1: Oh, gitu. Okay.
0: Sinti.
1: Sinti.
0: Selamat hari Rabu, semoga hari ini rezeki kita semua lancar.

0: Cynthia.
1: Perasaan waktu itu udah ulang tahun deh.
0: Belum.
1: Oh belum ya?
0: Belum.
1: Rangkaian aja.
0: Dia itu sisi-sisian sama Winda.
1: Oh gitu.
0: Iya. Tahun 10 kan sekarang.
1: Iya 10. Terus Winda ulang tahun. Selamat ya buat Yuda, suaminya Sinti E. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia, makin sayang sama Sinti E.
0: Betul sekali.
1: Sinti E juga makin sayang sama Pak Sunya. Terus apalagi yang terbaik buat kalian lah ya.
0: Ya pokoknya semakin sering diangkat-angkat ya.
1: Ya
0: barbel. Asta, soal kita lagunya Goals dong, nanti kita siapin.
1: Goals.
0: Ya.
1: Goals.
0: Sambil kita lihat kondisi ini yuk, cuaca pagi hari ini.
1: Let's go.
2: Weather forecast.
0: Bagaimana hari ini Mbak Unce?
1: 23 sampai 31 derajat Celcius, rata-rata di 25 derajat Celcius ya, enggak begitu panas, enggak begitu dingin juga. Okay. Kemudian UV index 10 di siang hari, tidak ada kemungkinan hujan, angin 15 sampai 25 km/jam.

0: Tapi enggak. Karena harus bangun. Malam yang indah membawa pagi yang kusut.
1: Enggak, pagi yang cerah dong. Karena ada kita. Baru aja kemarin ada yang kayak, Kak Yulia, aku selalu dengerin kakak lo.
0: Wah. Agak syok ya, ini syoknya si Ade.
1: Iya lo, buka sosmed.
0: Buka sosmed.
1: Ada chat kayak gitu, ampun thank you Kak Rahel lagi dengerin kita.
0: Halo Kak Rahel.
1: Kak Rahel sama Mama.
0: Selamat pagi Mama juga. Iya. Semoga lagi dengerin kita ya, atau lagi sibuk lah Dek.
1: Iya sih, mereka gak pernah nyapa pas kita on air, tapi ternyata mereka dengerin lo. Thank you lo.
0: Terima kasih buat sahabat Pune FM juga, buat Anda yang memang seringkali cuma mendengarkan doang.
1: Iya.
0: Terima kasih sekali loh.
1: Iya, enggak apa-apa kok. Kita happy.
0: Benar banget.
1: Kemarin pun juga sempat Bunda Nia berkata, dia lagi naik Grab gitu kan.
0: Yes. Terus
1: gitu. Ternyata Grab-nya dengerin kita juga.
0: Oh, terima kasih Pak Grab.
1: Iya, Grab, Gojek apalah. Mm-hmm. Terima kasih ya sudah mendengarkan dengarkan kita lah.
0: Iya, kita jadi happy gitu loh dengernya.
1: Kita ya, semangat.
0: Betul, Anda happy, kita juga happy sama Tuna FM. Makanya sambil kita ngobrol pagi hari ini di Mini Food, kita tuh ngomongin tentang Anda pernah ngerasa syok enggak ketika membuka media sosial. Dan itu karena apa? Halo Rian Putra, selamat pagi.
1: Hey, Rian Putra.
0: Ariana Grande yang Hate That I Made, You Love Me. Ada Abdul, halo Dul.
2: Oi.
0: Mau lagunya Aespa dong yang Lemonade. BTW kemarin sudah dibikin kaget sama harga harga oli. Oh iya? Oli dia.
1: Oli juga naik.
0: Oli
1: ya?
0: Yang biasa aku beli dari awalnya 55.000 sekarang menjadi 75.000 deh.
1: Jauh banget kok.
0: Iya, pagi ini juga dibikin kaget lagi tentang harga Pertamax yang biasa aku beli naik drastis. Kayaknya bakal beralih lagi ke Pertalite nih. Semoga kita makin dikuatkan ya dan dikayakan.
1: Amin.
0: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama ya.
0: Semoga tubuh kita sehat-sehat ya.
1: Amin.
0: Bener.
1: Amin lagi.
0: Biar
1: Bayu
0: bisa cari duit yang lebih banyak.
1: Astungkare. Ya, Bayu.
0: Halo, Yuk.
1: Requestnya Gigi Don't Stop.
0: Alright.
1: Oke, ditunggu. Oki Rianto, apa kabar?
0: Halo, Kak Oki.
1: Lamse tak mendengar ya. Kamu.
0: Kemarin dia udah mulai muncul. Seneng deh lihat Kak Oki akhirnya muncul lagi.
1: Hola, Todos, Wibi dan Barbie Ade. Kok Todos sih, Wibi? Akhirnya bisa dengar kalian dengan clear.
0: Todos, melecos.
1: Ikutan obrolan pagi ini sangat menarik ya. Kalau aku pernah banget kaget pas buka IG sosial media ya. Dan baru saja terjadi pagi ini melihat harga Pertamax melambung tinggi. Dari 12.300 menjadi 16.250.
0: Iya, kita juga obrolan kita pagi hari ini juga

0: Kali ada loh yang dapat 1 miliar tiap hari deh, yang sedih.
1: Yang ketangkep.
0: 200 juta aja per bulan ya. Sombong ya.
1: Iya, itu 1 miliar.
0: 1 miliar per hari. Per hari habis itu ditangkep. Ada juga yang 100 juta per bulan, per hari juga apa per bulan ya?
1: Ada.
0: Ada. Baca kamu itu juga ditangkep juga.
1: Tangkep juga. Ya. Aku santai-santai aja dah hidup lah.
0: Bener.
1: Gak usah sampai segitunya lah.
0: Iyalah ya.
1: Gus Bawo.
0: Halo.
1: Gus Bawo minta lagunya seketika. Gus Bawo tuh pernah kaget pas bangun tidur lihat berita di medsos. Harga bahan pokok naik termasuk minyak goreng, minyak kita. Harga resmi dari pemerintah 14.000 per liter. Namun bervariasi sekarang di pasaran 15.500 sampai 25.000. Emang iya? Sampai 25.000? Jauh banget kok 15.500 kayaknya masih ini deh make sense deh.
0: Tapi kalau ngomongin minyak kita ya, ini apa namanya akan segera dihentikan loh sahabat Bun FM.
1: Iya.
0: Iya, jadi ini kemarin aku baca berita ini tentang minyak kita udah enggak akan ada lagi. Ya, bukan dihapus ya, tapi ternyata pemerintah menghentikan. Pemerintah menghentikan penyaluran minyak kita melalui program bantuan pangan atau bansos agar stoknya kembali fokus di pasar rakyat. Begitu sih.
1: Oke.
0: Jadi kalau sekarang agak susah mendapatkannya dan akhirnya harga naik, ya ternyata memang dihentikan melalui program bansosnya. Gitu loh. Jadi berarti tidak ada dapat dukungan lagi dong.
1: Sepertinya begitu. Ya
0: karena dia akan menghentikan penyaluran minyak kita melalui bansos. Selama ini bansos berarti mendapatkan subsidi.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Oh wow, kita tunggu saja apakah harganya akan sama seperti deh. Minyak yang
0: bukan
1: lain.
0: Bukan lagi komoditas subsidi murni.
1: Semangat ya Wak, kita semua.
0: Semangat ya kita-kita.
1: Bisa yuk, bisa yuk.
0: Ada siapa lagi?
1: Bu Indra.
0: Halo Bu Iin.
1: Kalau saya shock baca berita di media sosial, kalau ada orang tua yang nyiksa anak kandungnya.
0: Bener.
1: Lagunya BCL As Always ya, dari hati. Buat anakku Indra Indira, buat suami sehat selalu. Buat adik Wibi semangat, thank you Bu Indra.
0: Iya memang, concernnya beda-beda ya. Sebagai seorang ibu yang punya anak-anak yang masih kecil-kecil, pasti Bu Indra juga kaget dengan ada berita seperti itu. Mbak Ayin.
1: Hai Mbak Ayin.
0: Selamat pagi Mbak Ayin. Ini mau nyapa kita aja pagi hari ini.
1: Oke, semangat juga untuk hari ini Mbak Ayin. Terus ada Tutu.
0: Hai Tutu.
1: Aku harus pergi dong, Ari Lesmana.
0: Alright.
1: Pohon kelapa tinggi melambai, buahnya jatuh ke pasir putih.
0: Asik.
1: Emang kalian kalau disandingi jadi damai, ada Ade dan Wibi emang pasangan paling top sih. Iya, siap.
0: Terima kasih.
1: Top tuh. Sepakat.
0: Cakep. Sepakat.
1: Sepakat.
0: Sepakat ya, sepakat. Sepakat cakepnya. Tolong Bu Dayukanya anaknya di apa kayak...
1: Diapain kayak gitu.
0: Cambuk kayak atau apa.
1: Utoki.
0: Halo Utoki.
1: Guys, Bastian, who's that girl? Just walk in the club.
0: Alright.
1: Buka sosmed pagi itu jarang terkejut ya, karena isi sosmed kebanyakan tentang olahraga sama quote kehidupan.
0: Wah, quote kehidupan kalau enggak olahraga. Ya kan?
1: Maklum di usia yang sudah menginjak kepala orang ini fokus pekerjaan sama motivasi hidup aja. Pertamax naik nih lumayan bikin terkejut, tapi slow sih karena saya pakai Pertalite.
0: Aku Pertamax ya, meskipun odong-odong motorku.
1: Untung aku Pertalite ya.
0: Iya benar. Ada Mbok Nilu. Selamat pagi Mbok Nilu. Kalau dia baca sesuatu yang mengagetkan di media sosial tuh pernah deh. Ada pejabat artis yang meninggal mendadak.
1: Okay.
0: Atau peristiwa-peristiwa yang tidak sewajarnya. Terima kasih Mbok Nil.
1: Yeah, thank you, cantiknya Kak Ade, thank you.
0: Luar biasa.
1: Aku kan Barbie.
0: Sama seperti Mbok Nil juga cantik banget loh, Dek.
1: Iya, bunga cempaka.
0: Iya, bunga cempaka, bunga.
1: Terus kata
0: Penikir.
1: Kata Mbak Wiwin tadi, ya disemangati aja ya kita ya, mesti berhitung-berhitung lagi katanya. Pokoknya yang penting kita tetap sehat dan waras.
0: Amin.
1: Men, semangat. Trisna, Isna, Ina, tadi lagunya udah diputer loh.
0: Udah diputerin ya, spesial buat In.
1: Ternyata ada, hahaha.
0: Ada Mbak Panca, lagunya Bapak Ute. Iya kah pertama saya sampai 4 kilo? 4 kilo.
1: 4 ribu.
0: Buka sosmed Anda Mbak.
1: Iya.
0: Baca Nike ya. Ini yang bikin aku kaget pas bangun tidur pas terus hidupin radio ya. Udah kaget. Bukan buka mesos,
1: bukan,
0: denger radio.
1: Ya.
0: Tercenganglah aku terheran-heran. Berarti motor Vario jadulku ini yang selama ini dengan sombongnya nangkring di depan selang dispenser warna biru. Sekarang harus rela ikut antrian panjang di selang warna putih.
1: Ada gak merhatiin lagi warnanya?
0: Aku juga emang warna putih ya? Bukan merah ya? Kalau Pertalite ya?
1: Pertamax merah, Pertamax turbo merah nih kayaknya.
0: Oh iya merah ya.
1: Pertalite.
0: Pertamax biru.
1: Pertalite kan biasanya warnanya udah pudar sih.

0: kalau yang diingat. Bukan
1: saking seringnya dipegang, iya, ya kan.
0: Bukan butik ya udah pudar deh.
1: Iya, gara-gara semua lah orang kesana antriannya. Iya kan. Ibarat di antrian 100%, pertama 10%.
0: Iya lagi. Terus ada Asta. Asta tadi bilang kaget sih lihat status sosmed dolar ke rupiah kisaran 18 ribu, gak nyangka. Terus juga segini kritiskah ekonomi global, tiket domestik melonjak tinggi katanya dibanding tiket internasional, ngeri-ngeri sedap. Adi Premana.
1: Halo Kak Adi.
0: Gara-gara jet lag kurang tidur, kaget baru lihat story-nya Betty dan kurang mencerna tulisannya, kirain ada sign off deh ternyata.
1: Kenapa? Apa hubungan kamu dan Betty dan Betty deh?
0: Ade say thank you sama Betty karena kan Cik Betty nih yang ngajakin Ade buat siaran
1: di sini
0: kan.
1: Oh, dari ternyata, kamu terima kasih dengan berurai air mata. Terima kasih Ibu Adi Samba. Terima kasih Kak Betty Richardson. Terima kasih teman-teman semuanya yang ada di Penguin FM. Akhirnya aku harus merelakan diriku menjadi budak kalian. Siaran tiap pagi dengan mata ngantuk.
0: Ya,
1: udah terima kasih, terima kasih. Ya, jadi budak kalian.
0: Ya Kak Adi, kita belum kenalan di Instagram.
1: Iya, kamu harus kenalan deh sama Adi deh.
0: Kita ini ya follow-follow ya.
1: Iya dong.
0: King Widi.
1: Halo.
0: Jin. Di astronot.
1: Alright.
0: Oke. Oke.
1: Ya.
0: Pertalite kuning, Pertamax biru, Pertamax turbo merah tuh kan.
1: Oh, iya bener.
0: Pertalite yang aku lihat enggak kuning, Ki, kayak udah pudar, Ki. Iya.
1: Mungkin kuning karena keputih-putihan karena pudar kali.
0: Pudar soalnya udah pudar, udah hilang ya.
1: Apakah Anda pernah merasa kaget ketika membuka sosial media sahabat Bunda FM?
0: Jangan kasih tahu kita ya 08 11 3 9 3 4 9 4. Ntar kita balikan lagi yuk.

0: Kok gitu?
1: Baby Monster dengan cium.
0: Cium.
1: Apa sih cium? Pocum. Pocum.
0: Tiba-tiba nanti kamu tak cium apalah.
1: Tiba-tiba kamu tak cium.
0: Cium. Kasian loh ya. Kena ini nak serang nanti.
1: Takut ya Anda ya.
0: Takut.
1: Ih, daripada takut-takut mending ke GWK aja.
0: Boleh.
1: Lagi ada promo ID Bali loh, Rp125.000 untuk berempat.
0: Pas banget kan kalau Anda nih pengen ke GWK, karena kalau ke GWK itu enggak cuma lihat patung yang gede luar biasa, tapi kalau masuk tuh dalamnya luas, terbuka, nyaman, banyak spot menarik, quality time bareng keluarga, anak-anak bebas main, orang tua tinggal santai aja nikmati view Bali dari ketinggian.
1: Benar, apalagi Anda sekarang sudah bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda. Kalau mau makan, enggak perlu ribet juga, semua ada di satu tempat.
0: Enggak usah tunggu-tunggu lagi ya. Beli tiketnya, promo KTP Bali berlaku sampai 13 Juni 2026. Tiketnya dibeli di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
1: Yes, mari kita habiskan waktu bersama dengan keluarga dan teman-teman tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Hubungi Instagram aja untuk info lebih lanjut @GWK Bali.
0: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: refreshing di Ubud, kita ke Teh Ubud aja. Karena let's mereka go. Bisa membawa Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda, dengan paket yang lengkap pula. Kita trekking ke air terjun plus makan siang, bayar cukup Rp150.000 aja per orang loh.
1: Iya kan, di Toya Ubud nih bisa juga loh yang mau staycation. The Keong Unique Lodge siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang. Udah termasuk sarapan. Terus kalau mau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan minimal dua orang juga bisa. Harga dan detail hubungi 08 11 38 31 25 03.
0: Nah, atau Anda pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan. Ya aku punya pengalaman makan di sana, enak banget.
1: Pengen.
0: Chinese foodnya mereka tuh enak-enak banget deh.
1: Pengen.
0: Dan aktivitas trekking ke air terjun cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
0: Yes, spesial buat sahabat Win FM dari Rizwan Fadilah, RN Boys dan juga Mah.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Do you know?
4: Come on, let's go. I thought you were dead.
5: Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
6: Andin, pasti kamu gak pake Vigonet ya?
5: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
6: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
5: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya. Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
6: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
5: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
6: Ya udah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
7: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
8: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
9: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pengguna Premier Sweet Music Station. Yang sering nonton konten TikTok pasti sekali waktu pernah dengar ya tentang suplemen magnesium. Selain melatonin yang digadang-gadang nih bisa bikin tidur lebih nyenyak. Dikutip dari wallypop.detik.com, selain dikenal penting untuk kesehatan tulang dan fungsi otot, magnesium mulai banyak dilirik sebagai suplemen tidur. Meski begitu, para ahli mengingatkan nih bahwa suplemen tetap perlu dilakukan dengan bijak ya. Magnesium sendiri itu merupakan mineral yang membantu lebih dari 300 enzim menjalankan berbagai reaksi kimia di dalam tubuh. Perannya cukup luas, mulai dari membantu mengontrol gula darah, mengatur tekanan darah, memproduksi energi, hingga mendukung kontraksi otot dan menjaga detak jantung tetap stabil. Sumber magnesium alami juga cukup mudah ditemukan dalam menu sehari-hari kok. Misalnya almond, bayam, susu kedelai, selai kacang, alpukat, pisang, telur, susu, dan juga yogurt. Karena itu, suplemen biasanya belum diperlukan. Kecuali memang ada kekurangan magnesium yang sudah terdiagnosis ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih.
0: Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
8: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
9: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
8: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
9: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
10: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
11: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Karena Bersuit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Backstreet Boys dengan
1: Shape of My Heart.
0: Ya, spesial buat sahabat Bunda FM yang pagi hari ini baru join sama kita.
1: Iya, Ari Mahade. Ari Mahade.
0: Apa?
1: Christina Aguilera. Mm-hmm. Reflection nih.
0: Kayak
1: Aguilera ya.
0: Yang orang Jawa itu aku deh.
1: Oh gitu ya.
0: Ya.
1: Aglera.
0: Sama seperti aku kalau ngomong bahasa Bali itu medok Jawa ya kan. Kamu?
1: Jikuda. Jikuda. Jikuda.
0: Aduh punya teman siaran bodoh kayak gini. Ya. Nah.
1: Ada tuh konten gitu orang Jawa mau beli ke pasar.
0: Iya, iya, iya.
1: Jikuda.
0: Apa sih Jikuda?
1: Jikude.
0: Oh, Jikude.
1: Berapa harganya gitu kan. Terus dia karena dia
0: kuda gitu kan.
1: Kuda. Cuma dia baca tapi kan tulisannya
0: kuda lumping.
1: Tulisannya kuda.
0: Ya ya ya.
1: Jikuda.
0: Oh, gitu. Ya,
1: tapi bacanya Jikude. Nah, itu orang Jawa ini dia bilangnya Jikuda.
0: Iya.
1: Jikuda. Terus di beberapa kontennya akhirnya di belakang itu ada suara kuda ngikik lu. Jikuda.
0: Tapi emang Indonesia itu kan memang punya banyak suku bangsa ya. Iyalah. Jadi mereka tuh punya masing-masing dialek dan juga kemedoan tersendiri. Jikuda. Tapi itu serunya loh. Serunya begitu banyak perbedaan yang ada di Indonesia ini.
1: Ari Mahadi tadi dia minta versi baru katanya. Emang ada?
0: Ada.
1: 2020 apa ya?
0: Wow.
1: Jikuda. Wow. Apa sih? Berisik banget sumpah.
0: Yang ada deh ternyata.
1: Ada. Ri.
0: Ada.
1: Bensin naik Ri.
0: Wow.
1: Jikuda. Ri Benson naik Ri.
0: Dia mah gak masalah adik.
1: Dia naik helikopter ya?
0: Listrik dia, mobil listrik.
1: Enggak ya. Mandi. Agat sebuah full tank katanya.
0: Oh dia sudah full tank.
1: Emang kamu sampai setahun ke depan gak beli bensin lagi Ri?
0: Enggak, oh paling juga berapa seminggu kemudian turun lagi.
1: Iya sih.
0: Ada yang protes. Tapi Anda pernah gak kaget atau shock ketika Anda membuka sosial media sama ya, FM? Dan itu karena apa?
1: Kalau pernah kasih tahu kita, kalau enggak apa-apa ya. Kalau enggak boleh juga kasih tahu kita juga.
0: Gitu. Betul. Kemudian ada siapa? Ada Jun.
1: Kak
0: Juna. Selamat apa pagi. Nih? Ade be like, pengen. Apa sih deh? Pengenan banget
1: itu kayak, anaknya deh. Kayaknya itu deh yang GWK tadi. Pengen. Ya aku pengen banget anaknya. Pengen. Kemarin ketemu aja, pengen. Tapi lagi, pengen. Ada yang bilang, pengen.
0: Anaknya emang seperti Musang.
1: Musang birahi. Musang betina birahi.
0: Definisi of musang betina. Semua
1: pengen.
0: Kan nyebelin kan. Tolong Tuhan ingat dia.
1: Kemarin
0: kalau pengen panggil ingat dia Tuhan.
1: Pengen dipanggil.
0: Tuhan. Mbak Desmar. Dia yang bikin kaget itu berita korupsi 517T.
1: Yang waktu itu ya.
0: Itu sih kita juga kaget ya Mbak.
1: Iya.
0: Duit sebanyak banyak, itu ya. Harusnya bisa membuat biaya pendidikan gratis di seluruh Indonesia.
1: Iya.
0: Bener juga sih ya kan.
1: It's My Life Bon Jovi.
0: Oh di Reputer.
1: Udah ya.
0: Sutra.
1: Mama Yaya tumben banget jam segini deh Mama Yaya muncul. Ada apa ini?
0: Gak apa-apa dia mau request daripada nanti munculnya nanti lagunya gak keputer.
1: Iya kan? Juga.
0: Atau dia udah sempet gitu sih.
1: Iya kalau Mama Yaya lagunya Golden Huntress. Kalau aku buka IG lebih sering kaget lihat harga rupiah sih sama kaget dengan pernyataan pejabat kalau ngomong kayak tidak mikir dulu.
0: Kayak blunder terus ya Mama Yaya ya.
1: Kalian tahu dari 2 hari yang lalu aku keluar masuk minimarket buat beli minyak 2 liter tapi kosong semua.
0: Oh iya. Ya.
1: Kalaupun ada harganya 47.000 ke atas.
0: Oh baik.
1: Minyak kita pun aku dapat beli dengan harga 47.000 yang 2 liter. Katanya sih kita penghasil sawit terbesar ya. Ini kemana perginya para sawit itu sampai minyak kosong gini? Gimana caranya nih kami jualan kalau semua harga pada naik? Bawang, cabai, beras sekarang minyak. Sedih.
0: Iya sedih banget sih. Semoga sih segera membaik ya meskipun.
1: Benar. Berat sih Wak.
0: Iya ya gimana ya.
1: Agak. Kata Putu Oki ada cocok logat Jawa. Aguilera. Jikuda. Ada kata Sefrini, Wibi sumpah lo pengen tak colek cabai. Adik juga ger.
0: Orang kan ada yang kan lagu Christina Aguilera masih baru kan? Kan
1: iya, Aguilera. Emang gitu lagunya?
0: Kan lagunya apa ya? Na na na na na gitu. Apa sih liriknya?
1: Iya tahu. Gimana lagu ya?
0: Na na na na na na na na na na na na
1: gitu. Tanda-tanda. Tanda-tanda.
0: Mulai keluar Bollywoodnya.
2: Traffic light.
0: Mending kita lihat dulu kondisi jalanan di seputar kota Denpasar pagi hari ini, sahabat Pion FM.
1: Let's go.
0: Mari kita lihat dari Bangsal pagi hari ini memang sudah padat hanya di tikungan-tikungan saja, ya kan? Itu cukup padat. Yang juga padat itu adalah Pasar Sembidi pagi hari ini, perempatan Lukluk pagi hari ini aman, tentram, dan damai. Yang padat di Kapal pagi hari ini. Kemudian kita ke sepanjang Cokro Aminoto, rame lancar kok, sahabat Pion FM.
1: Okay.
0: Kemudian kita ke pertigaan Perum Dalung Permai yang ada di Padang Luih pagi hari ini. Rame lancar saja, ya kan? Lebih banyak landainya. Sepanjang Kerobokan juga pagi hari ini landai, kecuali di perempatan Gunung Sanghyang ya. Sisanya Gunung Sanghyang rame lancar, lebih banyak lancarnya. Gunung Agung pagi hari ini juga lebih banyak lancarnya, hanya di perempatan Gunung Agung dan Bulu Indah aja ya yang cukup padat. Kemudian kita ke sepanjang Gatot Subroto Barat pagi hari ini juga rame lancar, satu FM. Perempatan Ubung sampai ke Siwaka Dharma pagi hari ini memang tampaknya cukup padat, tapi tidak sepadat biasanya. Amat Yani Utara pagi hari ini lebih banyak landai di pertigaan Ken Arok saja yang tampaknya padat. Sepanjang Gasu Tengah dan juga Timur pagi hari ini ramai lancar aja.
1: Yes.
0: Lebih banyak landainya. Yang ramai itu Nangka Utara sampai pertigaan Kemuda aja.
1: Yes,
0: ya.
1: Gasu Timur, Topati, Batu Bulan masih landai. Ini juga arah Ngerebong cukup landai. Ya ramai lancar sih ya. Ada titik yang ramai tapi banyakan lancar. Waribang juga sama. Titi Banda macet seperti biasa sampai ke arah Padang Galak. Tapi setelah Padang Galak ini ternyata ada yang jeda juga, gak terlalu padat. Tapi masuk Padang Galak pelabuhan mulai macet lagi.
0: Yes.
1: Arah sebaliknya juga agak padat. Hang Tuah padat, sahabat Pingin FM. Kita ke arah Hayamuruk. Hayamuruk rame lancar. Cogong Tresna Puputan masih landai, Pemuda Tukat Balian mulai macet. Kemudian Tukat Badung rame lancar, Petanu masih aman, Watu Renggong aman. PB Sudirman rame lancar aja, di daerah Sesetan masih agak landai. Hari ini di traffic light-nya aja yang agak macet, bahkan sampai ke arah tol itu masih landai ya. Kita lihat ke Pemogan masih landai, kemudian ke Pawon Pulau KW juga masih landai, Teku Umar Tumben masih landai, Simpang Buagan juga sama. Gunung Soputan Tumben gak macet, di traffic light Mahendra Data agak ada kepadatan sedikit. Imam Bonjol rame lancar aja sampai ke arah Sunset Road. Sunset Road, sepanjang Sunset Road hanya di traffic light aja yang ada kemacetan. Tadi ada Mbak Nina mengabarkan gak sih? Mana
0: coba
1: nih Mbak Nina, kita tengok. Oh, tidak ada mengabarkan,
0: oh,
1: hati-hati di jalan tapi ya.
0: Sepertinya aman-aman tentram ya kan?
1: Iya, hari ini Tumben gak begitu macet ya. Jadi buat semua yang lagi di jalan, sahabat Pengen FM, hati-hati di jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Yes, dari Wisnu Santika dan Ari Lesmana, aku harus pergi.